0: 100 mahasiswa pada kegiatan LSF Goes to Campus di Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang kemarin. Ketua LSF Republik Indonesia Naswardi mengatakan, masyarakat perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif film dan iklan film yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia penonton. Menurutnya, kebijakan filtrasi melalui penilaian dan penelitian konten perfilman sebelum diedarkan dan dipertunjukkan merupakan upaya LSF untuk memastikan masyarakat memperoleh tontonan yang bermutu dan berkualitas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Iya, dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan tadi, pendengar, baru saja ya kita selesai merilai pertandingan antara Jepang ya melawan Swedia. Ini lanjutan fase grup dari grup F. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita baik di studio Pro 1 RRI Padang dan juga melalui Zoom di pagi hari ini. Dan sebelum saya sapa narasumber kita, untuk Anda dapat juga nanti bergabung secara interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pagi hari ini, pendengar, kita akan mengangkat tema terkait dengan generasi emas tanpa cemas, merajut masa depan sehat tanpa narkoba. Dan tentunya ini juga bertepatan ya, pendengar, dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI yang diperingati pada hari ini, yaitu pada tanggal 26 Juni. Dan untuk membahas tema kita di pagi hari ini, kita langsung sapa saja narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui Zoom. Kita sapa yang di studio dulu ya. Sudah hadir yang pertama ada Bapak Firman Sikumbang SS selaku Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Firman.
3: Pagi.
0: Iya, kabar baik, Pak Firman, pagi ini?
3: Baik.
0: Baik, Alhamdulillah. Oke, kita sapa juga sudah hadir ada Bundo Lydia Fitrina selaku Ketua Bundo Kandung Limpapeh Rumah Nan Gadang. Assalamualaikum, selamat pagi, Bundo.
4: Pagi kembali.
0: Oke. Ya. Kabar baik, Bundo, pagi ini?
4: Alhamdulillah, dengan semangat. Bukan semangat
0: 45 aja.
4: Ya, tapi semangatnya yang luar biasa hari ini.
0: Oke, ya. Lebih dari 45 berarti,
4: iya,
0: Bundo. Oke, nah di sebelah ya Pak Firman juga sudah hadir ya narasumber kita, pendengar. Ini ada Bapak Sefdi Runtu SPD selaku Ketua LAN dari Kabupaten Solo. Ini jauh-jauh dari Solo ya, Pak Sefdi, saya sapanya.
5: Iya, ya,
0: Pak Sefdi. Apa kabar Pak Sefdi?
5: Alhamdulillah
0: sehat. Wah, pagi-pagi sudah nyampe Padang ya, Pak Sefdi.
5: Perintahnya, Bu.
0: Oke, siap Pak Sefdi. Oke, kita sapa juga nih yang sudah hadir di Zoom kita pagi ini. Ada Bapak Jos Ramayadi ST selaku Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Josra.
6: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, boleh saling sapa dulu dengan yang ada di studio nih, Pak Josra. Sudah hadir juga.
6: Dan assalamualaikum, Bundo Kandung. Siapa namanya?
4: Ya, salam kembali Pak, salam sehat selalu.
0: Oke. Oke, kabar baik ya Pak Josra pagi ini?
6: Alhamdulillah, sehat selalu Pak.
0: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita menarik karena peringatannya tepat hari ini juga ya, hari Anti Narkotika Internasional yang memang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Nah, untuk di awal mungkin saya akan mintakan komentar dari masing-masing

0: narasumber, saya mungkin langsung ke Pak Josra dulu nih. Pak Josra, boleh, silakan.
1: Komentar saya ya sepatah kata aja. Mari kita bersama-sama, jangan hanya komitmen, jangan hanya sekedar logo, marilah berbuat dan berbuat untuk masyarakat Sumatera Barat. Karena mau tidak mau keadaan sekarang Sumatera Barat, ya kalau saya bilang dari sisi kacamata BNN pun dari masa narkotika pun harus kita tetap waspada dan selalu waspada masalah pemasyarakatan, masalah penindakan, penangkapan dan masalah rehabilitasi pun semua lini harus terlibat. Tidak aja hanya bisa komitmen semangat yang di mulut aja kita kubarkan, bekerja dan bekerja, ayo relaksasikan semuanya apa yang kita bisa perbuat untuk generasi emas nanti ke depannya. Mungkin itu sementara statement dengan
0: Jok. Oke, baik. Ini dari Pak Josra membuka diskusi kita pagi ini. Saya mau dari Pak Firman juga nih, selaku lembaga anti narkotika ya, Pak Firman. Mungkin komentarnya di awal dulu nih, Pak Firman.
2: Ya, mungkin sama kayak Pak Josra. Mari kita berbuat yang terbaik untuk Sumatera Barat. Terlibatkan seluruh ini, jangan asal ngomong atau diskusi di meja redaksi tanpa aksi nggak ada arti. Sumatera Barat butuh aksi.
0: Oke, Sumatera Barat butuh aksi. Nah, kita ingin tahu dari sisi Bundo juga. Bundo boleh komentarnya dulu, Bundo.
3: Iya, kalau menurut Bundo sih, kalau masalah narkoba ini kita udah sampai di garis merah sebenarnya. Udah sebenarnya juga seperti Bundo kandung limpa perumana kadang, itu merupakan tonggak pertama.
0: Iya.
3: Pintu pertama, garda terdepan mulainya seorang anak ini terlibat dengan narkoba. Apabila seorang anak itu udah melakukan tingkah yang aneh-aneh, itu seorang bundo harus cepat tanggap.
0: Yeah.
3: Contohnya, dia biasa pulang jam 8, jam 7 sekolah, atau sekarang jam 10 belum pulang. Itu kita sebagai bundo kandung harus tanya, kamu dari mana? Yang kemudian, yang sangat memperhatikan sekali, itu sekarang malah ada bundo-bundo yang mengizinkan anak perempuannya tidur di rumah teman alias orang zaman dulu pai batandang. Itu sebenarnya tidak diizinkan. Karena dulu kalau di zaman bundo, kau kema, lalu empek kawan, kau belaki kau lai. Itulah bahasa yang keluar, begitunya orang tua kita khawatir. Kalau sekarang justru bundo itu dituntut lebih aktif lagi kepada anak, bukan hanya sebagai dapur sumur kasur, tapi juga bagaimana dia meminit anaknya. Mulai dari pergi sekolah, pulang sekolah, sudah sekolah pergi kemana. Itu sangat berat sekali. Apalagi ini maaf, sekarang ini bundo juga baru menemukan. Tapi itu bukan, tapi akibat pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas, itu tuh yang ibunya datang ke rumah jam 1 malam, udah kira mau antar ke rumah sakit. Ternyata si anak ini lagi mau melahirkan, baru yang kelas 2 SMP. Coba bayangkan, mau dijadikan apa? Ini dari apa? Karena lengahnya pantauan dari seorang bundo atau orang tuanya di rumah. Gitu aja dulu.
0: Okay. Sudah banyak ya sebenarnya di poin-poin yang disampaikan bundo di awal, nanti kita akan bahas ya bundo. Tapi saya mau dari Pak Sefdi juga nih, Pak Sefdi.
4: Ya, terima kasih. Kebetulan saya ini dari P4GN, Bu. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Sebetulnya yang kita masyarakat ini pemerhati, bagaimana kita memperhatikan masyarakat, ada enggak tidaknya hati kita, tinurani kita, kalau seandainya sebagian masyarakat kita ini terjerumus dalam narkotika. Jadi kalau katakanlah kami suatu lembaga anti narkotika, itu hati nurani yang memanggil. Karena kami bergerak ini swadaya sendiri, belum ada bantuan dari siapapun. Ya, kalaupun pemerhati seperti kemarin ini kami dapat penghargaan. Kebetulan dengan kami berbuat, insya Allah ada yang memperhatikan kami. Namun kami jauh sebelum ini sudah berbuat. Sebetulnya masyarakat kita ini kan dasarnya ingin tahu. Ingin tahu, lantas ingin coba. Tanpa mereka tahu apa risiko yang mereka terima. Nah, itulah yang membuat narkotika ini menjamur. Sampai kami membuat program itu dari SMP, SMP, SMA, kuliah. Kemudian kami juga menjamur ke, seperti yang Bunda katakan tadi itu. Itu bagaimana pula kami masuk? Kami masuk ke bundo kandung.
0: Oke. Okay. Nah,
4: itu semuanya untuk menyampaikan bagaimana itu narkoba, apa yang dikatakan narkoba, dan apa risikonya bagi si pemakai.
0: Mm-hmm.
4: Kalau masyarakat sudah tahu itu mereka pasti tidak akan mau melakukan itu.
0: Yeah.
4: Nah, berarti kita sudah memberi kesempitan peluang bagi si pengedar.
0: Mm-hmm.
4: Pada umumnya kalau saya lihat, kami perhatikan karena kami udah 2 tahun kami berkecimpung di dalam lan ini.
0: Yeah.
4: Yang saya pribadi loh, 2 tahun ya, yang lan ini udah lama berdiri.
0: Yeah.
4: Saya lihat dan saya perhatikan, itu pada dasarnya mereka ini tidak tahu sama sekali. Ingin coba-coba.
0: Yeah.
4: Jadi
0: penasaran ya?
4: Penasaran istilahnya. Setelah itu kecanduan. Mm-hmm. Ada yang namanya di dalam narkotika itu zat adiktif.
0: Mm-hmm.
4: Zat adiktif inilah yang bikin kecanduan, ketagihan para seseorang.
0: Yeah.
4: Akhirnya menyebar. Jadi istilahnya ketergantungan.
0: Mm-hmm.
4: Inilah yang kita cegah dari sekarang. Yeah. Termasuk bundok kandung, kita berikan arahan bagaimana bundok kandung ini supaya dia tahu juga bagaimana yang jenis-jenis narkotika itu.
0: Yeah.
4: Bundok kandung sekarang banyak yang ditipu sama anak-anak.
0: Yeah.
4: Katanya dia belajar di dalam apa ya? Di dalam kamarnya.
0: Mm-hmm.
4: Tato nyatanya dia ngisap itu.
0: Okay.
4: Itulah kira-kira. Mm-hmm. Jadi bundok kandung harus tahu juga kalau yang pemakai narkoba kayak begini.
0: Ya.
4: Ini jenis-jenisnya. Jadi kalau ada ini kasih tahu tuh bundok kandung begini. Curiga itu si anak. Begitulah kira-kira.
0: Oke, baik. Ini sangat relate apa yang disampaikan oleh Pak Sefdi sebenarnya ya. Oke. Okay. Ini saya mau ke Pak Josra dulu. Ini kalau kata Bundo tadi sudah garis merah kalau Sumatera Barat ya, Bundo ya. Sudah warningnya tuh sudah sangat bahaya. Pak Josra, ini sebenarnya segenting apa dari tren kasus yang terjadi di Sumatera Barat, Pak Josra?
1: Izin, Mbak, dan Bunda Kandong, Pak Tua dan Pak Ketua yang di Solo, kebetulan ya satu kampung beliau. Saya akan menggambarkan kondisi Sumatera Barat sekarang, Mbak ya. Dengan data prevalensi 63.903, data prevalensi 2019 yang penyalahguna narkotika yang ada di Sumatera Barat, dan ada prevalensi tahun 25 sebanyak 2,11%. Penelitian LIPI atau apa namanya sekarang BRIN dengan BNN, yaitu terdapatlah kita konversikan kan dengan jumlah masyarakat Sumatera sekitar 80.000 sekian.
0: Yeah.
1: Penyalahguna ya, bukan data kasus ya.
0: Mm-hmm.
1: Penyalahguna ada Sumatera Barat. Itu rata-rata yang kami, kebetulan saya dari bidang lintas, yang kami lihat itu rata-rata kelas ekonomi lemah ke bawah. Rata-rata.
0: Mm-hmm.
1: Rata-rata, tapi ada semua ya. Penyalahguna yang ada di Sumatera Barat. Tapi kita melihat ke depan, itu kenapa itu terjadi?
0: Yeah.
1: Karena para bandar itu mencari demand-demand yang baru.
0: Mm-hmm.
1: Marketingnya bagus. Bagaimana banyaknya demand, banyaknya pemakai supaya barangnya bisa didistribusikan.
0: Mm-hmm.
1: Dan inilah ketahanan diri di masyarakat di mana. Hablum minannas di masyarakat, saling mengingatkan di mana. Ya, contoh kasus yang kenapa banyaknya supply? Karena ada nilai finansial di situ, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Satu kilo sabu bisa menghasilkan sekian miliar. Jadi siapa nggak tertarik? Itu ada nilai jual masalahnya. Yang penjual inilah di undang-undang dihukum semaksimal mungkin.
0: Okay.
1: Ya mungkin akan saya sampaikan sedikit di pasal 54 penyalahguna dan pejandu wajib melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan. Sementara dengan 80.000 sekian penyalahguna yang di Sumatera, apakah semuanya wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan? Tentu tidak.
0: Yeah.
1: Itu banyak yang kurang informasi. Jadi semakin banyaknya demand, para supply atau pengedar tadi akan semakin enak. Nah, makanya supply yang demand itu bermain. Kalau dari sisi pencegahan, kami kolaborasi dengan Ketua dan Bunda Kado, bagaimana kita menekan demand ini. Yang penyalahguna sudah terlanjur, adiksi kata Ketua Bapak Solo tadi, yang sudah terlanjur bagaimana kita pulihkan.
0: Yeah.
1: Yang belum terlanjur jangan sampai mengundangkan. Nah, itulah dari sisi pencegahan.
0: Yeah.
1: Dan masyarakat ada andil di situ. Kalau masyarakat tidak andil, semua kita tidak andil, bandar yang mengandil. Kita tidak merangkul teman-teman yang masyarakat. Apa yang dibilang Bundo tadi, ketahanan keluarga di mana?
0: Yeah.
1: Jangan lupa, kita LGBT urutan kelima loh, nggak salah. Nah, gimana nih yang kita gaung-gaungkan itu, ada syarat bahasa di kitabullah di mana? Ayolah, mulai dari ku'amfusikum wa'alikum, dari diri kita dan keluarga kita dulu. Kalau itu sudah terbentuk, memang mulai dari ini. Karena dalam kegiatan HANI ini, kami mungkin BNN mengambil tema membangun generasi sehat, cerdas, kuat melalui gerakan Ananda bersinar katanya.
0: Iya.
1: Berarti antisipasi anti narkotika dimulai dari anak. Ya kalau Bundo Kandong tadi bilang, kalau anak gadis saja, mohon maaf Bundo, anak gadis saja sudah dibiarkan sama keluarganya untuk menginap. Ya itu bagaimana untuk menjadikan generasi sehat tanpa narkoba ke depan? Atau generasi sehat tanpa LGBT apapun itu? Yang punya kekuatan. Jadi kemarin pun BNN, istilah berkolaborasi, ada penangkapan, ada produsen sabu di Sumatera Barat, di Kota Padang. Nah, itu udah berapa kali produksi loh, Mbak. Demandnya pun terbanyak ada yang anak SMP, saya nggak menyebutkan SMP-nya, tapi terjadi di Kota Padang. Produsen udah ada di sini, suplainya banyak di sini.
0: Oke.
1: Udah komplit di sini. Dan Sumatera Barat bukan tempat perlintasan lagi, tempat sasaran peredaran. Makanya apa yang harus kita bangun, ayolah sama-sama. Ketualan alhamdulillah berkolaborasi untuk memaksimalkan apa yang beliau bilang. Tanpa anggaran beliau bisa. Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana, sampaikanlah hablum minnahnya, saling mengingatkan. Ya kalau tidak mengingat, tidak akan tercapai generasi sehat. Sumatera Barat itu tidak akan ada lagi, yakin saya. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi dia, Mbak. Produksi narkotika jenis sabu.
0: Okay.
1: Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan, dan dua positif sabu. Dan kalau anak itu tidak dirangkul, siapa yang merangkul? Pasti bandar yang merangkul, dimanfaatkan oleh bandar. Kalau kita tidak merangkul, itu yang sudah terlanjur. Yang belum terlanjur, jangan sampai terlanjur. Kita kuatkan dia dengan kekuatan diri. Tentu dengan ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan-ketahanan semuanya. Kalau tidak, makanya saya bilang tadi, bukan hanya sekedar slogan, ayo oleh kita berbuat. Contoh LAN itu, berbuat LSM, berbuat yang lain mana? Kalau left-left aja, mohon maaf, tidak ada. Insya Allah kita pulihkan satu orang, insya Allah jadi amal jariah loh, Mbak. Karena banyak slogan-slogan, mohon maaf saya, hayolah kita berbuat semaksimal pun, minimal untuk diri kita dan keluarga. Karena rata-rata banyak penyalahguna Sumatera Barat yang kami rehabilitasi, banyak kendala. Ada keluarga yang tidak mau lagi, kalau enggak bunuh aja, saya bilang. Karena hidup menyusahkan, mati pun tidak mau. Jadi keluarga sudah dibawa, tapi dia tetap manusia loh. Tetap manusia yang butuh kehidupan di Sumatera Barat, yang masih warga NKRI, yang harus kita rangkul. Orang salah jalan, yang harus kita kuatkan. Kalau tidak kita rangkul, insya Allah bandar yang malu, agar memperbesar multilevelnya bandar. Ya salah siapa? Ya salah kita semua. Kita tidak bisa salah kita semua. Kalau ada ketahanan keluarga, ada ketahanan RT, ada ketahanan RW, ada ketahanan kelurahan, dan ada ketahanan kecamatan, dan ada ketahanan wali kota dan bupati, dan ada ketahanan tingkat gubernuran. Provinsi ya. Kalau sudah terbentuk ketahanan, ada pun 2 kilo, 3 kilo sabu di depan mata kita. Orang tidak mau menyalahgunakan, dan orang suara sadar bahasanya, itu barang haram, innamal khamru wal maisiru. Kami itu Pak Ketua Lankot Solo ya. Kalau sudah tahu barang itu haram, merusakkan, sudah sadar ya, dia tidak akan menggunakan. Tapi para bandar bagaimanapun, dia akan membujuk, merayu supaya tetap masyarakat menggunakan. Nah, kalau kita tidak membujuk, memerayu generasi muda, makanya rayuan setan si bandar itu akan tetap berlaku. Mungkin itu penjelasan sementara, Mbak. Kita harus waspada dan terus bergerak.
0: Iya, benar, Pak Josra. Ini agak sedikit mengkagetkan ya, ternyata bukan jalur lintas lagi, ternyata Kota Padang sudah jadi produsen ini, kalau yang disampaikan Pak Josra.
1: Dua hari kemarin, mungkin Mbak bisa lihat di berita kemarin pun sore. Itu kita malunya, itu media yang meliput media nasional.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu tersebar seluruh Indonesia 34 provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Nah, bagaimana kita sandingkan ada sudah syarat bahasa di kitabullah? Mohon maaf.
0: Iya. Yeah.
1: Malu kita.
0: Mm-hmm.
1: Malu kita, Mbak. Itu tersebar seluruh Indonesia. Ada provinsi lain memang ada produsen.
0: Mm-hmm.
1: Di ranah Minang. Iya, kebetulan memang nyata. Karena prekursornya sudah dibawa ke Jakarta kemarin. Dan tersangka pun orang asli Indarung, orang asli Indarung, orang Sumatera Barat, yang notabene kekuatan agama itu. Tapi marilah, apa yang salah sebenarnya? Yeah. Karena masalah penyalahgunaan narkotika tidak lebih kuat apa namanya? Pasti ada hubungan dengan keimanan, finansial, daya juang, hidup normal, tidak lepas dari itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya lihat generasi muda sekarang, mohon maaf, daya juangnya mencari yang halal itu pun tidak kurang. Banyak LGBT-nya, banyak narkotikanya, banyak permainan apanya, judi online-nya. Itu ada hubungannya semuanya.
0: Saling berkaitan gitu ya.
1: Saling berkaitan. Nah, itu mohon maaf, makanya saya bilang belak-belakannya, ayolah mari kita berbuat untuk Sumatera Barat, menjadikan Sumatera Barat bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kalau BNN sendiri tidak bisa, LAN sendiri tidak bisa, Bundo Kandong sendiri tidak bisa. Atau Elkam sendiri tidak bisa. Harus ada pemerintah daerah, harus ada BNN, semua stakeholder harus hadir di situ. Karena kadang-kadang kita sudah bosan yang membahas-bahas ini, tapi realisasi mana? Ayolah kita berbuat.
0: Oke, baik. Jangan sampai bosan sebenarnya kalau harus bahas ini ya. Untuk
1: iya, tapi realisasi mana sama kedua? Yeah. Bosan-bosan, namanya manusia. Ayolah kita sama-sama. Tapi kadang-kadang kan banyak statement yang beda-beda. Ya, kadang salah lempar. Rehabilitasi tidak menghasilkan solusi katanya. Maunya apa? Tembak mati. Oke, saya bilang mau. Tapi dia masyarakat punya hak hidup. Karena di undang-undang sudah memfasilitasi loh. Penyalahguna, pecandu wajib melaporkan untuk mendapatkan pengobatan. Ayolah, berobatlah.
0: Oke.
1: Okay. Itu statement sementara, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Pak Josra, ini sudah ada telepon yang berdering-dering. Cuma saya mau ke Bundo dulu nih. Karena nih berdasarkan dari sebenarnya berdasar dari bagaimana keluarga sendiri, peran ibu dari di awal tadi sudah Bunda sampaikan juga bagaimana keluarga itu, orang tua itu harus cepat tanggap sebenarnya terhadap anaknya. Nah, Bunda ini melihat dengan kasus-kasus ini, belum lagi kita sekarang sedang membahas narkotika, belum lagi kasus-kasus LGBT dan lain, ini amat sangat banyak yang menyerang Sumatera Barat sepertinya.
5: Iya, benar.
0: Oke, silakan
5: iya,
0: Bunda.
5: Iya, sebenarnya kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu memang bikin hati kita nih hancur. Kita berusaha untuk membantu, tapi memang semuanya kita mulai dari rumah. Pondasinya itu dari rumah. Nih maaf, ibunya berhijab, tapi belum tentu si ibu nih sholat loh dek. Ibu udah pernah ikut dengan sebuah komunitas sholat zuhur, datang dia berhijab, tapi maaf, tak satu pun yang sholat. Apakah menstruasinya berjamaah atau kompak tanggal datangnya? Saya diam aja dulu. Asar datang, begitu juga, tidak satu pun yang sholat. Ya Allah ya Rob. Jadi pondasi si ibu bunda kandungnya sendiri yang udah goyah, apa yang mau ditiru sama anaknya? Dan juga si ibu sekarang ada yang single parent, pisah dengan suaminya, hidupin anak, sibuk kerja di laundry, pulang malam. Kapan dia mau lihat anaknya? Kapan dia menjaga anaknya? Yang si anak butuh, butuhnya apa? Butuh gaya hidup sekarang, ya dengan cara yang tidak bagus, menempuh cara-cara yang tidak pantas. Ini maaf, kemarin seminggu yang lewat Bunda lewat di ini di depan Transmart, itu cewek duduk berdua, hari dah 12 malam, kebetulan Bunda MC pulang briefing dari tempat chatin. Nanda, kamu ngapain di sini? Santai Bu. Hari jam berapa? Coba tengok. Jam 12. Kamu apa kerja sini? Kerja ting sama orang tua enggak? Saya mahasiswa, Bu. Kok mahasiswa jam 12 malam masih duduk di Transmart yang ada bangku-bangkunya itu loh. Sekarang kamu mau pulang atau bagaimana? Atau ibu yang antar kamu, ibu panggil Satpol PP. Langsung dia cabut. Jadi ini memang betul-betul juga minta pengawasan dari pemerintah. Jangan ada lagi perempuan mahasiswa atau anak Minang yang duduk sampai jam 12 malam di depan Transmart itu. Itu sangat riskan sekali. Di sanalah nanti dia bingung. Nih maaf, lewat orang-orang yang tidak benar. Hai, mau kemana? Ikut saya dok. Akhirnya gimana? Mau dikemanakan harga diri kita, anak gadis perempuan kita? Kalau perempuannya seperti ini, ibunya berarti lepas pengawasan, orang tua lepas pengawasan, akhirnya anak kita tumbang. Jadi jangan disalahkan anak langsung. Kita sendiri sebagai pondasi yang di depan, yang di dalam rumah bunuh kandungan ini seperti apa? Nak, udah sholat subuh, ayo sholat. Tapi anaknya sendiri gak sholat, coba. Ngantar anak ke TPA. Bapaknya ngantar pakai celana pendek, anaknya udah bapak sendiri nggak sholat. Jadi betul, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka dari sini, dari rumah. Pondasi ini yang penting sekali. Bukan uang, tapi kita berikan perhatian kepada anak kita. Anak kita pulang sekolah jam berapa? PR kamu bagaimana? Walaupun kita nggak tahu pelajaran dia, paling enggak bertanya. Nah, gitu. Itu aja dulu.
0: Baik Bundo. Dan sebelum saya ke Pak Firman dan juga Pak Safdi, ini kita terima telepon dulu ya, Bapak-bapak ya. Sudah berdering-dering sejak tadi ternyata. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak?
6: Dengan Pak Sofiadi di Lubuk Kilangan.
0: Pak Sofiadi di Lubuk Kilangan. Silakan, Pak Sofiadi.
6: Ya, sebelumnya saya perhatiin juga nih, kampung saya kemarin kena grebek ini ya. Ya, prihatin kita Pak Yusra ya. Cuman saya ingin tanya ke Pak Yusra yang pertama, itu kecolongannya itu di mana kecolongannya itu masyarakat di sana gitu, terutama RT RW gitu ya. Karena saya lihat lembaga atau organisasi sangat banyak di Padang. Ya, terakhir kalian dulu Dubalang ya, didirikan Pemko Padang. Ya, Dubalang ya. Masing-masing kelurahan. Yang kedua juga Lakam ya, bukan Lakam ya, Lakam lembaga advokasi ya, yang baru juga itu. Tapi saya lihat itu kurang gimana, apa kinerjanya atau apanya belum nampak. Tahunya kan dengan banyak organisasi kerjasama dengan Pak Dosra ya, atau dengan Pak Firman ya, bersama-sama ya untuk mengantisipasi gitu. Tapi kenyataannya organisasi banyak, tapi kok kecolongan juga gitu. Itu pertama, di mana itu kecolongannya, apa sebabnya itu? Ini bertanya ke Pak Josra dengan Pak Firman ya, di Sekumbang. Yang kedua ke Ibu Bundokan Bu. Saya ingin menambahkan Bu ya. Tadi Ibu mengatakan salah satu ciri-cirinya anak narkoba itu, setuju saya. Nginap enggak boleh luar. Tapi Ibu harus ingat juga, salah satu ciri-cirinya anak-anak itu Bu, itu barang-barang di rumah hilang gitu. Ya, saya punya pengalaman ini Bu ya. Sepupu saya kena narkoba ya. Itu orang tuanya curhat ke saya itu, barang-barang rumahnya hilang dijual gitu, dijual untuk membeli narkoba. Jadi Ibu harus sampaikan juga ke organisasi Ibu atau ke masyarakat juga ya. Apabila udah ada tanda-tanda barang-barang rumah kita hilang, itu berarti udah indikasi awal itu anak ada narkoba itu. Mereka jual semuanya untuk beli itu gitu. Karena mereka nggak ada pencarian ya, namanya masih pelajar ya. Nah, itu harus ingatkan Bu, kalau udah barang-barang hilang di rumah, itu udah indikasi awal ya, bahwa anak kita sendiri yang menjualnya gitu.
5: Iya, baik. Ini sedikitnya saya terpancing dengan Bapak ini ya. Seperti Bapak bilang ini apa, bukan hanya yang hilang Pak, malah ada tetangga saya juga itu blender, mixer, kulkasnya orang tuanya melayang. Itu kenapa? Dengan judol. Judi online. Dia berharap memenang juga. Jadi narkoba ini dengan judi online.
0: Iya, benar. Tahan sebentar, Bunda.
6: Kalau udah barang-barang hilang itu harus Ibu sampaikan itu.
5: Iya, benar.
6: Lampu merah itu, Bu. Barang-barang hilang di rumah itu. Ya mencuri anak kita juga itu kalau udah narkoba gitu ya. Itu yang saya ingatkan di awal. Yang terakhir, saya minta BNPB ini, Pak Yusra ini dari aparat kepolisian itu dari mana nih Pak Yusra?
1: BNPB itu ASN, Pak. Memang ada polisi di dalamnya. Ada berapa bidang, Pak? Ada bidang rehabilitasi.
6: Ini maaf ya, Pak ya.
1: Iya, enggak apa-apa, lanjut aja, Pak.
6: Internal Bapak, dari internal Bapak ya, polisi-polisi nakal ini ya, yang bermain ini ya, terhadap peredaran narkoba atau melindungi oknum-oknum ya, benar bandar gitu ya. Kemana masyarakat ini melapor gitu? Mohon Bapak nanti di akhir perbincangan ini dikasih apalah ya, kalau informasi telepon ya. Kalau memang nanti ada oknum-oknum nakal yang bermain ya, Karena narkobanya cuannya kan banyak nih Pak, ya Pak Yusra ya. Cuannya nggak sedikit nih, ya. Jadi kita bukan menyalahkan masyarakat aja Pak ya, tapi maaf aja Pak, internal pun banyak bermain seperti berita-berita villa di Sumatera Utara itu ya. Itu kan perwira-perwira itu, malah di Sumbar juga bekas Kapolda bermain juga kan, ya kan? Okay. Ah, itu sudah kompleks, tidak bisa disalahkan masyarakat juga di internal ya, maaf aja. Di internal kepolisian pun banyak yang nakal-nakal juga gitu. Kemana kita mau melapor gitu? Kalau memang nanti kita ada indikasi ya, aparat-aparat nampak kita terbukti bermain-main untuk melindungi, kemana kita mau melapor gitu? Ya, kemana kita melapor hubunginya gitu kan? Ah, itu ingin saya tanyakan Pak Yosra. Terakhir, saya mohon juga ke Ibu Budo Kanduang, ya Pak Yosra sama Pak Firman, tolong Pak dari hari ini dirangkul semua Pak forum RT RW ya, Ekam, Lubalang ya, seperti Pak bilang tadi harus kerja sama ya, karena selama ini mungkin terpecah-pecah, tidak ada koordinasi ya. Tolong dikumpulkan kembali, dibicarakan kembali. Bahwasanya Sumbar ini udah gawat sekali, bukan hanya sebagai transit, udah memang tujuan utama ini, ya Sumatera Barat ini, gitu kan? Jangan pernah bosan-bosan, Pak. Tadi Bapak mengatakan bosan nggak boleh kalau narkoba ini sama LGBT nggak pernah bosan, gitu, Pak. Ya, masyarakat mendukung itu. Oke, sementara itu aja, Pak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Sofiadi di Lubuk Kilangan. Oke, ini sepertinya akan ditanggapi oleh semua narasumber ya. Oke, tapi sebelum itu kita tahan dulu ya Bapak, kita break sejenak nih. Ada informasi dulu yang perlu kita sampaikan. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan bersama dalam dialog Padang Menyapa untuk pagi hari ini. Tapi sebelum ditanggapi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Sofiadi, kita ke informasi dulu pendengar, tetap bersama kami dalam dialog Padang Menyapa.
7: 1, 2, 3
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah, ngeri juga ya.
7: Iya.
8: Ya udah nggak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Sabtu, 27 Juni 2026, Laga Grup E, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.
9: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Iya, baik pendengar, kita masih bersama dalam Dialog Padang Menyapa dengan tema kita di pagi hari ini, Generasi Emas Tanpa Cemas Merajut Masa Depan Sehat Tanpa Narkoba. Oke, kita masih bersama dengan empat narasumber kita di pagi hari ini, dan tadi sudah ada Pak Sofiadi yang bergabung ya dari Lubuk Kilangan. Mungkin saya langsung ke Pak Firman dulu nih. Pak Firman mungkin boleh menanggapi terkait yang disampaikan oleh Pak Sofiadi tadi.
2: Ya, itu sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Sofiadi tadi yang di Lubuk Kilangan ya. Gini Pak, kami Lembaga Anti Narkotika Provinsi Sumatera Barat itu mempunyai 3 program unggulan. Ketiganya masih Pak kami melakukan kegiatan Lankoto School, Lankoto Kampus, dan Lankoto Negari. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Yusra tadi, kita harus melakukan penguatan-penguatan, baik itu penguatan di kelurahan, penguatan di kenagarian, pokoknya di pemerintahan dan tokoh masyarakat. Memang untuk menangani masalah narkotika ini harus kita libatkan seluruh stakeholder, harus kita berdayakan seluruh lini, bahkan sampai ke nini mama sekalipun. Nah, Lan Sumatera Barat melalui program Lan Kutu Nagari kami sudah berbuat Pak, mungkin belum sampai aja ke Lubuk Kilangan ya. Mungkin berapa minggu lagi kita sampai ke sana. Ke sana sekarang masih di Pawu 9 Kepitan Kuranji. Kita memperdayakan peranan nini mama dalam kaum untuk mengantisipasi peranggap narkotika ini. Nini mama kita jadikan sebagai agen perubahan. Coba bayangkan. Nini mama kita kembalikan peranannya, kita kembalikan fungsinya sebagai pelindung anak kemanakan di dalam kaumnya. Bunuh kanduang di dalam nagari. Ini mama jadi pandai ilmu ulama juga kita perdayakan. Ini Lan. Jadi sekarang kerjaan itu bagaimana ini mama yang ada di tapian, kalau di kelurahan itu kan tapian namanya, Bu. Tapian kita berdayakan dan sampai ke anak kemanakannya kita berdayakan sebagai agen perubahan. Betul kata Pak Yusra tadi, penguatan ini harus kita lakukan. Jangan hanya bicara, jangan hanya sekedar diskusi, tanpa aksi tidak akan ada arti. Kami dengan BNPB Sumatera Barat selalu berkoordinasi tentang program pencegahan ini. Sekarang kita masih dalam tahap diskusi ya, agar kita intens menyampaikan program P4GN ini secara masif kepada masyarakat. Cuman setiap tahunnya itu materinya kan ada perubahan-perubahan. Update data itu harus perlu kita koordinasi dengan BNPB. Memang leading sektor kita adalah BNPB. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sepintar-pintar apapun kita, tetap leading sektornya BNPB. Saya sangat menghargai Pak Yusra yang telah melakukan pembinaan, bimbingan kepada Lan selama ini sehingga Lan mendapatkan organisasi terbaik Anti Narkotika Provinsi Sumatera Barat dan tim pemperkayaan terbaik Sumatera Barat. Cuman langkah kerja untuk mengantisipasi peran narkotika ini masih berjalan. Seperti Lan Kutu Nagari, Lan Kutu Kampus, dan Lan Kutu School yang disebut tadi sama Pak Sofiadi yang Lubuk Kilangan tadi itu masuk dalam program Lan Kutu Nagari. Sayangnya Lan belum sampai ke Lubuk Kilangan.
0: Sudah ke tangkap duluan.
2: Belum sampai ke Lubuk Kilangan, cuman ya udah tangkap duluan. Insya Allah Pak, nanti dalam minggu besok kita akan hadir di Lubuk Kilangan. Kalau bisa Bapak selaku tokoh masyarakat sana tolong koordinasikan dengan ketua KAN di daerah sana, koordinasikan dengan Bapak Camat daerah Lubuk Kilangan, Lan Sumatera Barat dan Lan Kota Padang bersama BNPB Sumbar akan hadir di Lubuk Kilangan untuk melakukan penguatan PMPRGN di daerah sana Pak. Mari kita bersama-sama untuk pertahankan ini Pak. Jangan takut, jangan ragu. Narkotika ini harus kita berantas Pak. Itu Pak. Sekian dulu dari saya.
0: Oke, terima kasih Pak Firman. Ini luar biasa ya dengan program-program yang sudah dijalankan dan tengah berjalan juga tadi ya, yang Lan Goes to Nagari ya, Pak Firman. Nah ini kita ingin tahu karena Sumbar bukan cuma Kota Padang ya, tapi juga ada Solo ya Pak. Pak Sefdi ini mungkin dari Pak Sefdi untuk menanggapi yang disampaikan oleh Pak Sofiadi tadi, boleh mungkin ada tambahan juga Pak?
4: Ya, terima kasih Bu. Sebetulnya saya kalau menilai dari Bapak Sofiadi tadi, ini luar biasa ini Pak Sofiadi ini. Kenapa? Beliau berani menyampaikan aspirasi beliau kepada kita bersama. Ya. Jadi sebetulnya yang makanya terjadi apa perkataan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sofiadi tadi itu benar. Banyak sebetulnya beredar di masyarakat. Cuman mereka tidak berani menyampaikan aspirasinya bagaimana. Mm-hmm. Nah, untuk kita ketahui bahwa masyarakat ini kita harus tahu dulu, mereka awam,
0: yeah,
4: tidak mengerti sama sekali tentang narkotika. Itu satu. Kemudian yang kedua, masyarakat ini mengatakan narkotika ini adalah merasa aib.
2: Aib.
0: Yeah.
4: Aib bagi dia. Padahal tidak.
0: Mm-hmm.
4: Makanya istilahnya dalam arti kata, apabila anaknya sudah mendapatkan narkotika, kena narkotika, pengaruh narkotika itu, mereka merasa malu.
0: Yeah.
4: Yang sebetulnya tidak. Kalau seandainya mereka itu anaknya kena narkotika, maka dia harusnya melapor. Si anak ini, si orang tua ini melapor kepada siapa mereka melapor? Ini yang masyarakat tidak tahu.
0: Yeah.
4: Adik sama kami, kebetulan P4GN kami sampai ke sana.
0: Mm-hmm.
4: Kami utarakan begini, apalagi kami kemarin ini kebetulan sama Pak Yusra ini, Bu.
0: Yeah.
4: Wah, lumayan hebat, Bu. Dari BN,
2: bukan lumayan BNP, hebat, ya. Hebat ya,
4: mantap ya. Kenapa? Kami dapat arahan, Bu. Rupanya selama ini antara LAN dengan BNNP itu komunikasi saja, Bu.
0: Okay.
4: Padahal saling mendukung.
0: Okay.
4: Bahkan program dari BNNP ini hampir sama kami, Bu. Jadi beliau sangat mendukung LAN ini. Bahkan kami dapat penghargaan loh dari pimpinan beliau itu dua. Terima kasih Pak Yusra.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Yang ketiga saya sampaikan di sini, kita harus kasih tahu kepada masyarakat yang dibilang sama Bapak apa tadi itu?
0: Pak Sofyadi.
4: Pak Sofyadi. Kenapa kecolongan? Masyarakat ini tidak mengerti dan merasa takut. Mereka takut dengan hukum. Itu kalau seperti yang kita sampaikan tadi, seperti Pak Yusra sampaikan tadi, kalau si pelaku dia si pemakai itu kita bina, kita rehab, bukan kita masukkan ke dalam penjara. Yang orang tua masyarakat sekarang ini dia takut kalau anaknya dilaporkan, dia dijebloskan ke penjara. Ini yang bikin tidak mau tutup mulut masyarakat. Nah, kalau kami P4GN ini, kebetulan kami punya tim dari LAN P4GN, inilah yang kami sampaikan. Bahwa ini bukan hype, tetapi ini adalah penyakit masyarakat, penyakit anak ibu. Ada yang menangis, Bu. Saya pernah di penyajian materi P4GN di Sulit Air, Bu. Ini maaf aja ya, Bu, seumur-umur hidup saya baru satu kali itu, walaupun saya orang Solo loh. Saya asli ulama yang baru satu kali ke sana. Tapi dia mengadu sama saya karena sudah kami utarakan begini. Mereka mengaku langsung.
0: Oke.
4: Okay. Waduh, bagaimana Pak? Anak saya begini, Pak. Anak saya begini. Dibawa loh saya ke kantor wali negari. Saya berikanlah haran. Begini, Pak. Dia ini bukan aib, tetapi ini penyakit.
0: Yeah.
4: Oh, senang dia. Kapan anak saya mau dibawa? Kan begitu. Kemarin ini terjawablah sama Pak Yusra.
0: Oke.
4: Okay. Begitulah kira-kira. Jadi untuk itu, kalau kami nanti ke Lubuk Kilangan kita ya, gitu lah. Kalau Anda ada nanti program kami ke Lubuk Kilangan, nah, kita akan sampaikan ini. Ya, ada ya. Kita akan sampaikan.
2: Belum sampai ya.
4: Cuman belum sampai.
0: Okay.
4: Kami udah jauh, Bu. Sampai pesisir.
0: Oh, sudah.
4: Pesisir Tapan ya?
0: Tapan.
4: Iya, ke Tapan, bayangkan. SMA sama MAN kami tempuh.
0: Oke. Okay.
4: Tanpa dana, Bu, tanpa dibantu sama sekali, Bu.
0: Luar biasa.
4: Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Sefdi. Oke. Okay. Karena tadi juga Pak Sofyadi juga sempat menanyakan tanggapan dari Bundo ya. Sebelum ke Pak Josra, saya mungkin ke Bundo dulu nih. Bundo, boleh ditanggapi, Bundo?
5: Ya, sebenarnya yang disampaikan Pak Yusra tadi memang tak lepas dari semua kita harus dilibatkan. Dilibatkan, apakah itu bunda kandung, apakah itu nenek mama, apakah itu alim ulama. Tapi kalau cuma kita istilahnya narkoba ini begini, akibatnya seperti ini nanti. Tapi masyarakat kadang tidak tahu.
0: Yeah.
5: Dari BNN itu dia bisa turun ke lapangan, mungkin ke majelis taklim atau kemana di kelurahan gitu kan, bahwa yang narkotika itu seperti ini, jenisnya seperti ini, penggunanya seperti ini, ciri-cirinya seperti. Jadi dengan sendirinya orang tua ini lebih mawas diri dia. Oh, berarti anak saya cocok nih yang dibilang ketua tadi ini. Oh, berarti anak saya di sanalah beratnya bunuh kandung menanyakan. Nak, kok kamu sekarang sering mengurung diri di kamar?
3: kok orang makan kok kamu di dalam, kok kamu gak mau ini, ada apa, ada apa. Jangan sekali-kali dibiarkan anak itu mengunci diri di dalam. Itulah kesempatan dia mencari celah gimana. Dia otaknya mikir, nih kemarin udah dikasih kawan satu nih, gratis. Yang kedua, gratis juga. Yang ketiga, bayar dong. Mau bayar dengan apa? Kita belum kerja. Ya, itulah barang yang ada di atas remaja di sasaran. Jadi ini PR kita. Jangan lengah. Sesibuk apapun ibu, sesibuk apapun bapak, tolong dijaga, ditanya anak itu. Udah lain tingkah lakunya, tanya. Karena nanti imbasnya ke kita juga, ke orang tua. Dia tertangkap, dia ke ini, dia keciduk segala macam, kan baliknya kita ke orang tua juga. Jadi memang pondasi pertama itu memang dari rumah, dari bunda kandung, dari ibu dan dari ayahnya sendiri. Itu aja dulu.
0: Baik, bunda. Ya, ini kita juga hampir mendekati di penghujung waktu, tapi saya mau minta tanggapan dari Pak Josra juga. Pak Josra, silakan.
1: Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Sofian tadi yang menelpon. Memang itulah keadaan kita semua tabarat ya. Sebenarnya bukan kecolongan sih, bukan kecolongan. Ya, harapannya pada program-program sudah masuk ke lubuk kelangan. Kami sudah melaksanakan satu tahun kemarin dengan Kelurahan Indarung dan termasuk kota kolaborasi dengan Kepala Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Memang semua masyarakat tidak terfasilitasi. Cuma minimal kami sudah masuk ke kelurahan dan kecamatan waktu berkolaborasi dengan Semen Padang. Nah, mungkin dari sisi pemberantasan kita silent, dari sisi pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan sudah berjalan masif di situ. Kita kolaborasi dengan Nenek Mama di situ, dengan kelurahan, dua kali kita masuk kegiatan. Kalau nggak salah, Alan sudah masuk di sana, Pak. Waktu itu ada kegiatan-kegiatannya, kita kolaborasi dengan Pak Camat yang lama, secara pencegahan, baik rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan sosialisasi sudah masuk ke
2: sana. Oh ya, Pak Seklan sekarang ya, Pak Josra?
1: Ya,
2: Seklan Sumber sekarang. Lupa,
1: Camatnya? Masih ingat.
2: Oh.
1: Ya. Cuma bagaimana kita menguatkan masyarakat? Cuma kalau penindakan penangkapan memang silent. Kita ada intelijennya dari pusat, ada jalur ini pengembangan dari pusat. Pengembangan rupanya ada produsen di sini. Jadi harapannya kalau ada yang mencurigakan, misal ini tempatnya rumah biasa, rumah gubuk loh, Mbak. Rumah gubuk yang mobilisasinya susah di sana, seolah dia punya ladang, mungkin masyarakat ya bukan kecolongan sih, mungkin kewaspadaan kita kurang. Kita tidak menyalahkan masyarakat aja, kita semua salah, baik instansi pemerintah, BNN dan semua lain juga salah. Kita tidak ada daya peduli. Cuma kadang-kadang kita kan luput dari situ. Disitulah untuk pengurangan suplainya di situ, alhamdulillah ketahuan sekarang. Cuma kalau masyarakat, mungkin saya sendiri tidak menjalankan masyarakat apa statement tadi, cuma kita semua yang salah, kita tidak peduli. Tapi kalau memang silent supplay kita tekan, demand kita tekan. Tapi sudah berapa kali produksi, teman-teman yang masyarakat yang menjadi produsen tadi itu pun orang Minang. Tapi memang ini pengembangan dari pusat, kolaborasi dengan BMP. Kita tidak bekerja sama dengan yang lain-lainnya. Cuma dari sisi pencegahan, baik rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi, kita sudah menjalankan masif di sana. Cuma alhamdulillah udah dimaksimalkan, itu kan menjadi pembelajaran kita semua. Kalau ada yang masyarakat yang mencurigakan, maka kami mohon ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan semuanya harus peduli. Apa yang saya bilang bosan tadi, kebetulan saya berkasih. Kadang-kadang ini Bundo, Pak Ketua dan Pak Sofian, kebetulan saya di bidang rehabilitasi, karena rata-rata banyak masyarakat yang melaporkan diri kalau sudah terjadi kekerasan di rumah tangga, sudah terjadi hal-hal yang tidak ada, mau melaporkan diri sesuai dengan Undang-Undang 35 di pasal 54. Di pasal 54 memang penyalahguna dan PJ wajib melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan. Kemana melapor? Ke BNNP. Secara institusi penerima wajib lapor, boleh ke KPNKes. Ada 40 IPWL yang sudah diaskan Kementerian Kesehatan. Ada juga IPWL Kementerian Sosial. Dan boleh dibantu sama lapor ke LAN, nanti LAN memfasilitasi kami. Tapi ini 0 rupiah ya. Tidak ada pembiayaan. Jangan macam-macam nanti istilah nanti ada kasus-kasus yang lain. Oh, rehabilitasi bayar sekian, rehabilitasi bayar sekian. Nanti kami jelaskan di sini. Dan tidak ada permasalahan hukum di situ. Nah, dari sisi kami pencegahan di Kota Padang kita sudah maksimalkan. Di Kota Padang, di sejumlah kota kabupaten kita sudah maksimalkan pencegahan, tentu kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena di peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri 12 tahun 2019 yang bertanggung jawab pemparian adalah bupati, wali kota dan gubernur. Itu diregulasi loh, kita berbicara regulasi. Nah, secara regulasi ayolah pemerintah daerah dan semua stakeholder berupaya untuk melakukan pencegahan tadi. Ya kami cukup tersindir karena gara-gara Ketua Lan tadi. Izin Ketua. Ketua berbuat, kami instansi pemerintah. Jadi agak-agak tersinggung Ketua, tapi gak masalah. Tersinggungnya dalam arti positif. Ketua berbuat, saya sudah punya gaji, tapi belum maksimal. Tapi insya Allah jadi motivasi kita semua. LSM berbuat, mengapa instansi pemerintah mana? Kami gitu. Tapi insya Allah sudah, cuma belum kelihatan mungkin. Belum kelihatan Pak? Tapi ini cukup menjadi acuan kita semuanya. Lan bergerak, insya Allah kita semua bergerak. Tapi mudah-mudahan bukan tersinggung dalam arti negatif ya. Kita menjadi penyemangat lah. Beliau tidak digaji, hanya keinginan positif menjadikan Sumatera Barat. Insya Allah kita terpancing untuk itu, untuk melaksanakan program PBN di semua lini. Tapi memang kita tidak beralih anggaran-anggaran, tapi semua kami insya Allah dari BNP dan jajaran dengan 4 BNK 1 BNP Sumatera Barat, kita sudah melaksanakan berkolaborasi dengan stakeholder. Tapi memang kolaborasi enak di omongan, susah dilaksanakan. Enak di omongannya, cuma susah pelaksanaannya. Nah, berbagai macam lah ya, kita sama tahu lah, kadang-kadang hasil rapat udah fokus pelaksanaannya karena banyak kepentingan. Mana yang harus dimaksimalkan duluan. Tapi minimal apa kata Bundo tadi, anak keluarga ku anfusikum walid, jagalah diri kita dan keluarga dulu. Kalau itu dijaga insya Allah Mbak, insya Allah semua lini ini mama apa perannya, kita mainkan peran kita di lini masing-masing. Dan kita sudah berkolaborasi dengan dinas-dinas, Dinas PMD insya Allah ada pelaksanaan kegiatan di Nini Mama. Udah sebulan ini ada penguatan Nini Mama Dinas PMD Pemberdayaan Masyarakat di 19 Kota Paten. Nah itu udah kita kuatkan. Dan dinas-dinas jalan sudah, cuma belum tersentuh semuanya. Tapi kadang-kadang masyarakat mau-mau, ketua Indah Solok, izin Pak, Pak Guru. Masyarakat ini sudah paham dengan, saya rasa ya, sudah paham dengan apa dampak penyalahgunaan narkotika. Mereka sudah punya di TV apa dampak hukumnya, apa dampak medisnya. Tapi kadang-kadang bujukan rayuan si pengedar ini lebih lebih maksimal masalahnya. Karena setan itu memang untuk menggoda itu kerjanya. Memang itu kerja. Bagaimana dia akan menggoda manusia? Makanya kita harus sering-sering mengingatkan kekuatan agama yang pelan dari sini. Karena rata-rata kemarin saya di DP3 AP2KP. Mohon maaf, saya lebih parah lagi ngomong Bundo. Karena ibu-ibu itu kebanyakan selfie, saya bilang, tapi tidak semua. Adapun yang kami lihat di sisi saya menjalani rehabilitasi ya, karena kemarin 150 orang yang rehabilitasi, rata-rata kadang-kadang orang tua pun mau Bundo, anaknya yang punya perempuan malu dia tidak punya pacar.
2: Bunuh kapundong.
1: Kesannya tidak laku.
2: Bukan bunuh kandong itu banyak serah. Kalau dah kayak itu bukan bunuh kandong, itu bunuh kapundong namanya.
1: Anaknya menyalahgunakan. Tapi jangan semua bunuh, jangan marah ke saya. Itu saya melakukan itu. Nah, makanya didikan awal ketahanan diri dan ketahanan itu yang menjadi cikal. Kalau dia sudah dewasa, pemakai narkoba insya Allah gampang diluruskan. Tapi kalau tidak ada ketahanan diri dan ketahanan keluarga dari awal didikan, kalau udah melenceng ke kiri akan rumit, akan susah, bukan bosan lagi ya, akan lebih sulit. Karena orang penyalahguna narkotika, pecandu ini, pendampingannya akan seumur hidup. Dia tidak akan bisa sehat, hanya bisa pulih. Dan ini sifatnya penyakit kambuhan. Makanya saling mengingatkanlah. Contoh logika, karena di banyak sekitar kita banyak penyalahguna narkotika. Contoh saya sering saya sampaikan, pakailah teori pemadam. Kalau ada satu rumah yang kebakaran, di sekitarnya ada rumah kayu, yang dipadamkan yang mana dulu? Yang disiram mana dulu? Pasti rumah sekitar dulu, baru rumah yang kebakaran. Nah, kita bawa ke masalah narkotika. Kalau banyak di sekitar kita, karena tidak ada kampung yang bebas dari penyalahguna narkotika di 11 kota kabupaten, pasti ada penyalahguna narkotika. Kalau sekitar kita banyak penyalahguna narkotika, ada satu keluarga yang bertahan tidak menyalahgunakan, sampai kapan dia bertahan? Atau teman-teman yang sudah menjadi penyalahguna narkotika tadi masih di lingkungan itu, dia mau rehabilitasi 6 bulan, 3 bulan rehabilitasi, kembali ke masyarakat, masyarakat tidak mendukung, banyak penyalahguna narkotika, pasti akan menyalahgunakan lagi. Karena support sistemnya tidak jalan, no. Nah, makanya ketahanan diri, lingkungan, dan diri sendiri harus kita maksimal kolaborasi itu. Nah, pernah kasus, saya cerita kasus sedikit. Di Kota Padang ada Babinsa membawa Babin Katimas ke kantor BMS tanggal 6 sore, disabilitas lagi. Dia penyalahguna narkotika, umur 20 tahun. Nah, stakeholder tidak berjalan masalah, Mbak. Orang tua tidak mau bunuh ada anak saya, Pak, katanya. Ya kalau saya berhak bunuh, oke, saya bunuh, tapi ya nggak boleh kan, ham lagi susah nanti karena melanggar hukum. Babinsa mau dikemanakan saya rehabilitasi, karena dia orang tidak mampu. Kolaborasi dengan dinas sosial kota kabupaten, mau dikemanakan anak ini, karena regulasi rehabilitasi, tempat rehabilitasi terbatas. Habis saat ini kapasitas cuma 65. BNN ada di BNP, di jajaran BNK hanya rawat jalan. Itu tidak berbayar. Tapi ini penyalahguna berat yang harus kita inapkan karena penyakitnya sudah berat. Sementara tempat rehabilitasi BNN ada di Lido dan di Batam. Punya BNN ya. Instansi pemerintah juga. Di situ aja keras, tapi ongkos dari situ, dari Padang ke sana siapa yang bayar? Kendala lagi.
0: Oke.
1: Kita selayaknya pakailah penanganan COVID, Mbak. Ini teori. Kalau penanganan COVID dulu kan masif terus, bahkan di RRI, di TVRI disampaikan terus, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu terus disampaikan dan dilakukan PCR. Siapa yang tempat-tempat berkumpulan dilakukan PCR.
2: Tapi kalau narkotika apa, Jos? Ini lemahnya pemerintah kita.
1: Di media mohon maaf kadang-kadang. Ini mohon maaf. Hanya pemberita itu sering mohon maaf loh, Pak. Hanya penangkapan-penangkapan yang jadi berita hangat. Kalau kayak sosialisasi, rehabilitasi tidak menjadi berita hangat. Pencegahan, motivasi itu tidak ada. Jadi mohon maaf. Jadi hanya berita hangat tuh, kapan penangkapan, berapa barang buktinya.
0: Iya,

0: PCR-nya. Kalau terjadi penanganan COVID, terjadi COVID dia, seseorang tadi, tempat isolasinya di sini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita bawa ke regulasi kalau narkotika, kalau ada yang membungkuk, kita tes urin.
1: Yeah.
0: Positif, mana tempat rehabnya? Di luar masalah hukum loh. Kalau dia penyalahguna narkotika di pasal 54 tadi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, yang belum menyalahgunakan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan, disosialisasikan terus lewat RRI, lewat TVRI, lewat iklan-iklan, masif semua, insya Allah, Mbak. Ada muncul ketahanan diri, kan, mengingat baleho-baleho muncul. Setiap gang, setiap ini muncul. Di mana anak-anak tempat ngumpul, muncul di sana.
1: Yeah.
0: Itu akan terus, kayak penanganan COVID aja lah, kita semua tahu. Kita seolah-olah di ini dulu COVID, kan? Masker kita mana? Ketinggalan masker kita udah merasa ada yang kehilangan. Nah, kita bikin kayak gitu. Di pasar pun diingatkan. Dimasuk setiap ruangan, setiap instansi, harus cuci tangan. Jaga jarak, pakai masker. Selalu diingatkan. Kalau ini kan masalah narkotika tidak ada, saya. Bukan tidak ada ya. Kurang saya rasa.
1: Oke, baik.
0: Ayolah, jangan narkotika, dampaknya begini, ininya begini. Yang jadi permasalahan menurut saya hanya maka masyarakat cukup banyak yang takut dengan terlanjur menyalahgunakan narkotika, dengan melaporkan ini tidak ada akan dihukum, akan diedukasi karena kurangnya informasi.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lah menyampaikan paling door to door kayak jamaah tablik, Pak.
1: Iya, baik, Pak Joshua.
0: Kalau BNN sampai di mana paling berkumpul seorang, Pak. Tapi kalau semua lini menyampaikan itu, media apapun, ayolah jangan menyalahgunakan. Kalau sudah terlanjur rehabilitasi, ini jalannya, insya Allah orang akan nampak, semuanya lini akan kelihatan.
1: Oke.
0: Okay, ya, saya pikir kayak penanganan COVID aja lah kita maksimal kolaborasi.
1: Oke.
0: Okay. Ini untuk teman-teman, mohon maaf.
1: Baik, Pak Josra, ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kita sudah lewat juga waktunya ya. Kita sudah lewat programnya juga. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin saya akan minta sedikit closing statement ya sebagai pesan penutup mungkin untuk dialog kita pagi hari ini. Singkat saja, saya mungkin langsung ke Pak Firman, singkat saja Pak, silakan.
2: Narkotika ini sudah termasuk ke kejahatan luar biasa ya, extraordinary crime. Tentu penanganannya tentu harus luar biasa pula. Cuman kita harap pemerintah harus selalu intens untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Jangan harap, jangan kita berharap hanya kepada BNNB saja. Bisa pemerintah provinsi, Kota Padang, dengan sepenuh hati untuk menangani kasus narkotika ini. Ranah Minang, Sumatera Barat, Kota Padang butuh aksi, bukan janji.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Firman. Saya ke Pak Sefdi dulu. Singkat saja Pak, mungkin ada himbauan juga.
3: Saya di sini berkesempatan untuk menghimbau masyarakat, kalau bisa lindungilah diri kita, keluarga kita, dan kalau perlu masyarakat dari ancaman narkotika. Mudah-mudahan dengan adanya kita menghindari kegiatan narkotika ini, ke depan, masa depan anak-anak kita, keluarga kita akan jauh lebih baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sefdi. Saya ke Bundo. Bundo, silakan singkat saja Bundo.
4: Ya, di kesempatan ini cuma satu yang ingin saya sampaikan. Marilah kita sama-sama menjaga marwah dari Minangkabau sendiri dan menjaga anak didik kita, anak-anak cucu keturunan kita dari narkoba, LGBT, dan pergaulan bebas. Itu aja.
1: Terima kasih Bundo. Terakhir saya ke Pak Josra. Pak Josra, silakan singkat saja Pak.
0: Singkat aja, nanti saya sampai call center bisa di 0811-6682-009. Apapun permasalahan, masalah penangkapan, penindakan, dan informasi-informasi intelijen bisa disampaikan di sana. Dan satu pesan dari kami, simple aja, kuam fusikum wa'alaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Josra, Pak Sefdi, Pak Firman, Bundo, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Terima kasih Pak Josra juga yang sudah bergabung di Zoom. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Bapak-bapak, Ibu, Bundo. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari ini dengan tema kita Generasi Emas Tanpa Cemas, merajut masa depan sehat

0: tanpa narkoba. Dan yang pertama untuk Anda, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bersama dalam program Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini tadi kita sudah baru saja menyelesaikan ya dialog Padang menyapa pagi ini, dan kita kembali berjumpa dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, langsung saja pendengar ya, yang ingin menyampaikan keluhan atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung bergabung bersama kami dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, ini sudah ada yang menelpon kita pagi ini, saya langsung terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bu.
6: Iya, selamat dengan pagi, Ajo.
7: Masih tetap, Bu, pertanyaannya untuk Basnas Sumatera Barat.
6: Halo?
7: Halo. Untuk Basnas Sumatera Barat, Bu.
6: Oke.
7: Tentang prosedur, mulai kita memasukkan dan diterimanya permohonan, sampai diterimanya informasi permohonan dikabulkan atau tidak, dan bantuan diterima oleh pemohon. Nah, ini karena saya mendapatkan laporan ada beberapa orang, sekitar 20-an orang, udah 2 bulan lebih, Bu. Belum jelas.
6: Okay.
7: Ini kan sebetulnya yang uang sudah terkumpul itu harus secepatnya kita bagi-bagikan, Bu. Kalau dilama-lamakan itu, kalau menurut saya itu dosa juga, Bu. Sudah berapa kali saya tanya-tanya di sini, mereka tidak mau ngangkat kayaknya, Bu. Untuk memberikan keterangan ini di area publik ini mungkin juga merasa berat dia kali.
6: Oke.
7: Bisa saya memohon RRI jangan sampai kalah untuk mempertanyakan ini. Ini kan karena kepentingan umat dan publik ini, Bu. Terima kasih, Bu, ya.
6: Baik, Ajo. Ya, ada Ajo yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar atau kalian juga dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, ya. Langsung aja pendengar dapat bergabung melalui live chat kita di pagi hari ini. Oke, tadi sudah ada yang bergabung Ajo. Dan kemarin juga ada pertanyaan, ya, yang belum terjawab di sebelumnya, di program Halo RRI sebelumnya. Nanti kita akan tanggapi. Tapi kita jeda dulu pendengar. Kita ke satu lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, pendengar, kita masih bersama dalam program Halo RRI dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, pendengar, ada pendengar kita sebelumnya, ada Ika di Batipuh yang kemarin ya dalam program Halo RRI sebelumnya ini menanyakan terkait dengan pasar murah yang ada di Batipuh ya. Ini Batipuh masuk ke tanah datar berarti. Nah, untuk menjawab hal ini kita sudah bersama melalui line telepon ada Ibu Hafni Lailatul Basri selaku Kepala Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan Tanah Datar. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu Hafni.
2: Halo.
1: Oke, kabar baik, Bu Hafni, pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Alhamdulillah. Ini ya, dengan saya Rani, Bu Hafni, di Studio Pro 1. Oke, ya. Oke, okay. Bu Hafni, ini minta waktunya sedikit ya, Bu Hafni ya, untuk menjawab pertanyaan dari pendengar kita nih, Bu Hafni. Ada Ika di Batipuh yang menanyakan terkait kapan pasar murahnya nih, Bu Hafni. Mungkin boleh disampaikan terkait kapannya, kemudian kalau titik-titiknya seperti apa, terus komoditas apa saja yang ada. Silakan, Bu Hafni.
2: Oke, terima kasih Ibu Reni atas pertanyaan dari Ibu Ita ya, dari Batipuh ya.
1: Iya.
2: Untuk diketahui juga Ibu bahwa gerakan pangan murah merupakan kewenangan dari Dinas Pangan Perikanan. Memang fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Untuk pelaksanaannya saat ini memang saat kami masih dalam tahap koordinasi dan penjadwalan dengan pihak-pihak terkait, baik itu jadwal pelaksanaannya, lokasi yang ditetapkan, tergantung dari informasi dari beberapa daerah yang memang mengalami kenaikan atau fluktuasi harga yang tinggi. Dan untuk pelaksanaannya tentu saja kita akan informasikan segera kepada masyarakat melalui pemerintah nagari atau media sosial, radio dan lain-lainnya. Jadi untuk titik lokasi biasanya gerakan pangan murah ini kita laksanakan di daerah yang memang fluktuasi harganya tinggi. Dan kita koordinasi juga dengan camat wali nagari. Biasanya pun dilaksanakan di halaman kantor pemerintah atau lapangan terbuka atau lokasi strategis lainnya.
1: Okay.
2: Biasanya komoditas yang dijual antara lain adalah beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah, cabai, bawang putih, pokoknya berbagai bahan pangan pokok lainnya lah yang sesuai dengan pasokan atau yang pasokan yang tersedia saat itu. Dan terkait harga, Bu Rani, masyarakat tentu saja dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, karena memang ada efisiensi distribusi dalam pelaksanaan ini. Karena kita langsung kepada distributornya, atau terkait dengan misalnya minyak goreng dan beras, kita berkoordinasi langsung dengan Bulog. Dari Bulog kita akan menjual misalnya untuk minyak kita atau beras SPHP, tentu harganya bisa disesuaikan dengan head yang telah ditetapkan oleh Bulog. Nah, jadi untuk kalau untuk subsidi potongan harga secara langsung kita tidak pernah memberikan atau melakukan itu ya, Bu. Tetapi kita hanya memotong proses distribusi sehingga dari tangan ke tangannya tidak ada lagi, sehingga lebih terjangkau ke masyarakat. Mungkin itu bisa kami jawab, Bu Rani.
1: Baik, Bu Hafni, ini sudah informasi yang lengkap sebenarnya ya, Bu Hafni ya, sudah disampaikan. Ini dalam waktu dekat akan ada mungkin, Bu Hafni, untuk pasar murah sendiri?
2: Insya Allah rencananya di bulan Juli kami sudah koordinasi dengan Camat Tanjung Baru, cuman terkait tanggal kami belum memastikan karena memang gerak ke pasar murah itu memang diupayakan pada keadaan misalnya hari besar atau keadaan tertentu yang mendesak. Jadi koordinasi terakhir kami memang dengan Kecamatan Tanjung Baru.
1: Oke, baik. Berarti ditunggu aja informasi kelanjutannya seperti apa ya, Bu Afni ya, nanti terkait dengan pasar murah ini kemungkinan di Juli ya, Bu Afni ya.
2: Oke, baik.
1: Bu Afni, terima kasih nih atas waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, Bu Afni, mungkin sebagai himbauan juga untuk masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Datar?
2: Mungkin itu saja, Bu Rani, bahwa gerakan pasar murah, pangan murah ini memang sudah ditetapkan sebagai salah satu kriteria atau mengatasi untuk inflasi daerah. Jadi kita kan setiap minggu melaksanakan rapat inflasi daerah bersama OPD-OPD lain, dan salah satu sarana strategisnya adalah pelaksanaan pasar murah. Mungkin kepada masyarakat selain membeli, bisa juga berpartisipasi dalam pelaksanaan pasar murah bagi petani atau KUKM, UMKM yang menghasilkan, sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan gerakan pengangguran ini itu.
1: Oke, baik. Bu Afni, terima kasih atas waktunya pagi ini, Bu Afni.
2: Ya, terima kasih, Bu.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tanggapan ya yang disampaikan oleh Ibu Afni Lailatul Basri selaku Kepala Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan Tanah Datar ya, menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipu. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Ika. Oke, kita ke telepon dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan Bapak Nofri.
1: Pak Nofri, di mana Pak Nofri?
3: Di Dadok Tunggul Hitam.
1: Dadok Tunggul Hitam. Oke, Pak Nofri, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan.
3: Saya mau bertanya ke Dinas Pendidikan Kota Padang tentang sekolah anak ini.
1: Oke, silakan Pak.
3: Ada teman saya penyandang difabel tunanetra. Dia tinggal di Mutiara Putih.
1: Oke.
3: Kelurahannya situ Batang Kabung sebenarnya.
1: Kalau
3: situ mendaftar sekolah masuk SD atau SMP, SMP-nya cuma di situ SMP 34 sama SMP 15 setelah itu ada ya. SMP 15 lah.
1: Oke.
3: Yang dekat ke Camat Buaya itu. Kalau menggunakan zonasi, nggak masuk Mbak Rani.
1: Oke. Terlalu jauh.
3: Karena
1: ya
3: jarak,
1: titiknya?
3: Ya, jarak rumah sekolah situ ke rumah dia 2000 meter lebih. Jadi 2 kilo lebih lah. Apalagi ke SMP yang 15 di dekat kecamatan itu. Lebih jauh lagi kan?
1: Iya.
3: Dia lewat jalur afirmasi, tidak lolos. Karena nilai anak rata-rata lah kan?
1: Iya.
3: Apa solusinya dari Dinas Pendidikan Kota Padang supaya anak-anak ini bisa sekolah dia? Saya ingat imbauan dari Pak Wali Kota Padang, Pak Padamran, anak-anak ini tidak ada putus sekolah. Karena peraturan ini gimana caranya? Supaya anak-anak ini bisa masuk negeri. Kalau masalah swasta itu dari cerita kan. Kalau swasta, kalau duit kita banyak, orang tuanya mampu, ya alhamdulillah bisa masuk swasta. Tapi orang tuanya itu batasan, seorang tukang pijat kan. kadang ada masuk, kadang tidak. Gimana cara masuk swasta? Saya mohon kepada Pak Yopi Kriskopa untuk mencarikan solusi ini. Karena data pertamanya ini nggak lulus sembarangan nih.
1: Yang ini ya, yang afirmasi ya?
3: Ya, afirmasi nggak lulus ya.
1: Baik.
3: Ya, apalagi dengan zonasi kan, atau domisili dekat itu nggak masuk dia. Jalur apa yang digunakan lagi sama teman saya ini, supaya anaknya masuk sekolah gitu.
1: Sekolah negeri ya, Pak.
3: Ya, sekolah negeri ya. Kalau untuk swasta lain cerita, Mbak Rani kan.
1: Baik.
3: Kalau dia mau masuk sekolah rakyat atau SR, itu nggak masuk dia. Karena desil 4.
1: Oh, karena desil 4?
3: Ya, desil 4.
1: Baik. Itu saja Pak Nofri, ada lagi?
3: Saya baru tahu Mbak Rani, penerima sekolah rakyat itu desil 1 sampai 2.
1: Baik.
3: Baru walaupun dia penerima PKH desilnya desil 4, dia nggak masuk SR gitu, sekolah rakyat itu.
1: Iya, dia harus desil 1 sampai desil 2 ya Pak Nofri.
3: Saya mohon kepada pemerintah Kota Padang untuk mencarikan solusi ini. Kami yang penyandang tunanetra ini, orang tuanya, anak yang non disabilitas, bisa dia dapat hak sekolah ini. Itu.
1: Baik.
3: Terima kasih Mbak Rani. Mudah-mudahan ada jawabannya dari pemerintah Kota Padang.
1: Baik, Pak Novi.
3: Assalamualaikum Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Pak Nofri ya di Dadok Tonggol Hitam sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, menyampaikan ada keluhan ya terkait dengan sistem penerimaan siswa baru yang mungkin sekarang tengah berlangsung juga ya pendengar, ada jalur-jalur yang dilalui juga ini, ada beberapa jalur, dan ini tadi ada ada keluhan juga ini terkait informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Nofri. Baik, Pak Nofri ditunggu saja ya, kita akan mencoba menghubungi narasumber terkait untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Nofri. Namun pendengar, untuk Anda dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan kembali program Halo RRI dan sembari kita menghubungi narasumber, kita ke informasi yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. It's tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo.
6: Bapak, jualan kok di trotoar? Apa? Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak?
5: Ya, enggak apa-apa.
6: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
5: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
6: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
5: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
6: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

lounge di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, baik. Pendengar, kita masih bersama dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan di pagi hari ini, pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, masih ada sekitar 12 menit lagi nih kebersamaan kita. Jadi untuk Anda masih dapat kami terima ya pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan pelayanan publik. Dan tadi sudah ada yang bergabung juga, ada Ajo dan Pak Novri ya. Tapi kita mohon untuk sabar dulu ya Pak, untuk Ajo dan Pak Novri. Kita masih mencoba untuk menghubungi narasumber terkait ya, karena sampai sekarang kita masih terkendala terkait ini ya, komunikasi kita dengan narasumber. Jadi belum bisa kita hubungi. Kita masih akan coba menghubungi terus. Jadi mohon untuk bersabar bagi Pak Novri dan juga Ajo. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin masih ingin bergabung, kita akan tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, untuk program Halo RRI ini, untuk edisi hari Jumat. Dan sembari kita masih mencoba menghubungi narasumber, saya akan hadirkan kembali dulu satu lagu yang berikut ini. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM setor tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga ya.
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM setor tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM setor tarik tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang 4, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM setor dan tarik tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Iya, pendengar, kita masih bersama dalam program Halo RRI. Dan sebelumnya tadi sudah ada bergabung Pak Nofri di Dado Tunggul Hitam ya, menyampaikan terkait teman dari Pak Nofri sendiri ini seorang difabel dan anaknya ini mendaftar ke SMP untuk tahun ini. Nah, sementara dari rumah beliau ke SMP yang ada di sekitar beliau itu cukup jauh, lebih dari 2 km gitu. Untuk menggunakan zonasi itu terlalu jauh dan lewat jalur afirmasi itu anaknya tidak lolos. Nah, ini Pak Nofri menanyakan bagaimana solusi sendiri agar anaknya ini tetap sekolah di sekolah negeri. Nah, untuk menjawab hal ini kita sudah terhubung ya, pendengar, bersama dengan Pak Yopi Krislova SHMM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Yopi.
5: Ayo, selamat pagi, Pak.
4: Iya, kabar baik Pak Yopi pagi ini?
5: Oh, alhamdulillah sehat,
4: Pak. Alhamdulillah. Pak Yopi, mungkin boleh ditanggapi nih pertanyaan dari pendengar kita, Pak Yopi. Silakan.
5: Oh iya, makasih ya. Ini ada salah seorang warga yang tidak bisa memasukkan anaknya melalui jalur untuk masuk SMP ya, Mbak?
4: Iya, benar, Pak Yopi.
5: Oh iya. Jadi kita untuk khusus SMP ya, ini ada jalurnya, ada 4 kita buka serentak kemarin. Ya, ada domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Nah, domisili ini adalah anak yang dekatan dengan sekolah, dengan rumahnya. Ini tergantung dari jumlah siswa dan kuota yang kita terima.
4: Okay.
5: Kalau kuotanya banyak, daftar anaknya waktu itu jarak rumahnya jauh, itu bisa ada yang 1 kilo, ada yang 500 meter, ada yang paling rendah 22 meter atau 50 meter dari sekolah, itu yang kita prioritaskan. Dan ini sesuai dengan daya tampung. Kalau afirmasi, itu adalah yang tidak mampu atau disabilitas. Disabilitas ini maksudnya bukan, mohon maaf ya, bukan orang tuanya, tapi anaknya yang disabilitas. Mutasi adalah perpindahan orang tua dan juga adalah anak guru, Mbak. Kalau prestasi ada akademik, ada nilai rapor tambah TKA, ada akademik dan ada non-akademik. Nah, ini di persentasenya sesuai dengan yang kita umumkan di website kita, ini sudah ada, masyarakat sudah tahu nih. Nah, terkait dengan itu memang kita daya tampung sekolah negeri kita itu hanya sekitar 10 ribuan, Mbak. Nah, kalau dari total jumlah yang tamat, sekitar SD, Madrasah Ibtidaiyah kurang lebih 15 ribu dia.
4: Okay.
5: Itu dari tampung di Madrasah Tsanawiyah, di SMP swasta, dan SMP negeri. Itu kita juga punya kuota, Mbak. Keterbatasan sekolah, jumlah rombel kita, jumlah guru kita. Jadi kita sudah diminta oleh kementerian untuk mengirimkan data daya tampung dan juga jumlah rombel tahun 2026-2027. Dan ini kita sudah laksanakan. Memang ada laporan dari masyarakat, anaknya yang belum dapat. Ada yang katanya di sekolah dekat tapi nggak dapat. Di dalam administrasi tentu kita butuh, Mbak. Pertama domisili, di mana kakaknya. Karena dia sudah menarik titik koordinat. Tapi kalau enggak baru datang, dia ujuk-ujuk tinggal dekat SD ngontrak, itu juga dapat. Itu harus masuk ke swasta. Enggak bisa kami ngambil, karena datanya kita berbasis data semua, Mbak. Dia baru pindah atau dari luar daerah atau ada persoalan keluarga, dekat sekolah ngontrak, kenapa enggak masuk? Nah, kita berbicara administrasi dulu. Kalau kita kayak gitu, berarti enggak perlu administrasi. Jadi makanya kami himbau masyarakat, khusus ini pelajaran bagi Bapak Ibu masyarakat, anaknya yang tamat. Kemarin juga ada kredit persoalannya ya, ada beberapa. Tapi kita kasih waktu, jangan waktu hari pertama ada isu lagi. Siapa yang daftar hari pertama akan dapat? Tidak, salah Pak.
4: Oke.
5: Ya, ini tergantung dari kuota, tergantung dari nilai, tergantung dari jarak, tergantung dari mutasi orang tua atau prestasi yang mereka dapat. Tidak juga, makanya kami lihat waiting list. Bapak ibu orang tua lihat dulu. Hari kedua atau hari ketiga, di mana anaknya bisa masuk. Dan kan nanti terjebak, dipaksakan juga masuk SMP yang katanya favorit, SMP 1, SMP 8, dan beberapa SMP lain. Ternyata persaingan di situ sangat ketat. Dia akan terkeluar dengan sendirinya, Mbak. Ini koordinatnya salah. Ada juga komentar, koordinatnya dekat, masa ada 1 meter dari rumah. Ini tergantung koordinatnya, karena kita tembak lurus saja, Mbak. Ya gitu sih, jadi ada juga pemahaman. Kalau ada yang mau komplain, silahkan komplain ke dinas. Kami buka, kami buka pintu kami, Mbak. Tapi bawa data. Jangan nanti sekedar hanya katanya, Pak, nggak bisa kayak gitu. Bawa data. Gitu, Mbak.
4: Baik. Berarti untuk sekarang yang tengah berjalan ini ada berapa jalur, Pak? Apa masih?
5: Nggak, sekarang ini tadi malam jam 00 kita sudah buka jalur untuk SMP.
4: Oh, jalur
5: dan
4: untuk SMP.
5: Dan sekarang kita umumkan. Kita umumkan. Besok sudah mulai pendaftaran ulang 27-28. 29 jadwalnya ada di bawah yang kita sudah share di grup SPMB. 29-30 akan ada pendaftaran tahap kedua, itu pemenuhan daya tampung tanggal 30.
4: Baik Pak Yopi. Berarti nanti yang ada mungkin ada terkendala hal-hal semacam ini bisa langsung melapor ya dengan membuat data.
5: Boleh.
4: Tentunya ya Pak Yopi.
5: Boleh. Saya kan ada buat data. Tentu dengan pengaduan kita juga ada.
4: Ada call center atau apa Pak yang bisa dihubungi?
5: Ada. Di bawah itu ada kanal pengaduan kita waktu di SPMB sudah kita buat. Gitu, Pak.
4: Baik. Pak Yopi, terima kasih atas informasinya pagi ini, Pak Yopi. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, Pak Yopi, nih sebelum kita akhiri perbincangan kita?
5: Ya, hari ini adalah pengumuman hasil kelulusan ya. Silakan orang tua, anak-anak lihat di mana dia bisa masuk. Nanti kita tunggu cadangan untuk pendaftaran ulang, bagian daftar ulang atau diterima di tempat lain atau di tempat sekolah lain, itu bisa naik yang cadangan. Tanggal 30 kita buka pemenuhan kuota. Jadi pemenuhan kuota ini juga melalui jalur nilai nantinya. Jadi silakan mana yang kosong masukkan nilainya, nanti akan kita seleksi. Nah bagi yang lain juga nanti kita berusaha memaksimalkan sinergi antara sekolah-sekolah kita negeri dan swasta, Pak. Nanti negeri juga yang ngambil, swasta bagaimana. Padahal kita sama hari ini, Tata. Itu sih, Pak.
4: Baik. Pak Yopi, terima kasih Pak Yopi atas waktunya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Pak Yopi Krislova SIMM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Nofri ya yang ada di Dodok Tunggul Hitam. Demikian program Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang siang ini, jadi pastikan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Info.
1: Selamat siang mendengar, dua pemain asal Sumatera Barat mendapat kesempatan mengikuti seleksi pemain timnas sepak bola U20 Putra Indonesia yang dipersiapkan menghadapi babak kualifikasi Piala AFC U20 Asian Cup 2027. Adapun seleksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta tanggal 26 hingga 30 Juni 2026. Kedua pemain yang dipanggil mengikuti seleksi masing-masing Aziz Luwayana yang berposisi sebagai center back dan Zidane Maulana yang bermain sebagai gelandang. Keduanya merupakan alumni Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP Sumatera Barat tahun 2024 yang kini berkarir di klub profesional. Aziz saat ini memperkuat EPA Persita Tangerang, sementara Zidane bergabung dengan Persiku Kudus. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Bikin kilas info. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Pukul 10 hingga pukul 11 kita akan bersama dalam dialog Indonesia Sehat dan kita akan mengangkat topik mengenai upaya mendeteksi dini TBC di Sumatera Barat. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, rekan hiburan dan informasi kami hadirkan menemani Anda semuanya. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti kembali program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Baik pendengar, itu tadi informasi program yang bisa Anda simak dan ikuti di Padang Siang ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Indonesia Sehat.
0: Pro 1,

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Padang untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini dalam program Indonesia Sehat kita akan membahas mengenai upaya mendeteksi dini TBC di Sumatera Barat. Untuk itu kami sudah mengundang 3 narasumber di kesempatan siang hari ini dan semuanya sudah bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Dokter Paru Rumah Sakit Paru Sumbar, ada Dokter Elvera Susanti SPP FAPSR FISR. Assalamualaikum, selamat siang Dokter Elvera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wahyudi.
0: Iya, baik.

0: Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Aklima MPH. Assalamualaikum, selamat siang Bu Aklima.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Wahyudi.
0: Ya. Baik, pendengar nanti Anda bisa ikut berpartisipasi di line telepon 0751-812-878. Bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa langsung berkomentar di live streaming di kanal RRI Pro 1 Padang ya, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar di manapun Anda berada, kita mulai bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Saya pertama ke Bu Aklima. Nah, Bu, bagaimana tren atau grafik penemuan kasus TBC di Sumatera Barat rentang 1 sampai 2 tahun terakhir ini, Bu?
1: Ya, Mas Mayudi, kalau rentang daripada penemuan atau insiden ini bervariasi sebenarnya. Tergantung daripada jumlah penduduknya, kemudian juga tergantung kepada kasus seperti HIV yang ada di sana, kemudian juga estimasi daripada penduduk miskin yang ada di situ. Yang jelas kita memang breakdown-nya itu tergantung kepada jumlah penduduk daripada kabupaten kota. Yang tertinggi itu ya tetap juga di Kota Padang gitu.
0: Oke, berarti Kota Padang itu memiliki prevalensi yang tinggi ya?
1: Ya, karena memang dia kan jumlah penduduknya cukup tinggi juga. Kalau kita lihat yang untuk sekarang ini, kita bisa membreakdown lagi untuk yang kedepannya itu dari hasil yang apa namanya, dari hasil estimasi kita. Yang ini estimasi ini bukan dari provinsi ya, Mas Mulidi ya, ini dari pusat ya. Pusat juga membuat estimasi ini dari beberapa tahun yang sebelumnya kasus baru pada TB ini, kemudian juga jumlah penduduk yang merokok, kemudian juga dari jumlah penduduk yang miskin, kemudian juga kepadatan pada penduduk di suatu daerah. Nah, ini juga estimasinya kalau sekarang ini kayaknya yang tertinggi itu di Agam. Yang cukup tinggi kasusnya ya. Kemudian Agam, kemudian Padang Pariaman juga yang cukup tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan Pesisir Selatan dan Pesisir Barat.
0: Oke. Baik. Kalau untuk usia yang lebih banyak terdeteksi ini pada usia berapa saja, Bu?
1: Ya, kalau yang paling banyak usia dewasa biasanya itu. Karena memang usia dewasa ini usia rentan ini kan. Usia dewasa ini kan biasanya kita penyebaran daripada kasus TB ini kan banyak yang menyebar itu tanpa yang silent itu dari kasus TB yang laten. Laten itu maksudnya dia punya kuman TB di dalam tubuhnya karena terpapar dengan pasien TB yang lainnya, tapi dia tidak muncul. Munculnya itu setelah nanti daya tahan tubuhnya rendah. Pas daya tahan tubuhnya rendah, maka dia akan muncul lagi. Nah, penyebab daripada daya tahan tubuhnya rendah ini kan banyak multifaktor nih, Mas Yudi. Sosial juga, kemudian aktivitas di luar juga juga berpengaruh gitu. Kemudian juga apa namanya, daripada segi daripada gizinya juga sangat berpengaruh seperti itu, Mas Budi.
0: Oke, nah kendala seperti yang Ibu sebutkan tadi itu apa karena stigma yang sudah melekat di masyarakat atau kurangnya edukasi atau mungkin karena akses ke fasilitas kesehatan yang terbatas?
1: Ya, sebenarnya pertamanya stigma ya. Stigma daripada TB ini masih menganggap bahwa itu apa namanya, penyakit ini penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri gitu. Ada yang mengatakan penyakit kutukan lah, penyakit yang apa namanya, yang tidak, yang memalukan lah. Sehingga mereka tidak mau berobat, tidak mau mengakui bahwa dirinya itu menderita TB. Pertama, sehingga sudah batuk-batuk dia mengatakan batuknya enggak apa-apa, ini batuk biasa gitu. Padahal kan ada kalau misalnya batuknya lebih daripada 2 minggu kemudian terus menerus, nah ini juga gejala-gejala yang lainnya ya, seperti adanya daya tahan tubuh yang mulai melemah, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, juga keringat-keringat malam, itu kan juga mengindikasikan bahwa dia sebaiknya itu memeriksakan. Pastinya kita pasien TB ini kan kita periksa daripada laboratoriumnya dan juga diagnosanya tegakkan oleh dokter seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah permasalahan TB ini memang pasien-pasien yang sampaikan tadi itu, pasien-pasien di sekitar daripada pasien TB, misalnya satu orang sudah ada TBC, kemudian yang scaling itu harus kita lakukan investigasi kontak. Nah, kalau seandainya kita sudah investigasi kontak, kemudian di scaling itu harusnya kalau memang ini menular, pasien TB yang ada di sana itu,

0: berikan obat pencegahan. Kita berikan obat TPT namanya Mas Mainti. TPT itu untuk pengobatan daripada pencegahan daripada TB tuberkulosis. Nah, sayangnya orang-orang yang sekitar itu tidak mau makan obat TB karena apa? Mereka tidak menderita penyakit kan? Belum ada gejala gitu, tidak mau dia. Padahal itu adalah satu pencegahan supaya TB ini bisa bisa kita tanggulangi. Karena kemungkinan daripada orang sekitar itu sudah menderita TB laten kan, Mas Melody? Seperti itu. Kemudian juga daripada apa namanya petugas juga apa namanya petugas kita kan sudah tidak banyak ini untuk bisa men-screening untuk bisa men, apa namanya mantau daripada pasien TB ini. Karena kalau petugas di lapangan itu pasien apa namanya petugas di TB itu di puskesmas itu hanya satu orang. Dan itu kadang-kadang pekerjaannya juga sudah tumpang tindih semuanya. Jadi untuk penanggulang TB ini bukan hanya dari dinas dari kesehatan aja Mas Mahyudi. Kadang-kadang mindsetnya salah. Selagi kita bicara TB orang selalu bilang kesehatan itu tidak. TB ini harus bersama-sama kita dengan semua pemangku kepentingan. Baik itu masyarakat, lintas sektor, kemudian juga PKK, semuanya itu harus peduli dengan TB ini. Karena kan jangkauan kita untuk pasien-pasien TB ini kan banyak yang jauh ini, Mas Wahyudi. Jadi permasalahan daripada akses, seperti yang daerah-daerah jauh seperti Kepulauan Mentawai kan itu juga aksesnya kan jauh. Masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan juga jauh, kemudian juga tim kesehatan untuk pergi ke sana itu juga jauh. Jadi memang dari keluarganya, masyarakat, kader, kemudian juga wali negari, PKK, segala macamnya harus peduli, terutama yang peduli itu dari diri kita sendiri. Gitu. Dan paham kita bahwa memang kita menderita TB, kita harus berobat sesuai dengan ketentuannya. Karena kalau misalnya makan obatnya tidak teratur, maka pasien TB ini juga apa namanya pengobatan kalau misalnya tidak teratur memang kesembuhannya juga susah gitu. Tapi kalau seandainya teratur makan obat, maka insya Allah TB ini bisa ditangani dengan baik gitu. Itu Mas Mary.
1: Oke, artinya memang level atau skala pemahaman dari masyarakat secara umum itu masih perlu ditingkatkan berarti ya, Bu?
0: Betul sekali. Nah ini tugas kita bersama-sama. Jadi selain daripada itu sebenarnya komitmen daripada daerah, memang dinas kesehatan memang kan ya, kita menghimbau daripada kabupaten kota, sudah banyak upaya yang kita lakukan daripada dinas kesehatan atau Pemprov Sumatera Barat. Kita sudah mengeluarkan SK Gubernur tentang tim penanggulangan tim pencegahan penanggulangan daripada TB itu tahun 2024 sudah kita keluarkan. Dan juga kita sudah mengeluarkan rencana aksi daerah yang dimulai juga dengan dari SK Gubernur itu tahun 2024 juga. Dan ini SKTP 2 TB ini dan RAD ini dilanjutkan oleh si kabupaten kota dengan SK daripada bupati dan wali kota. Di mana RAD itu adalah isinya meyakinkan bahwa pelaksanaan TB itu bisa lebih terarah dan terukur nantinya oleh semua pemangku kepentingan. Nah, di antara 19 kabupaten kota ya SKTP 2 TB itu sudah dilaksanakan, sudah ada SK-nya. Tinggal implementasi yang nyata lagi di masyarakat. Kemudian yang RAD ini dari 12 kabupaten kota ini ada 7 kabupaten kota lagi yang belum selesai ini Mas Wahyudi. Memang ini kita dorong. Jadi SK ini memang ini kan adalah suatu regulasi tapi harus dipatuhi oleh semuanya untuk bisa diimplementasikan. Kemudian yang terakhir ini pada tahun 2026 ini kita sudah mengeluarkan juga pergub nomor 1 tahun 2026 itu tentang pencegahan penanggulang TBC untuk eliminasi TB tahun 2026. Karena kita 2030 maksudnya ya. Waktu 2030 untuk target eliminasi ini tinggal 4 tahun lagi Mas Mahyudi. Memang jadi harus ada upaya yang betul-betul nyata. Jadi bukan kita kerjaan biasa-biasa saja sekarang ini. Dengan kasus TB yang cukup banyak di masyarakat, kemudian pencegahan yang kita sudah sering melakukan apa namanya tim kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian juga daripada tim kesehatan yang sudah sangat sering kami latih di Provinsi Sumatera Barat, nah ini juga kita harapkan juga implementasi di daerah. Akhirnya kita kembalikan juga ini adalah tergantung kepada pembiayaan di daerah, kemudian juga komitmen dari segala pemangku kepentingan ini sangat-sangat diperlukan gitu. Dan kolaborasi di lintas sektor. Karena masalah TB ini bukan masalah kesehatan sekali lagi kita Mas Mayudi ya. Kalau dia miskin dia makan pakai apa? Kemudian juga kalau misalnya akses pada air minumnya tidak bagus, kalau misalnya dia meminum air yang tidak bersih akhirnya terjadi diare kan? kejadian diare, kemudian masyarakat ini apa pasien ini menderita TB, nah kejadiannya apa itu? Tampak turun daya tubuhnya kan? Harusnya pasien-pasien TB yang ada itu kan kita tingkatkan daya tubuhnya dengan tinggi kalori, tinggi protein atau TKTP istilah seperti itu, sehingga pengobatan kalau lancar dia juga bisa kesembuhannya bisa meningkat dengan adanya dengan dia TKTP tersebut. Tapi kalau misalnya akses rumahnya kumuh, kemudian airnya juga tidak bersih, lingkungan juga tidak sehat. Nah, itu kan tergantung daripada OPD-OPD yang lain kan, Mas Wayudi?
1: Iya.
0: Tergantung juga pada Tarkim, kemudian juga PU, kemudian juga Kesra, sosial, kemudian juga TP2 apa namanya pemberdayaan perempuan tentang bagaimana pemberdayaan daripada keluarganya seperti itu. Pertama adalah tentang take home pay. Ini juga bermasalah ini kan. Nah, income per kapitanya kalau misalnya dia makannya biasa-biasa saja, nah bagaimana ini bisa kita upgrade untuk bisa meningkatkan daripada penanggulangan TB ini. Jadi memang harus bersama-sama kita.
1: Baik, saya geser ke Dr. Irfan. Nah, Dr., Rumah Sakit MMM kan juga sebagai pusat rujukan utama, pasti pusat rujukan utama nih bagi penderita-penderita TB ini, apalagi menerima kasus rujukan berat. Nah, sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih, kan ada TB resisten obat nih. Nah, kalau di Rumah Sakit M. Jamil, seberapa mengkhawatirkan ancaman TB resisten obat ini, Dok?
2: Ya, terima kasih Pak. Memang Rumah Sakit M. Jamil merupakan rumah sakit rujukan ya, untuk rujukan tertier lah, rujukan paling tinggi untuk di wilayah Sumatera Tengah. Terkait dengan TB juga. Nah, kita untuk layanan TB kan di rumah sakit ini dikhususkan untuk kasus-kasus yang berat. Sedangkan kasus-kasus yang ringan itu cukup dilayani di apa namanya layanan primer, ya, kayak seperti puskesmas atau rumah sakit daerah. Nah, artinya di rumah sakit M. Jamil ada kasus-kasus yang berat, termasuk juga kasus TB resisten obat yang punya komplikasi. Nah, tantangannya yang kita hadapi pada saat ini di pelayanan TB MDR, pertama dari segi diagnostik ya, mungkin prosedur diagnostik kadang-kadang ini juga perlu kita bersama-sama ya untuk menyediakan tools diagnostiknya, kadang-kadang untuk cartridge-nya gitu ya. Nah, itu tantangan buat kita karena untuk membuktikan bahwa seseorang itu menderita TB MDR atau TB resisten obat butuh alat-alat diagnostik yang canggih lah, yang perlu penyediaannya dari pemerintah pusat ya. Kemudian setelah didiagnosis maka dilakukan seleksi pemilihan obat apa yang cocok untuk pasien ini, karena obatnya cukup banyak dan efek sampingnya mungkin akan akan perlu kita identifikasi kemungkinan efek samping, dan itu butuh pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk melihat bagaimana organ-organ tubuh ya, fungsi misalnya fungsi hatinya, fungsi ginjalnya masih bagus enggak gitu ya. Kalau seandainya fungsinya terganggu, kita akan pilih obat TB yang sesuai. Nah, itu butuh juga pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak ya untuk itu. Nah, di sisi lain selain untuk penyediaan obat, juga seleksi obat, juga tak kalah sulitnya kita menentukan ini atau menghadapi layanan ini adalah pasien kadang-kadang menolak untuk memulai pengobatan. Nah, menolak memulai pengobatan ini dengan berbagai macam alasan. Dan itu berisiko untuk menularkan ke orang sekitarnya. Dan ditularkan itu adalah kuman TB yang sudah kebal obat juga. Nah, ini terjadi beberapa pasien yang kita hadapi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Mungkin di tempat lain juga akan ditemukan hal yang sama. Dan kondisi ini juga bukan hanya kondisi seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas tadi, bahwa kondisi ini bukan hanya semata dari sisi kesehatan saja, tapi dari segi sosial juga perlu kita kita perhatikan. Kadang-kadang pasien ini dikucilkan. Dan karena dikucilkan dia malas untuk memulai pengobatan karena nanti ketahuan sama tetangga dia dikucilkan di masyarakat. Nah, ini juga menjadi permasalahan sosial. Mungkin itu yang kita temukan di M. Jamil, Pak.
1: Oke, baik. Nah, sebenarnya pemicu utama pasien itu bisa jatuh ke kondisi resisten obat itu apa sebenarnya? Apakah memang ada keterkaitan dengan kegagalan deteksi dini atau ada pemicu lainnya?
2: Pertama, kasus TBMDN ini terjadi karena pengobatan yang tidak tuntas. Awal-awalnya pengobatan yang tidak tuntas. Misalnya pasiennya tidak rutin berobat, ya. Makan obat seminggu berhenti, mungkin lanjut lagi, atau dia terputus berobat tidak sampai tuntas. Nah, ini menyebabkan kuman TB yang tadinya sudah mulai berkurang, dia muncul kuman TB yang sudah kebal dengan obat yang diberikan itu. Kemudian fase lanjutannya, orang yang menderita TB yang sudah kebal ini menularkan ke orang lain yang kumannya juga kebal. Artinya penularannya secara langsung menyebabkan orang lain itu tertular kuman yang sudah resisten obat juga. Nah, kemungkinan lain adalah terlambatnya deteksi dini ini menyebabkan penularannya semakin banyak. Nah, sehingga beban TB itu di masyarakat kita semakin tinggi dan makin lama kasusnya itu makin sulit untuk dideteksi karena penyebaran yang luas tadi. Jadi penting di sini kita himbau kepada masyarakat untuk memeriksakan diri secara dini terhadap kelainan atau keluhan-keluhan TB tadi supaya TB-nya ini cepat diobati dan tidak menularkan kepada orang sekitarnya, terutama orang dekat, ya, anggota keluarga gitu.
1: Oke, baik. Kalau dari pandangan Dr. Irfan sendiri selaku juga akademisi di FK Unan nih, Dokter, kira-kira pendekatan komunikasi medis seperti apa yang bisa efektif untuk memutus rantai stigma TBC ini di masyarakat kita?
2: Ya, tentunya kita karena ini merupakan pemahaman terhadap suatu penyakit, ya, tentunya edukasi ini sering dilakukan ke tingkat masyarakat yang di paling bawah, ya, maksudnya di pelayanan kesehatan pertama, mas mungkin sering dilakukan edukasi tentang bahaya TB, kemudian bahwa TB itu bukan penyakit kutukan, penyakitnya bisa diobati kalau seandainya diobat secara teratur gitu. Dan itu merubah pemahaman itu memang butuh waktu lama dan memang continue harus dilakukan secara simultan gitu.
1: Oke, berarti memang harus terus menerus, ya, Dokter, ya?
2: Iya.
1: Baik. Saya geser ke Dr. Elvira. Nah, Dokter, dari pasien yang datang ke rumah sakit paru Sumbar yang telah ditangani, sebenarnya boleh nggak sih diketahui berapa persentase pasien yang datang ke sana memang atas kesadaran sendiri atau pasien yang sudah datang dalam kondisi stadium lanjut atau komplikasi? Berapa persen ini, Dok, yang lebih banyaknya?
3: Oke, terima kasih, Mas. Kalau untuk pasien yang datang ke rumah sakit paru, itu rata-rata semuanya 60% itu pasien umum. Artinya datang dengan keinginan sendiri.
1: Okay.
3: 40% masih mungkin dari rujukan dari puskesmas atau vaskes yang terdekat. Karena mungkin di sini karena BPJS-nya masih belum juga lancar, jadi masyarakat umumnya umum, dan yang kedua terkendala rujukan. Padahal kita sini kan aturannya puskesmas, aturannya bisa langsung online ke kita. Tapi ternyata hambatan kami di sini di rumah sakit, BPJS masih belum juga mau memberi rujukan. Alasannya rumah sakit daerah ada, atau vaskes terdekat dulu dicoba dulu berobat di puskesmas. Padahal kadang-kadang pasien kadang udah bosan aja, udah coba sekali dua kali datang, tapi tidak ada juga pemeriksaan kan di sini biasanya ada ada pemeriksaan yang lebih lengkap mungkin menurut pasien. Jadi mereka datang aja dengan umum gitu. Nah, nanti kalau misalnya mereka udah ketemunya positif di kita, kita kembalikan lagi ke puskesmasnya untuk pengobatan.
1: Iya. Padahal mungkin akan lebih baik kalau ditangani di langsung di rumah sakit paru ya, dok ya.
3: Untuk pelaksanaan diagnosa, ya. Tapi kami untuk pengobatan kami memang tidak di rumah sakit paru. Kami kembalikan lagi ke puskesmas karena obat TB itu kan harus simultan ya, harus berkelanjutan. Dia nggak mungkin sebulan dua bulan, dia 6 bulan, bahkan ada yang 9 bulan, bahkan ada yang setahun. Jadi kalau masyarakat kesini per bulan itu kan habis dibiaya ya. Jadi makanya kami merujuk kembali ke fasilitas terdekat. Misalnya dia tinggal dekat puskesmas A, wilayah puskesmas A, wilayah klinik A, ya kami berikan ke sana gitu, rujukannya kembali. Nah nanti kalau ada masalah, baru kita dirujuk kembali ke kami. Misalnya dia ternyata ada alergi obat, atau ada yang efek samping obat, baru konsul lagi ke kami di rumah sakit paru gitu.
1: Oh iya, agak pede juga bagi masyarakat ya, bolak-balik ya jadinya ya.
3: Iya, tapi kan kejadian untuk komplikasi obat dan yang lain-lain kan biasanya hanya 20-25% biasanya kan, tidak semuanya. Kalaupun bisa ditangani kan kita ada jalur koordinasi antar dinas dan rumah sakit, juga antar puskesmas dengan rumah sakit. Jadi bisa dikonsulkan dulu, kalau memang kita merasa lebih baik dirujuk, ya dirujuklah dengan tugas datang ke sini gitu.
1: Okay, baik. Ya, sebelum kita lanjut bincang-bincang dan juga akan terima pendengar kita di siang hari ini, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sabtu, 27 Juni 2026, Laga Grup I, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, kami buka line interaktif untuk Anda semuanya di line telepon 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang di kesempatan siang hari ini. Baik, kita sudah ada pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp dari Bu Nova di Padang. Izin bertanya kepada Ibu atau Bapak Dokter, bagaimana cara supaya kita masyarakat awam ini tidak terpapar TB, sedangkan kita kan sering kontak dengan orang lain di tempat umum seperti di pasar, sekolah, atau kantor, atau tempat olahraga, mungkin saja ada yang menderita TB. Lalu jika ada saudara atau kerabat yang mengalami gejala TB, apakah kita boleh ikut pengobatan dini atau deteksi awal sekaligus berobat ke rumah sakit paru meski berdomisili di Padang Kota? Sedangkan di M. Jamil melayani banyak sekali macam penyakit. Terima kasih. Silakan mungkin tanggapannya di siang hari ini dari masing-masing narasumber. Dari Bu Elvera dulu, silakan dokter.
2: Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Nova ya?
1: Iya, betul.
2: Mas Alidia. Pencegahannya mungkin kita pencegahan dari penularan penyakit TB ya. Yang pertama, kita harusnya menemukan dulu juga mengobati pasien TB ini sedini mungkin gitu. Karena dengan kita menemukan pasien, berarti kita tahu, oh ini pasien TB. Jadi kita bisa berusaha untuk mencegahnya gitu. Yang kedua, dengan etika batuk dan bersin, juga menggunakan masker bagi pasien TB pada awal pengobatan sampai dia negatif, dan juga kita juga menggunakan masker saat berinteraksi dengan pasien TB pada awal pengobatan. Nah, kalau memang berat, ya harus dirawat dan diisolasi gitu. Yang kedua, mungkin pencegahan infeksinya menjadi TB aktif gitu. Mungkin dengan TPT pada pasien-pasien kontak serumah atau diperiksa ya. Misalnya kita ada pasien di rumah yang TB positif. Nah, serumah itu harus diperiksa. Dahaknya atau sputumnya gitu. Jadi mencegah agar jangan menularkan ke yang lain. Kalau pada anak dari TB, cari siapa yang menularkan ke anak tersebut gitu. Siapa yang positif dengan anak tersebut untuk TB gitu. Terus pada kelompok-kelompok berisiko tinggi, misalnya pada pasien HIV, pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, yang imunitasnya turun gitu. Nah, itu wajib kita lakukan screening untuk TB ini gitu. Itu. Kalau untuk yang lain ya tetap aja kita harus sehat ya, dengan nutrisi, dengan olahraga. Pokoknya imun kita jangan turun. Jadi walaupun kita kontak, misalkan kami dari petugas kesehatan yang kontak dengan TB terus, tentu ada pencegahannya kan secara medisnya. Dan juga ada yang diterapkan biar kita selalu sehat untuk tidak tertular dengan penyakit TB ini gitu. Ini demikian.
1: Oke, baik. Berikutnya ada tanggapan dari Dr. Irfan, silakan dokter.
3: Ya, terima kasih Mas. Mungkin perlu kita pahami juga bahwa TB itu merupakan penyakit yang tidak perlu perlu dirisaukan betul ya. Maksudnya gini, penularan itu memang bisa terjadi dimanapun, tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, daya tahan tubuh kita cukup baik ya, dan kemudian bisa diatasi oleh tubuh kita. Nah, itu pentingnya. Jadi pertama mengidentifikasi risiko. Ya, risikonya orang batuk-batuk ya. Batuk itu bisa aja menderita TB atau bukan. Sehingga kalau kita ada di tempat yang ramai yang ada orang batuk-batuk, mungkin kita perlu memakai masker. Ya. Itu mungkin ke pasar ya. Untuk menghindari ya, atau menjaga jarak, karena droplet itu risiko untuk tertular itu kalau jaraknya terlalu dekat dengan orang yang batuk. Kemudian untuk mencegah dari segi orang yang batuknya, tentu kita anjurkan untuk etika batuk ya. Kalau batuk dia supaya menutup mulut atau pakai sapu tangan atau pakai lengan baju ya, supaya droplet yang keluar itu tidak mengandung kuman ya, tidak menyembur ke udara bebas, sehingga tidak udara sekitar itu tidak apa namanya tercemar oleh kuman TB. Itu kemudian apabila sudah tertular ya, tentu mengidentifikasi apakah sudah menderita penyakit ya, dengan ada gejalanya batuk-batuk gitu ya, diperiksakan dirinya untuk memeriksa dahak atau di ronsen, memastikan apakah menderita TB atau tidak. Kalau menderita TB tentu secepatnya diobati supaya jangan menularkan ke orang lain. Nah, untuk yang kontak serumah tadi dokter Ekira sudah menerangkan juga bahwa untuk keluarga yang dimana salah satu anggota keluarga yang menderita TB, maka yang lain itu perlu di screening apakah dia juga menderita atau berisiko untuk menderita TB, nah, atau TB laten. Kalau dia TB laten ditemukan, maka dapat diberikan pengobatan pencegahan namanya, supaya nantinya jangan berkembang atau risiko untuk berkembang jadi TB aktif itu menjadi berkurang.
1: Demikian. Baik, Buah Kelima ada tanggapan juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung?
2: Ini dari Bu Nova tadi ya, Mas Mahyudi ya?
1: Iya, betul Bu.
2: Ya, bagaimana kita pertanyaannya, bagaimana kita mencegah daripada terjadinya TBC, ya, penularan TBC. Ini sudah disampaikan oleh dua narasumber terdahulu, kalau dari kami tetap memberikan informasi kepada masyarakat dan buat kita semua, bahwa penting sekali menjaga daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini adalah kalau kita misalnya tinggi daya tahan tubuh kita, apapun namanya kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan muncul. Sebenarnya kalau misalnya kita jujur aja nih Mas Wahyudi, mungkin ibu-ibu, bapak-ibu yang ada di apa namanya di mengikuti pada RRI sekarang ini, kita ini hampir 90% ini ada kuman TB loh sebenarnya di tubuh kita. Karena Indonesia itu adalah negara kedua kematian tertinggi loh di dunia gitu. India pertama untuk TBC ini. Jadi memang kuman TB itu dari sekeliling kita sudah banyak, hanya saja mungkin karena kita sehat, dia dormain di dalam tubuh kita. Nah, nanti dia akan muncul kalau seandainya daya tahan tubuh kita rendah. Nah, makanya sangat penting sekarang itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempunyai perilaku hidup sehat. Jadi tingkatkanlah PHBS kita, perilaku hidup bersih, sehat. Itu sangat penting sekali untuk masyarakat. Kemudian kalau seandainya kita kena juga, jadi kalau misalnya kita lihat tadi sudah saya sampaikan ya, kalau batuk-batuk kita lebih daripada 2 minggu, ayo sama-sama kita datang ke puskesmas atau pasienkes untuk mendapatkan pelayanan daripada apa namanya pelayanan pelayanan medis untuk mendiagnosa apakah betul-betul kita menderita TB atau tidak gitu. Kalau tidak berarti pengobatan biasa saja. Kemudian bagi masyarakat yang berkontak serumah dengan pasien TB, tadi disampaikan juga ya, itu sebaiknya itu adalah minum obat pencegahan kita sebut dengan TPT. Ya, TPT itu adalah terapi pencegahan daripada tuberkulosis. Nah, jangan kontak serumah aja nih Mas Wahyudi, karena kadang-kadang kan yang penderita TB itu ada yang bekerja kan. Nah, ini kadang-kadang luput loh, ada yang bekerja di kantor itu mungkin dia 8 jam beraktivitas sama dengan teman-temannya. Nah, ini juga harus kita berikan orang-orang sekitarnya itu adalah pemberian daripada TPT tersebut. Nah, permasalahannya kan orang-orang sekitar daripada pasien TB ini kan tidak mau minum TPT. Nah, ini kita sudah berupaya ini. Dari hasil kami daripada Dinas Kesehatan pada tahun 2025 dan juga pada tahun 2026 ini sangat jauh. Seluruh kabupaten kota, 19 kabupaten kota itu rendah semuanya. Hasilnya hanya 9% daripada target 70%. Merah semuanya. Dan pada tahun 2026 ini dari hasil kita pada trimester 1 itu juga masih sangat rendah. 1,9% daripada target kita 72%. Ini sangat rendah sekali ini. ya. Jadi monggo kita bersama-sama masyarakat mungkin yang sekarang mendengarkan di RRI, kalau misalnya ada orang-orang yang terdiagnosa dengan TBC, ayo kita juga meminum obat pencegahan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, bagi orang-orang yang sudah menderita TBC, nah ini juga harusnya monggo juga jangan menularkan kepada orang lain gitu loh Mas Wahyudi. Pertama, untuk orang yang sudah menderita itu ya silakan meminum obat secara teratur sampai dia sembuh. Tadi sudah sampaikan pengobatan itu bisa 6 bulan, bisa 9 bulan. Nah, dia tergantung pada pemeriksaannya. Kalau dia teratur dari awal, mungkin seolah pada setelah 6 bulan itu bisa selesai pengobatan. Dia ada juga mungkin karena daya tubuhnya rendah bisa sampai 9 bulan. Kemudian juga pada pasien yang sudah menderita TBC, jangan buang-buang dahaknya sembarangan. Karena dahak membuang sembarangan ini, yang dahak meludah sembarangan, kemudian batuk, kemudian buat dahak sembarangan, itu bisa dihirup lagi oleh orang lain yang sehat, yang kemungkinan dia juga dormain dalam tubuhnya. Karena kan memang apa namanya, kuman TBC ini bisa dengan kondisi kita menghirup daripada kuman tersebut bisa kita kena gitu. Bisa juga karena droplet infection gitu. Kemudian juga kalau dia batuk, ya batuknya jangan langsung hu gitu. Harus ada etika batuknya dengan menutup mulut, atau kalau misalnya batuk atau bersin, dia tutup mulutnya dengan tangannya. Ada etika batuk caranya. Kemudian tadi kami sampaikan dengan perilaku hidup sehat bagi masyarakat yang belum terkena daripada TBC atau masyarakat yang sudah terkena TBC. Nah, ini sebaiknya juga peralatan daripada pasien tersebut seperti tempat tidurnya, kasurnya, ayo dijemur supaya kuman-kumannya bisa mati gitu. Kemudian kamarnya juga diperhatikan, ventilasinya supaya lebih baik. Jangan dia berada dalam situasi-situasi kamar yang tertutup semuanya. Nah, yang terjadi di masyarakat sekarang, Mas Mayudi, itu pasien-pasien TB itu berada pada tempat yang sudahlah kamarnya tidak punya ventilasi, kemudian bajunya banyak pula tergantung di kamar tersebut. Nah, ini kan bisa menyebabkan kuman juga beredar di sekitar sana dan juga menyebabkan kondisi daripada si pasien tersebut menjadi sangat rentan sekali. Ya. Kemudian makanan bergizi tetap, kemudian juga lakukan olahraga teratur, kemudian juga jangan merokok. Ya, kadang-kadang udah tahu pasien TB dia merokok juga. Nah, ini edukasi-edukasi ini ayo kita bersama-sama. Kalau tim kami, tim kesehatan, insya Allah sudah memberikan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kita tetap menghimbau di Dinas Kesehatan Provinsi, terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, terhadap petugas-petugas puskesmas, setiap ada pertemuan apakah namanya monitoring evaluasi, apa peningkatan kapasitas di dalam pelaksanaan kegiatan P2P, kita selalu memberikan informasi kepada teman-teman kesehatan, selalulah beri edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga jangan minum yang beralkohol. Jadi tetap kembali lagi kepada kita bersama-sama melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu Mas Wahyudi.
1: Baik, buat kelima. Kita lanjut lagi, silakan pendengar bergabung melalui line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811666975. Ada lagi pendengar kita melalui WhatsApp dari Ibu Marni di Tabing. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Anak saya umurnya 4 tahun, sudah sebulan terakhir ini batuknya hilang timbul. Badannya agak demam ringan kalau malam, dan berat badannya susah sekali naik. Saya mau bawa cek TBC ke puskesmas, tapi takut anak saya nanti dikasih obat keras yang jangka panjang. Nah, pertanyaan saya, apa benar gejala seperti itu sudah pasti TBC pada anak? Kemudian bagaimana cara memastikan diagnosisnya tanpa membuat anak trauma? Silakan mungkin Dokter Elvira atau Dokter Irfan.
4: Baik, ya. Terima kasih. Kalau pada anak, TB pada anak, kita tidak bisa langsung mendiagnosanya, oh anak saya TB. Tentu harus melalui rangkaian pemeriksaan ya, dari segi dunia medisnya. Baik itu dari segi anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Yang penting itu pada anak, apakah dia ada kontak dengan penderita TB di rumah atau di lingkungannya. Itu paling penting yang harus kita ketahui. Nah, itu ada lagi rangkaian-rangkaian pemeriksaan yang lain ya, yang dilakukan. Kalau di rumah sakit paru sekarang ini, itu tidak selain pemeriksaan yang bisa dilakukan, sekarang kita ada pemeriksaan feses. Jadi, tersebut bisa kita anak sembuh bisa kita periksa di laboratorium apakah ada kuman TB-nya atau tidak gitu. Nah, itu jadi tidak tetap dilakukan ronsen, tapi lebih baik feses dulu, nanti baru kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya untuk mendiagnosa apakah dia TB atau tidak pada anak. Dan pada anak sendiri itu ada scoringnya ya Pak. Dia ada scoring, scoring berapa yang menyatakan anak ini positif gitu. Mungkin demikian kalau di rumah sakit paru sesuai dengan SOP yang kita punya di sini.
1: Baik, Dokter Irfan ada tanggapan juga silakan.
3: Ya, terima kasih Mas Baludi. Ya, untuk ibu siapa nama tadi Pak?
1: Marni.
3: Ibu Marni ya.
1: Iya.
3: Ya. Artinya ibunya juga cukup perhatian ya untuk waspada terhadap kemungkinan anaknya menderita TB. Nah, memang perlu dipastikan. Tadi sudah Dokter Vera menerangkan bahwa dari gejala-gejalanya bisa aja seperti itu. Berat badan tidak naik-naik. Biasanya pada anak-anak TB itu bukan batuk yang lebih sering, tapi berat badan tidak naik, kemudian lesu ya. Tidak kurang kurang apa namanya? Kurang ceria anak-anaknya. Nah, kemudian perlu dipastikan. Pastikan apakah dia menderita TB atau tidak. Jadi membuktikan dengan kalau anak-anak sekarang seperti Dokter Vera bilang sudah ada pemeriksaan yang bisa mengidentifikasi kuman TB itu dari feses. Sebelumnya kan dari dahak. Sementara anak-anak itu susah untuk mengeluarkan dahak. Bahkan dulu pernah diperiksa juga mungkin dari cairan lambungnya. Itu merupakan pemeriksaan yang perlu tindakan juga. Jadi menyebabkan mungkin tidak nyaman untuk anak-anak ya. Nah, setelah dibuktikan atau juga mungkin mantuk ya, mantuk itu tes di kulit itu membuktikan bahwa dia pernah terinfeksi oleh kuman TB, ini salah satunya. Kemudian juga dilakukan ronsen foto apa namanya dada untuk melihat kemungkinan parunya terlibat atau terinfeksi. Nah, yang paling penting adalah membuktikan bahwa terdapat kuman TB di dalam tubuhnya melalui pemeriksaan kuman tadi. Nah, untuk memastikan juga sumber penularan ya, seperti Dokter Vera bilang bahwa anak-anak itu pasti ada, kalau dia menderita TB pasti ada sumber yang menularkan ke orang dewasa, yang menularkan ke mereka ya. Sehingga identifikasi itu penting untuk mencegah penularan kepada yang lain. Demikian Pak.
1: Oke, baik. Kita kembali ke pendengar, masih ada lagi pendengar yang bergabung ini melalui WhatsApp. Ini dari Pak Edi di Pesisir Selatan. Assalamualaikum Bro Satu, izin bertanya. Saudara saya ada yang batuk darah dan setelah diperiksa katanya kena TB. Tapi dia tidak punya BPJS dan dari keluarga kurang mampu. Jadi sekarang dia takut berobat dan memilih bertahan di rumah saja. Nah, apakah pemeriksaan deteksi dini dan obat TBC di Puskesmas itu benar-benar gratis total untuk warga tanpa BPJS atau bagaimana? Terima kasih. Mohon arahannya dari narasumber. Baik, ini mungkin ke Bu Aklima. Silakan Bu Aklima.
4: Ya, baik Mas Wahyudi. Nah, ini juga permasalahan di daerah ya. Dia di kemungkinan besar dia menderita TBC tapi tidak mempunyai BPJS. Sebenarnya obat TB ini Mas Mayudi, ini obatnya gratis dari Puskesmas. Jadi bisa diberikan kepada masyarakat yang berobat secara di Puskesmas kemudian diberikan secara gratis. Hanya saja kalau seandainya memerlukan pemeriksaan lanjutan, nah ini memerlukan juga BPJS. Jadi kalau misalnya BPJS ini memang ada aturannya ini. BPJS ini ada dua ya, programnya, ada JKSS kemudian juga PBI. Nah kalau PBI ini adalah orang-orang yang termasuk pada desil 1 sampai 5. Kalau dia masuk pada desil 1 sampai 5, dia bisa sebagai masuk kepada kategori daripada BPJS dengan PBI JK. Nah yang mencek ini pada desil 1 sampai 5 memang sosial. Nah sosial mencoba melis orang-orang yang masyarakat kita yang masuk pada desil 1 sampai 5 dan nanti akan bisa di PBI JK. Kalau seandainya tidak masuk pada desil 1 sampai 5 maka dia bisa juga diupayakan melalui daripada pemerintah daerah ini dengan JKSS namanya. Itu ada sharing nantinya, yaitu dari daerah dengan pusat untuk dana daripada pemerintah BPJS-nya. Jadi kalau misalnya dia bisa berobat di puskesmas saja, kalau misalnya tidak ada perlu rujukan, dia bisa memakai pengobatan gratis yang ada di puskesmas itu Mas Mayudi. Nah, kalau seandainya perlu rujukan, nah itu dia diupayakan dengan BPJS, nah itu dikembalikan lagi kepada Pemdanya, mulai daripada kecamatannya, untuk bisa dia mendapatkan daripada BPJS tersebut, gitu, Mas Mayudi.
1: Baik. Dengar, silakan kembali di line telepon atau juga WhatsApp. Saya ke telepon dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada narasumber.
1: Ya, silakan langsung pertanyaannya. Waktu kita terbatas.
5: Iya, saya ingin menanyakan ini, gimana gitu ya supaya kita bisa terhindar dan tercegah dari TBC ini. Padahal kita tidak merokok, tapi kita ada keluarga yang merokok, misalnya kita kena paparan gitu. Itu ya saya ingin terhindar dari tercegah lah, tidak sampai kena TBC gitu. Itu kalau sudah terjadi, apa langkah-langkah pengobatan yang kita lakukan? Itu apa bedanya virus TBC sama virus-virus yang lainnya? Bahaya mana virus TBC sama virus lain, misalnya corona dan lain-lain? Itulah pertanyaan saya, sudah jelas, sudah.
1: Oke, baik.
5: Terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Uncu Divo di 67 Kota Solok.
1: Baik, terima kasih Uncu atas partisipasinya. Baik, silakan Dr. Elvira, tanggapannya.
4: Ya, terima kasih dari Uncu Solok ya. Jadi untuk agar kita tidak terpapar kuman TBC, kita tetap harus menerapkan PHBS, Uncu, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di sini kita tetap harus makan bernutrisi, olahraga, tidak merokok, dan yang terpenting itu kalau untuk khusus di TBC ini jangan buang dahak sembarangan, dan kita menerapkan juga etika batuk. Itu harus kita kita benar-benar kita terapkan gitu, agar kita terhindar dari penyakit ini. Penyakit TBC ini bukan kutukan, dia bisa diobati sampai sembuh. Kalau untuk bedanya dengan virus, kalau TBC ini bakteri ya. Kalau misalnya corona atau virus-virus yang lain itu dia virus, berbeda dengan bakteri gitu. Nah, bagaimana penyembuhannya tergantung tingkat keparahannya. Apakah kalau TBC ini tidak diobati dengan cepat, dia akan menimbulkan banyak komplikasi, misalnya terjadi batuk darah, sampai TBC-nya kemana-mana gitu, TBC tulang, TBC otak, nah itu lebih bahaya lagi gitu. Bisa menyebabkan kematian dengan cepat kalau mengenai selaput otak. Nah kalau pada virus juga begitu, tergantung derajat virus sendiri, seberapa keparahan virus tersebut untuk menginfeksi kepada kita selaku manusia gitu. Nah untuk itu tetap PHBS harus diterapkan dimanapun kita berada. Mungkin demikian, Ju.
1: Baik. Baik, pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, karena memang waktu kita terbatas di kesempatan siang hari ini. Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita dari masing-masing narasumber, saya mohon closing statement-nya terkait topik kita di kesempatan siang hari ini. Dr. Irfan, silakan.
3: Terima kasih, Mas Wahyudi. Untuk kita bersama, untuk kita semua, bahwa TB ini merupakan permasalahan kita bersama. Dan perlu kita mengidentifikasi kasus ini sedini mungkin supaya kasus yang ada di masyarakat ini bisa kita atasi bersama-sama. Dan perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terkait dengan penyakit TB ini.
1: Baik, Dr. Elvira, silakan.
4: Penyakit TB ini penyakit yang menular, tapi dapat dicegah dan diobati. Jadi terapkanlah pola hidup bersih dan sehat agar kita tidak tertular oleh penyakit TBC ini. Kalau Anda menderita keluhan utamanya dari TB ini, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, ada penurunan berat badan, ada sesak nafas ataupun batuk darah, mungkin langsung datang ke puskesmas atau layanan terdekat atau ke rumah sakit paru boleh. Kami akan bantu untuk
2: pemeriksaan terkait TBC ini. Karena kami di sini ada sahabat paru ya, dalam 2 jam kita bisa memeriksa dahaknya apakah positif atau tidak gitu. Jadi cepat hasilnya keluar untuk screening TBC di rumah sakit paru. Mungkin demikian.
1: Baik. Bu Akelima, silakan Bu Akelima.
6: Ya, terima kasih Mas Mayudi kepada para pemirsa RRI dimanapun berada, bahwa untuk menanggulangi atau menemukan kasus TB ini secara dini, ayo bersama-sama kita pergunakan, kita khususkan daripada program daripada Presiden Prabowo, yaitu program prioritas pemeriksaan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan di Puskesmas, di mana dalam hal ini kita sudah dalam cek kesehatan gratis tersebut ada program untuk menemukan daripada kasus TB. Ayo kita pergunakan kesempatan ini, kita mempunyai satu kali dalam satu tahun untuk bisa mendapatkan cek kesehatan gratis. Kemudian untuk TB, ayo bersama-sama kita temukan TB, kita obati TB sampai sembuh. Itu Mas Wendy.
1: Baik, terima kasih Ibu Akelima, terima kasih juga Dr. Elvana, juga terima kasih Dr. Elvira atas paparannya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pada kesempatan siang hari ini dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi dalam program ini. Akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber yang hadir di kesempatan siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar, saya cukupkan dulu hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touching! Platter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenang pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan-Poyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam.

Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xinyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end. Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
2: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dalam negeri, pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, dari bahunya, pinggangnya, katanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak masku, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
2: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
1: Oh gitu.
2: Halo Ma.
1: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa gak?
2: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
1: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
2: aku di PHK.
1: Kok bisa?
2: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
1: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
2: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
1: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 1. Kanal informasi

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Solo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Nagari atau Desa Kreatif Hub Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026. Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat berbasis potensi lokal. Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu kemarin mengatakan, program Nagari Kreatif Hub merupakan upaya yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing nagari. Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk lebih kreatif dalam mengembangkan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia di daerahnya. Menurutnya, Nagari Kreatif Hub dapat menjadi pusat kolaborasi bagi berbagai kalangan, mulai dari generasi muda, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, komunitas kreatif hingga masyarakat umum. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring

0: kering yang difermentasi dengan baik, memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya masih hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik dari Pro 1 RRI Padang. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Maaf ya, aku telat datang.
1: Maaf ya, aku sensitif banget.
0: Maaf, aku selalu ngerepotin.
1: Maaf, aku minta bantuan kamu terus.
0: Maaf, aku selalu ngeluh.
2: Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026. Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sela. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ditandai dengan makin berkurangnya wilayah black zone area. Jadi pada hari ini di Sumatera Barat hanya beberapa yang masih black zone area, beberapa negari.
3: Banyak hari ini yang kita takutkan dari remaja-remaja kita itu mengkonsumsi alkohol.
1: Sari berita, peran lembaga adat, Bundo Kandung dan tokoh pemuda sangat diperlukan dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Transformasi digital di Sumatera Barat menempati peringkat 13 nasional dan posisi ketiga di Pulau Sumatera. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026 setiap 26 Juni, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat dorong program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika per P4GN di tingkat adat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Penguatan ini harus kita lakukan. Jangan hanya bicara, jangan hanya sekedar diskusi.
5: Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat Firman Cikumbang dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan mendorong peran lembaga adat, Bundo Kandung dan tokoh pemuda dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Menurutnya saat ini LAN memiliki program strategis yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN yang mendorong peran pemangku adat di daerah sebagai agen perubahan. Firman menilai, Ninik Mama akan diberdayakan sebagai agen perubahan sebagai arus utama di tingkat nagari atau desa. Di samping itu, LAN Sumatera Barat terus berkoordinasi dengan BNNP Sumatera Barat agar program P4GN dapat disosialisasikan baik di lingkungan kampus dan nagari untuk menjaring agen perubahan lainnya.
4: Itu mempunyai tiga program unggulan, LAN Kutu School, LAN Kutu Kampus, dan LAN Kutu Nagari. Untuk menangani masalah narkotika ini harus kita libatkan seluruh stakeholder, bahkan sampai ke Ninik Mama sekalipun. LAN Sumatera Barat melalui program LAN Kutu Nagari, kita memberdayakan peranan Ninik Mama dalam kaum mengantisipasi peran gelap narkotika ini. Ini lama kita jadikan sebagai agen perubahan.
5: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat Jos Ramaidi mengatakan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di ranah Minang mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun. BRIN bahkan mencatat dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 80 ribu jiwa, penyalahguna narkoba rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.
6: Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana sampaikanlah hablu minahnya, saling mengingatkan. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi narkotika jenis sabu. Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan dan dua positif sabu.
5: Katim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat Josra menambahkan, semakin banyaknya demand secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat distribusi narkotika di tengah masyarakat. Menurutnya hal dimaksud menandakan pola distribusi narkotika di Sumbar masih mengintai pengguna baru di kalangan generasi muda yang harus dibentengi dari peran keluarga dan lingkungan. Hans Primananda melaporkan.
1: Transformasi digital di Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional Kementerian Komunikasi dan Digital Sumatera Barat di peringkat 13 nasional dan di posisi ketiga di Pulau Sumatera. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Transformasi digital di Sumatera Barat terus menguat. Berdasar pengukuran terhadap Indeks Transformasi Digital Nasional yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital, Sumatera Barat diberi nilai 60,83. Nilai dimaksud naik tipis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 58,80. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, saat ini Sumatera Barat menempati peringkat 13 nasional dan nomor 3 se-Sumatera. Bahkan transformasi digital Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional. Rudi menjelaskan transformasi digital di daerah diukur berdasar 4 pilar utama, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Utamanya sangat didukung dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga jumlah wilayah blank spot terus mengalami penurunan.
2: Itu salah satu yang ditandai dengan makin berkurangnya wilayah blank spot area. Jadi pada hari ini di Sumatera Barat hanya beberapa yang masih blank spot area, beberapa negari. Kemudian kecepatan speed kita di atas nasional rata-rata.
7: Rudi berharap peningkatan transformasi digital di Sumatera Barat harus dibarengi dengan literasi digital. Tujuannya supaya masyarakat benar-benar memanfaatkan teknologi digital secara tepat. Dodi Istio melaporkan.
1: Peningkatan jumlah wisatawan menuju Kota Pariaman diprediksi mulai terjadi besok, Sabtu 27 Juni 2026. Kondisi ini seiring dengan memasuki prosesi H-1 hingga puncak perayaan Pesona Hoyak Tabui Piaman 2026 yang dipusatkan di kawasan Pantai Gadoria. Berikut laporan Salidela Putri.
8: Di masyarakat kita sarankan parkir kendaraan di titik-titik yang sudah kita sediakan.
9: Libur pekan ini diperkirakan membawa ribuan pengunjung ke Kota Pariaman untuk menyaksikan rangkaian tradisi budaya Tabui Piaman 2026. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan di Dishub Kota Pariaman telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengatur pergerakan kendaraan dan menjaga kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan acara. Kepala Dishub Kota Pariaman Alfian di Kota Pariaman kepada RRI pagi tadi mengatakan pengaturan kantong parkir dan rekayasa lalu lintas menjadi fokus utama pihaknya. Langkah ini dilakukan agar arus kendaraan tetap lancar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang. Alfian menyebutkan untuk kendaraan roda 2 dan mobil pribadi, pihaknya telah menyiapkan lokasi parkir diantaranya kawasan bekas terminal Kampung Pondok dan Pasar Pariaman. Sementara itu, bus wisata berukuran besar diarahkan ke kawasan Nusantara yang memiliki area parkir lebih luas sehingga dapat menampung kendaraan dalam jumlah lebih banyak. Alfian menegaskan, tarif parkir yang diberlakukan telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan adanya pungutan liar di lapangan. Dengan rincian, biaya parkir kendaraan di hari besar untuk kendaraan roda 2 yaitu Rp5.000, kendaraan roda 4 Rp10.000 dan bus wisata besar Rp20.000.
8: Di parkir Nusantara, di bekas terminal Sipa Ahmadin, kemudian di dekat pasar Pariaman kan dan sekitarnya. Juga kalau arah ke utaranya itu ada dekat jembatan Pauh itu kan. Kemudian kalau dari arah selatan itu mobil itu ditutup mulai dari Tugu Sian arah ke Gandoria, itu sudah nggak boleh lagi mobil masuk. Karena kalau parkirnya nanti masuk ke dalam, pertama akan menambah kemacetan, kedua pas keluarnya juga susah nanti kan, pas kalau tabui itu udah dibuang, jangankan mobil, orang aja macet nanti kan.
9: Pada kesempatan ini, Alfian menghimbau pada wisatawan untuk selalu mematuhi arahan petugas serta menggunakan lokasi parkir resmi yang telah disediakan, mengingat lautan manusia akan kembali terjadi saat prosesi pembuangan tabui ke Laut Pantai Gandoria. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud, 200 personel disiagakan sejak pagi hingga seluruh rangkaian acara selesai. Sementara rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Salidla Putri melaporkan.
1: Meskipun tren balap liar dan tawuran di Kota Padang mulai menurun, Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Padang meminta para orang tua tetap memperketat pengawasan terhadap anak selama libur sekolah, terutama agar tidak keluar rumah hingga larut malam. Himbauan tersebut disampaikan menyusul munculnya tren konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja yang ditemukan dalam sejumlah kasus gangguan ketertiban dalam sepekan terakhir. Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pihaknya meningkatkan pengawasan ketertiban umum selama masa libur sekolah dengan menyasar sejumlah lokasi rawan pada malam hari.
3: banyak hari ini yang kita takutkan dari remaja-remaja kita itu mengkonsumsi alkohol. Kita tidak tahu pada ini trennya seperti itu, mereka duduk bersama-sama, nggak lengkap kalau seandainya nggak ada alkohol, nggak ada apa-apa. Ini merupakan sesuatu yang sangat miris kita hadapi dalam kasus-kasus belakangan ini. Karena mereka dengan enaknya duduk di fasilitas umum atau di ruang publik, tapi mengkonsumsi itu. Dan tidak ada lagi toleransi bagi kami ketika itu sudah melewati jam 12 malam.
1: Chandra

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Kesehatan jemaah haji yang telah sampai ke kampung halaman tetap dipantau selama 2 pekan. Berikut laporan Dudik Setio.
2: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Padang ke tanah air telah usai. Namun pemantauan terhadap kesehatan seluruh jemaah masih terus dilakukan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemantauan kesehatan dilakukan sebagai langkah memastikan jemaah tidak terjangkit penyakit menular. Pemantauan dilakukan selama 14 hari atau 2 pekan terhitung sejak jemaah sampai ke tanah air.
3: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
2: Mawari Edi menjelaskan jemaah yang terdeteksi mengalami demam atau gejala lain nantinya diarahkan melakukan pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan di lingkungan terdekat. Jika ditemukan kecurigaan tertular penyakit atau terjangkit virus saat menunaikan ibadah haji, jemaah bersangkutan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Sementara itu, pada musim haji tahun ini, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh memberikan layanan terhadap 14 kelompok terbang jemaah haji dengan jumlah mencapai 5.374 orang. Mereka berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Pemulangan terakhir pada tanggal 20 Juni lalu. Saat ini masih terdapat 5 jemaah haji asal Sumatera Barat yang belum bisa dipulangkan karena masih sakit dan menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Dodi Istio melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Turnamen Gala Siswa Indonesia GSI tahun 2026 tingkat Kota Padang digelar sebagai wadah pengembangan minat dan bakat peserta didik jenjang sekolah menengah pertama di cabang olahraga sepak bola. Selain menjadi ajang kompetisi antar kecamatan, GSI juga bertujuan membentuk karakter siswa, menanamkan nilai sportivitas, serta menjaring bibit-bibit atlet potensial yang dapat dibina hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut laporan Iwan Setiawan.
4: Pemenang dari tim ini akan diambil 70% dari squad tim, kemudian 30%-nya adalah hasil pantauan talent scouting.
5: Saya dihubungi dari di Padang pagi tadi, Mairul Chandra, selaku Widya Prada, Seksi Kesiswaan Distrikbud Kota Padang mengatakan pelaksanaan GSI Kota Padang tahun ini telah dimulai Kamis 25 Juni 2026 diikuti oleh 11 kecamatan yang dibagi dalam 3 grup. Grup A diuni Kecamatan Padang Selatan, Kuranji, Pau dan Bungus Teluk Kabung. Grup B terdiri dari Kecamatan Nanggalo, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Padang Utara. Sementara grup C diisi Kecamatan Kota Tangah, Padang Barat dan Padang Timur. Kompetisi berlangsung secara berjenjang sebagai bagian dari seleksi menuju tingkat provinsi hingga nasional. Disebutkan turnamen ini bukan sekedar mencari tim terbaik, tetapi juga menjadi momentum untuk menemukan pemain-pemain muda yang memiliki potensi besar untuk dibina secara berkelanjutan. Menurutnya, proses pencarian bakat menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan GSI. Mairul menambahkan, untuk laga di tingkat Sumbar nanti, sesuai regulasi tim terbaik akan diperkuat sekitar 70%, sementara 30% lainnya akan diperkuat pemain hasil pilihan tim talent scouting.
4: Nantinya akan melahirkan 3 pemenang dan 1 runner-up terbaik, sehingga berlaga di semifinal dan finalnya esok hari Sabtu. Kemudian hasil dari kegiatan ini akan didapatkan pemenang yang insya Allah akan mewakili ke tingkat provinsi. Sesuai dengan juknis Gala Siswa Indonesia tahun 2026 itu, pemenang dari tim ini akan diambil 70% dari squad tim, kemudian 30%-nya adalah hasil pantauan talent scouting.
5: Sementara itu, Deddy Umar sebagai talent scouting siap untuk menilai kemampuan teknis, disiplin dan kerjasama tim, hingga mental bertanding para pemain. Dengan demikian, pemain yang terpilih nantinya benar-benar merupakan hasil seleksi yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan peminat sepak bola usia.

0: ini.
1: Ini kebanggaan sendiri bagi para pelajar, mereka bisa berprestasi di akademik dan juga berprestasi di olahraga.
2: Turnamen GSI 2026 tingkat Kota Padang diharapkan menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan kemampuan, menjaga sportivitas, serta menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik. Dari ajang inilah diharapkan muncul generasi pesepak bola muda berbakat yang siap melanjutkan estafet prestasi sepak bola Indonesia di masa depan. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumatera Barat melepas atlet terbaik berlaga di Kejuaraan Nasional Atletik U16, U18, dan U20 tahun 2026 di Jakarta siang ini. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Jadi yang khusus bulan Juni adalah khusus remaja junior, usianya tadi usia 16, 18, dan 20.
5: Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumatera Barat, Edi Warman, kepada Redditori Pagi mengatakan, sebanyak 15 atlet terbaik bersama 2 orang pelatih dan 1 manajer kontingen PASI akan berlaga di Kejurnas PASI di Stadion Rawamangun, Jakarta, pekan ini. Atlet dimaksud telah mengikuti seleksi ketat PASI Sumatera Barat pada Mei 2026 lalu. Edi Warman menjelaskan, kontingen Sumbar ditargetkan dapat meraih 2 medali emas di tingkat under 16. Sementara di 2 kelas lainnya, PASI Sumbar berharap atlet Rana Minang dapat meraih medali perunggu. Ia berharap seluruh atlet yang berlaga di Kejurnas PASI tahun ini dapat meraih prestasi maksimal seperti keikutsertaan di tahun sebelumnya.
4: Kita kirim ada 15 atlet yang sudah terseleksi. Kita tetapkan limitnya ada 15 orang yang kita berangkatkan, 2 pelatih, 1 manajer. Kita menargetkan ada berapa medali, yang jelas untuk perunggu sudah jelas. Tapi nanti untuk emasnya kita baru berani mematok ada sekitar 2 medali emas. Nah sekarang kan ada beberapa kekuatan yang tidak bisa kita pantau, khususnya di under 16. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di under 16 itu kita bisa mencuri emas ada beberapa 1 atau 2 nanti gitu.
5: Sebelumnya pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI akan menggelar kejuaraan nasional kelompok usia mulai 27 hingga 30 Juni 2026. Ajang ini diikuti oleh seluruh atlet dari 38 provinsi dan Asia Tenggara. Dalam keterangan PB PASI, kejurnas ini dibagi menjadi 4 kelompok usia, yakni U16, U18, U20, serta Indonesia U18 Open di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta Timur. Hans Permananda melaporkan.
3: Dengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Peran lembaga adat, Bundokanuon, dan tokoh pemuda sangat diperlukan dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Transformasi digital di Sumatera Barat menempati peringkat 13 nasional dan posisi ketiga di Pulau Sumatera. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Nama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Bengar, di mana pun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di Opsi obrolan pilihan lagu siang ini, spesial Pesta Bola 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah saya siapkan, yang bisa dipilih siang hari ini. Dan tentunya kita bakal ngobrol bola juga, karena masih dalam gelaran Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga di Kanada. Sudah hampir sampai di babak 32 besar. Beberapa pertandingan sudah digelar. Ada yang terkaget-kaget, ada yang senang, mungkin ada juga yang kecewa ya. Oke. Untuk hari ini saja, hari Jumat, telah berlangsung sekitar ada 6 pertandingan ya, yang diselenggarakan di Piala Dunia di babak fase grup. Karena ini pertandingan ketiga di masing-masing grup, itu pertandingan terakhir sebelum masuk ke babak 32 besar. Jadi kalau untuk jadwal hari Jumat ini, ada Curaçao versus Pantai Gading, kemudian Ekuador melawan Jerman, Jepang lawan Swedia, Tunisia lawan Belanda, Turki lawan Amerika Serikat, dan Paraguay melawan Australia.

Okay. Hasil untuk hari ini, mungkin bagi yang tidak sempat menonton ataupun juga belum tahu informasinya, pertandingan tersebut hasilnya adalah Ekuador menang atas Jerman dengan skor 2-1. Jerman kalah di pertandingan ini ya, di pertandingan ketiga. Tapi Jerman sudah lolos ke babak 32 besar karena sudah menang 2 kali sebelumnya. Lalu ada Curaçao melawan Pantai Gading yang dimenangkan oleh Pantai Gading dengan skor 2-0. Sementara ada Jepang melawan Swedia yang bermain imbang 1-1. Tunisia kalah oleh Belanda dengan skor 3-1. Sementara di grup D, tuan rumah Amerika Serikat kalah oleh Turki dengan skor 3-2. Dan Paraguay bermain imbang 0-0 melawan Australia. Dengan hasil tersebut, klasemen sementara, klasemen akhir ya, di fase grup, untuk grup-grup yang tadi saya sebutkan, grup D, Amerika Serikat, meskipun pada pertandingan sebelumnya 2 kali menang, tapi pada pertandingan terakhir kalah. Jadi hanya mengumpulkan poin 6. Lalu Australia berada di peringkat kedua dengan poin 4, dan Paraguay dengan poin 4, sama-sama poin 4, tapi Australia berada di peringkat kedua karena selisih gol. Sementara Turki harus meninggalkan Piala Dunia 2026 ini. Kemudian di grup E ada Jerman yang di awal meyakinkan dengan kemenangan-kemenangannya, tapi pada pertandingan terakhir harus kalah melawan Ekuador sehingga hasil akhirnya adalah 6 poin. Sementara Pantai Gading juga 6 poin tapi berada di posisi kedua karena kalah selisih gol dari Jerman. Sementara Ekuador berada di peringkat ketiga dengan poin 4. Dan Curaçao juga harus pulang kampung dengan skor 1. Lanjut di grup F, Netherlands yang dalam catatan sejarah Piala Dunia 4 kali edisi tidak pernah kalah ya bertandingnya. Jadi dalam fase grup tidak pernah kalah, paling kalau tidak menang, kalau enggak draw. Jadi catatan kalahnya enggak ada. Belanda untuk 2026 ini berhasil menjadi jawara di grup F dengan poin 7. Jepang, wakil Asia, lolos juga ke babak berikutnya dengan skor 5 atau poin 5. Sementara Swedia berada di peringkat ketiga dengan poin 4. Dan wakil dari Arab, salah satu wakil dari Arab yaitu Tunisia ya, dari Afrika ya, Tunisia dengan tanpa poin. Oke, masih ada grup G, grup H, grup I, grup J, grup K, dan grup L yang masih akan mempertandingkan pertandingan terakhirnya ya. Oke, itu dia hasilnya. Jadi kalau untuk yang sudah masuk atau memastikan diri masuk ke babak 32 besar adalah Jerman, Afrika Selatan, kemudian Kanada, Belanda, Maroko, Amerika Serikat, Bosnia, lalu ada Swiss, Australia, Argentina, Meksiko, Pantai Gading, Brazil, dan Jepang. Makin menarik peta kekuatan di babak 32 besar ya. Ada Swiss di situ ya yang sudah masuk 32 besar. Lalu ada Australia, Pantai Gading. Lalu ada Bosnia yang berhasil masuk ke babak 32 besar, Amerika Serikat, Maroko salah satu wakil dari Afrika, dan tuan rumah juga Kanada. Jadi tuan rumah tiga-tiganya masuk ke babak 32 besar. Tapi bagaimana perjalanan mereka hingga ke babak-babak berikutnya? Nantikan siarannya, siaran langsungnya di Pro 1 RRI Padang ya. Nah, untuk informasi juga untuk Anda, untuk hari Sabtu ada dua pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Pro 1 RRI Padang, yaitu dari grup I antara Norwegia melawan Perancis, dan juga di grup B antara Uruguay melawan Spanyol.
Wah, ini seru ini ya. Baik, siang hari ini Anda bisa gabung melalui line telepon, WhatsApp, dan juga yang lagi live di TikTok bagi voice boleh. Silakan menyapa di siang hari ini. Ada Vendra Diamond, selamat siang Bung Vendra. Oke, siang hari ini lagu-lagu yang bisa dipilih. Ada Diam Tanpa Kata dari The Massive, Reza Herlambang Janji Putih. Ada Luisi Juisi, Juisi Luisi Terlalu Tinggi. Ada Cakra Khan Kekasih Bayangan. Ada BCL Memilih Dia, Bondan Prakoso Tetap Semangat. Les Child Ketidakrelaanku, Marcel Menunggu. Kemudian Maudy Ayunda Kejar Mimpi, Padi Menanti Keajaiban. Rizky Febian Makna Cinta, Soundwave. Ada Kamulah Satu-Satunya, Yuka Tamada Pasrah. Noah Suara Pikiranku, GAC 1, dan Derby Romero Kuasa Cintamu. Oke, silakan join di siang hari ini. Mau kasih komentar tentang hasil pertandingan hari ini boleh, atau mau kasih prediksi kira-kira pertandingan berikutnya hasilnya seperti apa, atau mungkin mau sharing mengenai jagoannya yang akan jadi Piala Dunia, juara Piala Dunia tahun ini. Silahkan juga gabung di line telepon 0751812878, atau bisa melalui WhatsApp 0811666975.

Nah, ada skema baru di Piala Dunia 2026, yaitu selain juara grup dan juga runner-up grup akan lolos ke babak 32 besar, ada lagi skemanya yaitu peringkat 3 terbaik. Karena masih ada beberapa match lagi yang akan dilaksanakan, jadi kita belum tahu. Tapi untuk sementara, peringkat yang berada di tim-tim peringkat ketiga, karena yang akan lolos itu adalah 8 terbaik dari peringkat ketiga.

0: Ada Bosnia dan Herzegovina yang sudah memastikan tempatnya di babak 32 besar. Itu berada di peringkat pertama, urutan ketiga atau peringkat tiga terbaik. Karena sudah 3 kali main, 1 kali menang, imbang 1 kali dan kalah 1 kali, poinnya 4. Di bawahnya ada Swedia di peringkat kedua dengan poin 3. Kroasia di peringkat ketiga dengan poin 3. Cuma kalah selisih gol. Kemudian Korea Selatan juga dengan poin 3. Dengan kalah catatan bermain, kalah 2 kali dibandingkan 2 tim di atasnya. Sementara Aljazair juga masuk dalam deretan peringkat 3 terbaik dengan poin 3, juga kalah selisih gol cukup banyak. Kemudian ada Paraguay, di bawahnya ada Skotlandia. Oke, pendengar yang mau bermain lagi yang mau bergabung boleh di line telepon 0751812878. Oke, update lagi ya. Klasemen sementara peringkat ketiga terbaik. Di peringkat pertama ada Swedia dengan poin 4. Main 3 kali, menang 1 kali, seri dan kalah 1 kali. Jumlah memasukkan gol 7, kemasukan gol 7. Sementara gol differentnya itu adalah 0, berarti poinnya 4, berada di peringkat pertama. Di bawahnya ada Ekuador, poinnya sama 4. Kemudian ada Bosnia dan Herzegovina di urutan ketiga, peringkat ketiga, poinnya juga 4. Paraguay di urutan keempat, poinnya 4. Sementara Kroasia masih ada satu sisa pertandingan lagi yang akan dilakoni, poinnya 3 saat ini. Korea Selatan berada di peringkat ke-6 dengan poin 3, telah 3 kali main. Sementara di peringkat ketujuh ada Aljazair dengan poin 3, tapi masih ada satu match lagi yang akan dijalani. Dan pada peringkat ke-8 ada Skotlandia dengan poin 3. 4 tim lagi, otomatis tidak bisa lagi. Tergantung hasil pertandingan terakhir nanti ya. Di peringkat 9 itu ada Tanjung Verde, ada poin 2. Sementara Belgia juga berada di peringkat 10 dengan poin 2. Republik Demokratik Kongo poinnya 1 dan Senegal poinnya 0. Oke. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751812878. WhatsApp juga 0811666975. Yang mau bergabung di siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Yudi, 100% ya. Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Hanafi di Rimbo Datar.
0: Oke, Hanafi di Rimbo Datar.
1: Ini komentarnya agak menarik. Ini Turki menang 3-2, pecah telur dari 0 jadi 3. Tapi hasil akhirnya mengatakan peringkat 4 tereliminasi gitu. Karena sebelumnya kalah 2. K2 Turkinya dengan ini timnya penantangnya ada Paraguay, ada Australia gitu. Ya sama kalau untuk pertandingan Jerman kalah tetap bertanding sama siapa tadi Bang Ibi?
0: Ecuador
1: menang, tapi Jerman tetap di peringkat 1. Ya positif gitu, Jerman tidak berubah peringkat gitu aja. Ya saya mau kejar mimpi aja dari Maudie Ayunda.
0: Maudie Ayunda?
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Ya salam pertama buat Bang Yudi, semoga selalu ada aktivitas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Bang Tejan, buat Angka Gazi, buat Bang Diri Sira, Bu Izanum, Karma, Kak Mary. Kemudian salam buat Bang Tajudin, buat semuanya, buat semua-semuanya aja Bang Yudi.
0: Oke deh.
1: Itu aja, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bang Hendra.
0: Okay.
1: Bang Hendra, itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.

Baik, terima kasih Saudara Hanafi ya. Oke, yang masih mau bergabung boleh di line telepon 0751812878. Baik, dari skema babak 32 besar. Beberapa plot itu sudah terisi lengkap. Jadi udah ketahuan siapa melawan siapa ya. Salah satunya itu adalah Afrika Selatan yang akan melawan Kanada. Itu akan berlangsung tanggal 29 Juni 2026. Kemudian juga ada Belanda melawan Maroko yang akan bertanding pada tanggal 30 Juni 2026. Berikutnya yang juga sudah dapat dipastikan akan bertanding di babak 32 besar adalah Brazil melawan Jepang pada tanggal 30 Juni 2026 mendatang. Dan juga ada Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Sementara untuk Jerman masih menunggu hasil dari peringkat 3 terbaik antara grup A, B, C, D, F. Lalu Swiss juga menunggu siapa yang akan menjadi 3 terbaik dari grup E, F, G, I, J. Australia juga akan menunggu siapa runner-up dari grup G. Argentina menunggu siapa runner-up dari grup H. Meksiko menunggu siapa yang jadi peringkat 3 terbaik dari grup C, E, F, H, I. Dan Pantai Gading itu menunggu siapa menjadi runner-up di grup I. Ini masih ada yang belum ketahuan nih siapa lawan siapa. Tapi beberapa sudah ya, seperti Brazil akan melawan Jepang. Ini menarik, Brazil melawan Jepang. Amerika Latin melawan Asia. Kemudian juga ada Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Salah satu negara Balkan yang sebenarnya kalau dilihat dari sejarah sepak bolanya, yang paling menonjol di Balkan itu Kroasia. Kalau enggak Ceko. Tapi ini yang masuk ke babak 32 besar adalah Bosnia dan Herzegovina. Kemudian juga Belanda akan melawan Maroko. Serta Afrika Selatan yang akan melawan Kanada, tuan rumah. Untuk Jerman itu masih menunggu peringkat 3 terbaik antara grup A, B, C, D, F. Yang nanti akan ditentukan pastinya setelah semua pertandingan berlangsung. Oke, yang mau bergabung, halo selamat siang juga Jim Brage. Apa kabar siang hari ini? Belum ada yang bergabung lagi? Ya udah, saya ke lagu dulu ya. Oke, saya hadirkan lagu Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sabtu 27 Juni 2026, Laga Grup I, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger mengatasnamakan Gubernur Bali I. Wayan Koster. Informasi ini mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Faktanya, pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya @pemprov_bali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan tidak memberikan kode OTP atau informasi rekening apapun. Demikian kami kutip dari Cek Fakta, turnbackhoax.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Kita balik lagi ya di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Hari Jumat 26 Juni 2026. Lagu-lagu yang masih bisa dipilih nih. Ada The Massive, Diam Tanpa Kata. Ada Reza Herlambang, Janji Putih. Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan. Bunga Citra Lestari, Memilih Dia. Kemudian ada Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Last Child. Ketidakrelaanku, Marcel Menunggu. Padi Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta. Soundwave, Kamulah Satu-Satunya, Yuka Tamada, Pasrah. Noah, Suara Pikiranku, GAC 1. Kemudian ada Derby Romero, Kuasa Cintamu. Selamat siang buat Mbak Dinar Anggraini. Baru gabung di TikTok Bang Ye Voice siang hari ini. Apa kabar siang hari ini? Siang Bang, puji Tuhan baik. Oke, terima kasih responnya ya Mbak Dinar ya. Oke, katanya lagi nyantai bersama keluarga siang hari ini. Oke, selamat bersantai bersama keluarga siang hari ini ya buat Mbak Dinar.

0: Oke, kembali saya buka line interaktifnya di line telepon 0751-812878 WhatsApp 0811-666-6975. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Opti 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Angkel Gazi nih bang.
0: Angkel Gazi di?
1: Di Batu Sangkar bang.
0: Batu Sangkar. Oke, apa kabar siang hari ini Angkel Gazi?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Yenya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat siang hari ini.
1: Alhamdulillah. Di tanggal cantik nih bang, cerah suasana sekarang nih bang.
0: Tanggal cantik ya? Iya. 26 oh gitu tanggal cantiknya. Iya. Oke. Boleh juga. Saya aja gak sadar sekarang ada tanggal kayak gitu. Mati cerah.
1: Gimana bang? Cerah. Di Kota Padang gimana bang? Cerah.
0: Wow, panas berdangkang katanya.
1: Panas berdangkang ya bang.
0: Panas berdangkang.
1: Sama sih bang. Panas berdangkang juga nih bang.
0: Sama ya, alhamdulillah.
1: Gimana bang hasil pertandingan tadi?
0: Luar biasa buat dong.
1: Buat yang lain mungkin ada yang happy, ada yang gimana gitu kan. Tapi ya, kalau buatnya Bang Ye tetap happy walaupun kalah tapi tetap juara grup. Nah, inilah yang kalah.
0: Kenapa subjeknya jadi saya ya? Aduh, nanti dikira orang kalau saya siaran cuma fokus di saya aja nanti.
1: Lagian orang waktu Bang Ye karena kita agak gimana fokus

0: hantam kurasa U-71 itu yang bikin pembeda banget bang.
1: Iya, nah, iya. Amerika Serikat kan juga gitu, menang dua kali, terakhir hari ini kalah, tapi kan tetap juara grup dia.
0: Siapa bang?
1: Amerika Serikat kan?
0: Amerika Serikat, benar.
1: Iya, sama.
0: Berarti tadi Amerika Serikat lawannya Bosnia besok di 32 besar bang?
1: Iya, lawannya Bosnia, Bosnia dan Herzegovina lawan Amerika Serikat.
0: Dia runner up tuh kan bang?
1: Asia apa Bosnia? Bosnia ya.
0: Berarti
1: Bosnia itu kan Bosnia itu urutan ketiga di grup B. Oh, tapi grup poinnya 4.
0: Oh gitu.
1: Heeh.
0: Ya karena pertandingan udah berjalan 6 grup berarti udah bisa dipastikan satu kan bang.
1: Iya.
0: Satu atau dua gitu kan. Yang tiga besarnya bisa dinaiki gitu. Apalagi ini 8 tim ya kan.
1: Iya, 8 tim yang berhak masuk.
0: Seenggaknya 4 udah bisa nih. Kalau poinnya rata-rata 4 nih. Bisa naik kan. Tapi kalau Korea Selatan masih nunggu nih bang.
1: Masih nunggu ya Korea Selatan ya. Ya, pendukung Korea Selatan sabar-sabar aja ya, enggak gaji ya.
0: Iya. Berarti Australia belum ada lawannya lagi bang?
1: Australia belum, nunggu runner up grup G.
0: Berarti Meksiko?
1: Meksiko nunggu tiga terbaik, masih nunggu tiga terbaik berikutnya.
0: Tapi saya fokus di grup ini aja deh bang. Grup Argentina apa bang? G ya?
1: Argentina itu nanti lawannya runner up grup H.
0: Grup H, H itu di yang Spanyol kan bang?
1: Grup H itu ya Spanyol.
0: Ya Spanyol atau Uruguay ini kan bang?
1: Antara Uruguay atau Tanjung Verde, karena Spanyol kan peringkat pertama tuh, nilai 4.
0: Iya. Ya sama-sama nilai 4 orang ini kan bang.
1: Tapi kan besok ini kan Spanyol lawannya Uruguay.
0: Nah itu
1: kan.
0: Ini yang menariknya bang, karena grupnya grup G lawannya Argentina atau di grup H ini bang, nah, makanya kan.
1: Iya.
0: Semoga ini deh. Biarlah Spanyol runner up. Saya ketemu Argentina langsung nih bang.
1: udah final kepagian dong, janganlah.
0: Daripada nggak ketemu Argentina nya besok bang.
1: Aduh, skemanya kacau nanti kalau kayak gitu.
0: Ayo. Ya. Kan karena ini bang, seandainya sekarang kan Spanyol di atas kan bang, di grup H.
1: Iya.
0: Tapi kalau seandainya kan tetap Spanyol jadi juara grupnya bang. Tergantung Tanjung Verde-nya lagi sama Arab Saudi dibantainya, nggak Arab Saudi itu lagi nih bang.
1: Iya betul. Kalau dari skemanya itu, kalau misalnya grup H Spanyol juara, itu ya. Spanyol bakal ketemu runner up grup J, nggak mungkin ketemu Argentina.
0: Ya. Tapi kalau seandainya runner up baru ketemu Argentina kan bang?
1: Iya.
0: Bisa jadi juga nih Amerika Latin sama Amerika Latin juga nih. Udah jelas bang Teddy, udah nampak gambarannya Argentina mana lawannya nih bang Teddy. Tapi kalau grup K kemana arahnya tuh bang? Dan juara grup K bang.
1: Juara grup K.
0: Ya.
1: Kolombia berarti ya?
0: Ya Kolombia atau Portugal lah juara grupnya besok bang. Kemana arahnya tuh bang?
1: Kalau grup K itu grup K juara grup K itu bakalan ketemu peringkat 3 terbaik antara D, E, I, J, L.
0: Oh gitu ya.
1: Enggak
0: selalu yang juara sama runner up ya bang ya.
1: Enggak.
0: Bisa juara 3.
1: Bisa juara 3, iya betul. 2K bakal ketemu 2L. Jadi runner up grup K akan ketemu runner up grup L. Tuh kan.
0: Oh,
1: iya. Nah, siapa grup K? Grup K runner up kemungkinan mungkin bisa jadi Portugal,
0: oh, iya.
1: Portugal grup K bisa ketemu. Yeah.

0: Ghana mungkin.
1: Atau Ghana.
0: Atau Kroasia.
1: Atau Kroasia. Hoi. Wah, berat nih, Bang. Berat.
0: Tuh.
1: Sudah mulai panas nih. Nah, ini udah baru
0: artinya panas, 30. Ya?
1: Kalau Prancis, Bang. Grup ya.
0: Prancis grup I ya.
1: Ya. I ke mana perginya tuh, Bang?
0: Prancis itu bakalan ketemu peringkat 3 CDFGH.
1: Ah, Bang. Berarti yeah. 3 yang di grup Spanyol ya, Bang.
0: C atau D atau F atau G atau pokoknya cari lihat urutan peringkat ketiganya aja nanti.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Itu juara grup HI ya, Bang ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya. Sebabnya ntar malam ini yang agak hangat main ntar nih, Bang. Prancis sama Norwegia, Spanyol, Uruguay. Jam berapa relaynya, Bang? Di Pro 1 kedua-duanya, Bang?
0: Pro 1 relay yang jam 2 Norwegia Prancis sama jam 7 Uruguay Uruguay Spanyol.
1: Jam 7.
0: Iya.
1: Alhamdulillah hari Sabtu besok, Bang.
0: Kan Sabtu besoknya libur.
1: Iya.
0: Nanti kan
1: makanya berarti hari Minggu udah bisa dipastiin semuanya ya, Bang ya.
0: Hari Minggu ya, hari Minggu karena tanggal 29 itu udah mulai masuk 32 besar.
1: Oh iya.
0: Ya. Kalau di jadwal itu runner up grup A sama melawan runner up grup B.
1: Oh, langsung ya, Bang.
0: Ya.
1: Ini ya, Bang. Ah, berarti Afrika Selatan.
0: Hmm.
1: Berarti B apa nih, Bang?
0: Kenapa?
1: Kalau yang B apa nih?
0: Kalau grup A kan Afrika Selatan ya.
1: Iya.
0: Afrika Selatan lawan Kanada.
1: Oh iya, tuan rumah lawannya, Bang.
0: Nah, itu ya. Kanada, betul.
1: Dua kali tuan rumah lawannya Afrika Selatan nih.
0: Mm-hmm. Grup A lawan Meksiko, lawan tuan rumah. Grup B di grup 320 besar lawannya Kanada. Tuan rumah aja keduanya. Capek nih kayaknya. Capek Afrika Selatan lawan tuan rumah. Tekanannya besar ini.
1: Iya, ujian bagi Afrika Selatan nih, Bang.
0: Tapi kayaknya kalau Bafana mentalnya kuat. Orang Afrika.
1: Oh iya, dong.
0: Mm-mm.
1: Aku yang paling aku tunggu nih, Bang, Belanda sama Maroko nih, Bang.
0: Belanda Maroko. Oke. Okay. Seru Belanda lawan Maroko tuh.
1: Iya. Berarti Jerman belum nunggu dulu ya, Bang ya?
0: Ya, Jerman masih dulu. Nunggu dulu lah.
1: Sabar lah, Bang.
0: Sabar aja.
1: Abang nggak sabar dulu. Paling-paling hari Minggu udah dapat jawabannya, Bang.
0: Iya, sabar. Kalau biasanya kalau sabar-sabar itu hasilnya terbaik itu. Langsung.
1: Belum masuk nih, kompeten belum ada kode-kode lagi. Aku penasaran nih, kan Pak Jo, dia kemarin nanya sama Rani kan, Rani ya, tengok-tengok nih apa lawan Prancis atau Argentina nih di 32 besar gitu ya kan. Makanya aku bilang tadi kalau canda Spanyol dan Arab, ah berarti kita mau Argentina, Bang Widi gitu kan.
0: Hmm. Ya nggak apa-apa lah kalau Perancis Argentina ya ditunggu-tunggu aja lah karena kan masih ada ya, kalau, masih ada ya, beberapa grup lagi yang harus bertanding itu, kan
1: ya enggaknya di 8 besar lah besok nanti ketemunya ya, Bang ya. Iya. Itu semakin mengecut dan asik tuh.
0: Kalau Jerman sih nunggu-nunggu aja lah.
1: Ah ya tunggu-tunggu aja, Bang. Bagus Jerman tadi malam agak terlalu dikit, enggaknya dia bisa untuk waspada untuk besok-besoknya lagi kan. Itu mikirnya kan menang besar juga tadi malam, Bang. Menit kedua udah gol kan, 1-0.
0: Iya.
1: Pesta kata gue Jerman tadi malam, rupanya kuat Ekuador ya rupanya.
0: Ekuador kuat.
1: Dia lolos kan, Bang? 32 besar.
0: Ekuador enggak.
1: Ini nunggu lagi dulu ya, Bang. Ini juara 3 ya, Bang.
0: Heeh.
1: Jadi sama nilainya sama Jerman.
0: Ya, Ecuador masih nunggu, masih nunggu.
1: Kita terbaik. Sebabnya Kroasia nilainya udah 3 juga nih Bang. Sebabnya ya, dia belum.
0: Betul. Kroasia 3, kemudian Aljazair juga 3.
1: Iya, dia belum tanding lagi ya.
0: Ah, dia belum tanding. Gitu.
1: Oke deh Bang, kita tunggu aja lah 2 malam berikut ini udah jelas nih.
0: Iya.
1: 32 besar. Betul, siapa betul. Ketemu siapa?
0: Okay.
1: Yang pasti yang di grup-grup awal tadi udah jelas kayak Brazil ketemu Jepang. Terus Maroko sama Belanda itu yang agak big match, yang agak fresh menurutku dikit so Bang.
0: Maroko lawan Belanda ya?
1: Iya.
0: Pagi lagi mainnya?
1: Pagi Bang?
0: Jam 8 hari Selasa.
1: Tanggal 30 ya Bang?
0: Tanggal 30 Juni jam 8 pagi.
1: Waduh.
0: Ya, bagi pencinta-pencinta Belanda tolong lihat-lihat jam tayangnya ya, jam 8 pagi.
1: Aduh. Dia bekerja kan ya, Pro 1 atau RRI lah yang akan membantu kan. Walaupun enggak bisa lihat dengan pandangan mata ya, dengar lewat Pro 1 aja lagi kan.
0: Belanda Maroko ya, Belanda Maroko itu tanggal berapa? 30 Juni jam 8.
1: Pagi ya Bang. Berarti Brazil Bang? Brazil Jepang?
0: Oke, kalau di jadwal kayaknya bakalan disiarkan deh. Belanda yang Maroko. Siaran, Belanda Maroko bakal disiarkan audionya.
1: Brazil Jepang mungkin ya gitu kan Bang?
0: Brazil Jepang 30 Juni ya. Iya. Iya disiarkan.
1: Dini hari itu Bang?
0: Dini hari jam 00. Jam 12 sih.
1: Waduh. Siap-siap lah pada pencinta bola kan. Agak agak diginiin apa mata, dikencangkan mata atau fisiknya harus dijaga. Enggak orang yang main aja kan.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari tengah malam udah merasa nih Bang. Bisa RRI atau Pro 1 nayangin lebih dari 2 besok lagi nih Bang, kalau udah agak big match di depan ini Bang.
0: Enggak, kita masih tetap mengacu kepada jadwal yang diberikan Pro 3 sih.
1: Oh, 2-2 ya Bang.
0: Dua-dua. Paling nanti kalau misalnya apa ya kita lihat arahan dari pusat aja sih.
1: Iya. Sebabnya kan ini agak ngelucut, semakin panas nih Bang. Satu lagi Bang, saya mau tanya sama Bang ya. Yang head to head para komentar bola itu di ya kan kata Bang Ye kan suaranya yang promo itu kan Bang. Enggak tahu jadwalnya, jamnya enggak tahu. Itu di studio kata Bang Ye kan Bang.
0: Bisa jadi sih.
1: Saya menunggu ini Bang, kapan sih acaranya?
0: Nah itu saya tunggu aja. Tunggu aja, saya nggak bisa jawab soalnya.
1: Mana tahu Bang Teddy salah satunya kan. Nah itu kan.
0: Ya kalau mau datang ke studio silakan, ayo.
1: Aduh.
0: Iya. Kalau mau datang ke studio boleh. Kita nggak, kalau head to head mungkin nggak bisa via telepon, harus datang ke studio.
1: Iya, ini datang studio kan. Nah, gitu kan.
0: Iya.
1: Ya siapkanlah materinya Bang Teddy kan. Jangan sampai terjebak. Pertanyaan Bang Ye nggak bisa kita jawab kan. Oke deh Bang.
0: Oke.
1: Di opsi ini waktu kita pendek Bang. Di aku aja udah hampir jam nih Bang.
0: Ya.
1: Ini satu Bang, kasih putih ya Bang, Riza Herlambang.
0: Kasih janji putih.
1: Oh, janji putih.
0: Oke.
1: Oke, janji putih dari Riza Herlambang satu Bang.
0: Baik.
1: Salamnya sama buatnya ibu semua ya, sehat selalu, jemun meras kita bahagia selalu, buatnya Bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu Bang.
0: Terima kasih. Anjak
1: kuasi kita, kita bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Ye.
0: Oke.
1: Okay. Semangat selalu Bang, sehat selalu.
0: Oke.
1: Oke, salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga, buatnya Bang Nafi. Pokoknya yang mau gabung, terutama yang lagi monitor.
0: Baik.
1: Salam Pak Jor semuanya, sehat selalu, bahagia selalu. Spesialnya untuk pemilik yang berada di sini. Makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Gazi ya.
2: Ya mau gabung lagi boleh, ngobrol soal bola. Ya dari beberapa hasil cukup bikin mind blowing juga ya. Gak nyangka bosnya Herzegovina bisa masuk ke babak 32 besar melalui skema peringkat 3 terbaik. Tapi kita masih nunggu nih hasil semuanya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
2: Iya.
3: Bersama Bang Teichan.
2: Wih, Bang Teichan.
3: Ya kalau laporan itu harus lengkap gitu. Oh, harus. Jadi lengkap. Bang tidak nanya lagi.
2: Oh gitu, iya. Betul. Apa kabar Bang Teichan?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Ye, gimana?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Cik orang Perancis sebut Swedia, betul tu Bang Ye?
2: Perancis ketemu Swedia?
3: Iya, kecil orang gua nak kecil ambo, kecil orang gua sampein. Kan, cocok nak bagannya, kalau memang iya.
2: Kan, seperti pembicaraan kita kemarin, jangan suka dengar kecil orang.
3: Iya, Perancis ketemu Swedia.
2: Bisa jadi, cuma kan belum ada hasilnya.
3: Peringkat 3 itu Swedia itu Bang Ye.
2: Ya kan sementara. Ya kan sementara. Perancis kan
3: ya,
2: belum tanding.
3: Ya memang jalurnya memang ke sana nanti Bang Ye, Perancis itu Bang Ye.
2: Perancis kan belum tanding.
3: Oh gitu.
2: Kalau Norwegia menang? Coba.
3: Kalau Norwegia menang berarti Norwegia puncak klasemen gitu ya.
2: Ah, itu dia.
3: Oh, berarti Perancis enggak jadi Swedia jadi Bang Ye.
2: Makanya.
3: Baca itu orang
2: kok Bang
3: Ye.
2: Makanya.
3: Ya mau ditumbuk muncuang tu Bang Ye. Dipakar saya muncuang tu kan. Tepal jangan suang mah.
2: Makanya informasi itu dengar dari RRI Padang dong.
3: Ay, mana nak dona batu je lah gitu. Itu kecewa Argentina ketemu Spanyol ya dah.
2: Hah?
3: Argentina ketemu Spanyol kecewanya.
2: Argentina ketemu Spanyol. Capek
3: ketemu Spanyol lah. Iya. Babak 32 barulah ketemu sekali barik.
2: Iya makanya. Tunggu aja kan ya kalau misalnya prediksi boleh-boleh aja.
3: Iya.
2: Cuma kan kalau melihat dari hasil, melihat dari klasemen. Spanyol besok ini lawan Uruguay.
3: Aduh.
2: Ya kan? Sekarang Spanyol itu poinnya 4.
3: Spanyol?
2: Poinnya 4.
3: Masih main 2 kali baru ya.
2: Iya, Uruguay ya. Poinnya 2.
3: Poinnya 2, betul.
2: Kalau Uruguay menang, Uruguay peringkat pertama. Skor
3: poin 5.
2: Poinnya 5. Spanyol 4.
3: Nah. Spanyol nomor 2.
2: Ah.
3: Jadi kemungkinan itu ada ya. Iya. Jadi intinya harus diselesaikan penyisihan ini dulu semuanya ya Bang.
2: Iya, itu
3: baru
2: dia.
3: Jali hitam putih ya Bang Ye.
2: Ah, itu. Jangan melangkahi. Ah, itu intinya jangan melangkahi.
3: Iya betul. itu dinda macan mengidentifikasi itu PR itu.
2: Waduh.
3: Argentina ketemu siapa, Prancis ketemu siapa di 32 besar kemarin Bang Tecan ngomong sama dia.
2: Oh gitu.
3: Penasaran aja sih.
2: Iya. Kalau skemanya Argentina ya? Itu akan ketemu runner up grup H.
3: Argentina ketemu
2: runner up grup H.
3: Sekarang untuk sementara yang H itu siapa yang berdiri?
2: Nah, grup H itu urutan pertama, peringkat pertama itu Spanyol 4 poin.
3: Ya, Spanyol 4 poin.
2: Uruguay 2 poin. Nah, yang seperti kita bincangkan sebelumnya, kalau misalnya Uruguay menang malam ini, berarti baru bisa Spanyol ketemu Argentina.
3: Waduh, jadi orang kau mengecek je buat tekan lalu tak kilek lah tak kalam
2: senyum. berarti ngasih
3: tahu mana gitu ah.
2: Berarti ngasih tahu kalau Spanyol bakal kalah dong.
3: Spanyol lawan siapa?
2: Uruguay.
3: Iya, kan itu lah betul lalu tak kilek lah tak kalam. Itulah penilaian Bang Te sama dia.
2: Iya,
3: gitu.
2: Kalau misalnya ada yang bilang kasih tahu ke Bang Teichan itu Argentina akan lawan Spanyol.
3: Iya.
2: Berarti Spanyol harus ada di runner up grup H. Berarti harus kalah dong. Berarti kalah dari Uruguay dong.
3: Oh, begitu. Kadang-kadang tim hebat jaga gengsi Bang Ye, enggak mau seolah apa membalikkan telapak tangan. Ya udah kita kalah aja lah. Kasih si anu menang. Sportivitas dijaga Bang Ye.
2: Oh, sportivitas dijaga.
3: Iya, enggak boleh kayak gitu. Itu main sabun namanya itu Bang Ye.
2: Main sabun. Makanya.
3: Itu makanya main-main jam kayak gitu, jamnya sama ya Bang Ye ya.
2: Makanya ditunggu aja hasilnya. Karena kan nanti malam tuh Spanyol Spanyol lawan Uruguay. Tunggu aja hasilnya besok. Iya,
3: Spanyol lawan Uruguay.
2: Gitu. Nah, tapi kalau misalnya
3: Argentina ini juara grup. Tunggu dulu. Bang Ye yakin enggak kalau Argentina juara grup?
2: Loh, Argentina kan udah juara grup.
3: Berarti juara grup sekarang poinnya 6 gitu ya.
2: Argentina kan udah masuk.
3: Argentina siapa Bang Ye?
2: Argentina kan udah masuk babak kedua 32 besar.
3: Udah juara grup ya. Iya. Udah juara grup ya.
2: Iya.
3: Wah, berarti antara Uruguay dengan Spanyol. Begitu Kak Bang Ye?
2: Karena di grup 32 besar Argentina itu akan melawan runner up grup H.
3: Onde. Kalau ketemu Uruguay berarti sesama Amerika Latin dong.
2: Nah, grup H itu peringkat pertama Spanyol poinnya 4.
3: Iya, betul.
2: Uruguay sama Tanjung Verde poinnya 2. Tanjung Verde sekarang masuk di peringkat 3 terbaik. Daftar peringkat 3 terbaik. Kalau Tanjung Verde menang lawan Arab Saudi, poinnya 5.
3: Onde.
2: Kalau dia menang besar, bisa jadi dia kedua. Ya kan?
3: Berarti banyak kemungkinan di grup H ini, Bang Ye.
2: Banyak kemungkinannya.
3: Terkilek tak kalah bingung wak pedekku mamanya.
2: Enggak usah bingung. Saya
3: selalu bapak penyisir sedua lalu, Bang Ye.
2: Makanya.
3: Ya jalan hitam putih ya. Itu Dinda Macan bingung nanti itu teman. Bang Teddy udah kasih PR sama beliau Bang Ye.
2: Aduh.
3: Ya jadi jalan keluarnya selesaikanlah babak penyisian dulu dah ya.
2: Iya,
3: biar kita sama-sama tenang. Informasi Bang Ye aktual. Penggemar juga jelas gitu ya. Ini lawan ini lawan ini gitu. Sekarang kita berada sedikit Bang Ye.
2: Apa tuh?
3: Kalau si Argentina ketemu Spanyol di 32, Bang Ye menilai ya, ini kan bukan tim favorit Bang Ye ya. Bang Ye menilainya kemana nyaranya kira-kira kalau Spanyol ketemu Argentina?
2: Spanyol ketemu Argentina?
3: Kita menilainya netral Bang Ye ya.
2: Iya.
3: Ya, jangan berpihak pada salah satu buat Bang Ye ya. Tapi kalau Bang Tejan udah jelas Argentina Bang Ye. Bang Ye-nya nggak boleh berpihak. Bang Ye netral, ini pertanyaan Bang Tejan, Bang Ye jawab dengan netral. Argentina ketemu Spanyol, Bang Ye pegang yang mana ini di antara dua?
2: Berarti Argentina melawan runner up H ya, grup H ya, berarti Spanyol berada
3: kita
2: di...
3: Kita anggap
2: Spanyol kalah di pertandingan lawan Uruguay berarti ya?
3: Betul.
2: Berarti ketemu Argentina?
3: Iya, betul sekali.
2: Ya.
3: Bang Ye jawabnya netral ya, jangan berpihak. Ya netral.
2: Kenapa? kalau netral draw dong, harus berpihak.
3: Waduh.
2: Dong.
3: Waduh, ya oke. Kalau draw nanti kan 2x15 menit. Kalau draw adu penalti, tetap ada yang menang dan kalah.
2: Betul. Bang berarti kan kalau ada menang dan kalah berarti harus berpihak dong. Enggak, jadi nggak bisa.
3: Jadi Bang Ye nembak bisa aja gitu ya?
2: Nggak bisa Bang Te bilang saya harus netral.
3: Iya. Jadi gimana itu solusinya Bang Ye?
2: Solusinya biar lebih seru saya pilih Spanyol.
3: Kok Bang Ye bilang Spanyol?
2: Iya.
3: Bakal royo Bang Tejan mah. Lajali si Angkel itu Spanyol loh Bang Ye. Spanyol loh. Lah tadi ayo ambo. Tidak usah lah Bang Tiko loh Bang Ye. Awak bakawan tapi...
2: Loh, kan namanya sepak bola kan sah-sah aja mendukung mana. Yang penting kan persaudaraan tetap dan tidak rusak. Itu aja yang dijaga.
3: Makin banyak lawan ini.
2: Ya. Aduh.
3: Ya mantap kalau begitu. Pendapat tuh harus kita hargai Bang. Nggak boleh kalau Bang Ye-nya udah kayak gitu ya udah alhamdulillah aja mudah-mudahan gitu ya Argentina menang Bang Ye
2: mudah-mudahan
3: walaupun Bang Ye ikut Spanyol mudah-mudahan Argentinanya yang menang ada lagi Bang Ye yang mau kita bahas ini waktunya pendek Bang Ye belum lagu lagi. Kalau lagu Bang Tejan BCL aja Bang Ye.
2: BCL oke deh, sip. Oke, boleh.
0: Oke deh, sip.
3: Udah jam 2 berapa Bang Ye?
0: 14.36.
3: 14.36, ya udahlah, lagu ada 2 itu. Yeah. 2 ada 3. Oke, salam buat yang udah gabung.
0: Baik.
3: Yang akan gabung, istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Madusana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Teh Chan di Rawang. Di TikTok ada Choi. Selamat siang Choi. Choi Ye. Gimana sih baca namanya? Chu Yeo. Halo, selamat siang, apa kabar?

Oke, untuk peringkat 3 terbaik itu, kalau diurutkan berdasarkan poin dan juga indikator lainnya, baik itu selisih gol ataupun juga kebobolan dan juga membuat gol. Peringkat pertama itu ada Swedia, kemudian Ekuador peringkat kedua, yang ketiga itu ada Bosnia dan Herzegovina. Nomor 4 itu Paraguay, urutan kelima Kroasia, urutan keenam Korea Selatan, urutan ketujuh Aljazair, urutan kedelapan Skotlandia, urutan kesembilan Tanjung Verde, urutan ke-10 Belgia, urutan ke-11 Republik Demokratik Kongo, dan urutan ke-12 Senegal. Tapi yang akan masuk ke babak 32 besar hanya urutan atau peringkat pertama sampai ke-8 saja. Oke, saya ke lagu dulu deh ya. Ada Janji Putih, Reza Herlambang yang tadi dipilih oleh Angel Gazi.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Masih dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini, spesial Pesta Bola 2026. Oke, mendengar, untuk pertandingan yang akan digelar berikutnya dan akan disiarkan di Pro 1 RRI Padang melalui Pro 3, itu untuk besok ya, Sabtu 27 Juni 2026. Ada Norwegia melawan Prancis dari grup I yang akan disiarkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Kemudian ada Uruguay melawan Spanyol dari grup B. Grup H ya. Maksudnya grup H. Uruguay lawan Spanyol dari grup H. Itu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi.

Dan untuk esok harinya, tepatnya di hari Minggu, sebelum berlangsungnya babak 32 besar, pada hari Minggu akan berlangsung atau akan disiarkan 3 pertandingan ya, yang disiarkan melalui Pro 1 dari Padang. Ada Panama melawan Inggris pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Kolombia melawan Portugal. Dan kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada Yordania melawan Argentina. Itu dia ya, sisa pertandingan di fase grup yang akan dilangsungkan hingga tanggal 28 Juni. Memasuki pada tanggal 29 Juni itu sudah akan berlangsung pertandingan babak 32 besar.

14:50 waktu Indonesia Barat. Anda yang masih mau bergabung boleh. Oke, saya mau ke WhatsApp. Sudah ada yang kirim WhatsApp tadi ya. Saya akan bacakan saja WhatsAppnya. 100% Indonesia. Assalamualaikum dari Uncu di Solo. Katanya mau dengar lagu Noah. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Bisa hanya akan membacakan WhatsAppnya saja.

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, saja saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat siang buat Daus ya. Apa kabar Daus siang hari ini? Makasih sudah join di TikTok siang hari ini ya. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, dua lagu terakhir saya hadirkan, ada Bondan Prakoso dengan Tetap Semangat Semuanya. Dan tentunya banyak yang menanti keajaiban di putaran final Piala Dunia 2026 ini ya. Dengan kalau gitu saya hadirkan Tetap Semangat dari Bondan Prakoso dan Menanti Keajaiban dari Padi sebagai lagu penutup jumpa kita di siang hari. Terima kasih pendengar semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Selanjutnya dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada Ian yang akan menemani Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi digital di Sumatera Barat terus menguat. Berdasarkan pengukuran terhadap indeks transformasi digital nasional yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital, Sumatera Barat diberi nilai 60,83. Nilai dimaksud naik tipis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 58,80. Dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan saat ini Sumatera Barat menempati peringkat 13 nasional dan nomor 3 se-Sumatera. Bahkan transformasi digital Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional. Dan Rudi menjelaskan transformasi digital di daerah diukur berdasarkan 4 pilar utama, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Utamanya sangat didukung dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga jumlah wilayah blind spot terus mengalami penurunan. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dan kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan sore hari ini ya. Ini sudah hari ke-26 untuk Juni 2026 pendengar, dan dengan rangkaian acara dan juga informasi akan kami rangkum kembali untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih menyambung siaran kami. Dan selanjutnya kita dalam ekonomi digital ya. Kita akan bahas sekaitan dengan literasi digital ya, hati-hati menyebarkan informasi. Ini untuk pelatihan untuk kita semuanya, edukasi untuk kita di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, berikut sekaitan dengan literasi digital, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Saudara pendengar, pada kali ini kita akan membahas tentang hati-hati sebarkan informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak berita yang belum tentu fakta, bahkan bisa menyesatkan. Pada program kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi, serta bagaimana cara memastikan bahwa berita yang kita terima benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Kamu udah lihat berita viral yang aku share tadi nggak, Tik?
1: Yang mana tuh? Kamu kan banyak banget ya share di chat kita.
0: Yang itu loh, tentang kejadian penculikan anak di daerah dekat sini. Aku jadi takut banget, makanya aku langsung share biar pada hati-hati.
1: Kamu udah cek kebenarannya belum sebelum kirim ke aku?
0: Belum sih. Tapi itu banyak yang share, terus komentar juga. Jadi kayaknya bener deh.
1: Nah itu tuh masalahnya. Banyak orang yang berpikir kalau sesuatu yang viral berarti pasti benar. Padahal kan belum tentu.
0: Iya juga ya. Tapi kalau ternyata benar, gimana?
1: Kalau memang beritanya benar, biasanya itu dimuat di media resmi atau ada klarifikasi dari pihak yang berwenang. Jangan langsung percaya dari sumber yang gak terpercaya.
0: Berarti sebaiknya jangan langsung di-share gitu ya?
1: Iya, jangan dong. Kita itu harus hati-hati menyebarkan informasi yang belum jelas, karena itu bisa bikin panik orang lain.
0: Aku baru sadar sih, kadang aku suka langsung share tanpa mikir panjang. Niatnya biar orang lain itu hati-hati aja.
1: Niat kamu itu sebenarnya baik, tapi sangat penting banget kita belajar untuk lebih bijak.
0: Terus gimana cara kita cek kebenaran beritanya?
1: Yang pertama kita lihat sumber beritanya dulu, apakah dari media yang terpercaya atau cuma dari akun yang gak jelas.
0: Media terpercaya? Maksudnya seperti apa?
1: Biasanya media yang sudah dikenal luas, punya reputasi baik, dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oh, jadi bukan cuma lihat judulnya aja ya?
1: Bukan dong, jangan cuma baca judulnya aja. Karena kadang judul dibuat sensasional supaya menarik perhatian.
0: Bener juga sih.
1: Selain itu, cek tanggal berita. Kadang berita lama dibagikan lagi seolah-olah itu kejadian baru.
0: Iya, itu sering banget kejadian. Demi engagement akun media sosial.
1: Terus perhatikan juga isi beritanya. Apakah ada data yang jelas dan narasumber tersebut jelas? Dan satu lagi, coba cari berita yang sama di sumber yang berbeda. Kalau memang benar, biasanya banyak media yang memberitakan hal yang sama.
0: Berarti kita harus lebih teliti ya? Jangan langsung percaya gitu.
1: Betul, karena dampaknya itu besar loh.
0: Tapi kira-kira dampaknya seperti apa ya, Tik?
1: Bisa bikin orang lain panik, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa merugikan pihak-pihak tertentu.
0: Wah, iya juga ya.
1: Iya, Sar. Karena informasi yang salah bisa merugikan banyak pihak.
0: Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab juga ya pada sesuatu informasi yang kita bagikan?
1: Iya, karena semua itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai penyebar informasi.
0: Mulai sekarang aku harus lebih hati-hati deh.
1: Bagus tuh, Sar. Sebelum share, kamu harus pastikan dulu apakah itu benar, bermanfaat, serta aman gak untuk dibagikan. Kalau ragu, sebaiknya kita menahan diri daripada menyebarkan sesuatu

0: yang tidak benar.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Saudara pendengar, dari percakapan tadi kita bisa memahami bahwa menyebarkan informasi bukanlah hal sepele. Setiap informasi yang kita bagikan memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengguna media yang bijak. Selalu cek kebenaran berita sebelum membagikannya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran.

0: Rio, kok bisa begini nak? Sudah mak bilang janganlah ikut tawuran tu Rio, tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu Bu ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai nanti kami panggil ya.
0: Iya dok.
2: Aduh, sakit dok. Tolong dok. Ma, sakit ma.
1: Maaf Bu, kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali Bu.
0: Apa dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak dok, tidak. Tolong cari cara lain dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti dok?
1: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.

Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, Komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, Komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang Komodo. Pertama, Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, Komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, Komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, Komodo betina masih bisa bertelur.

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar dan masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming juga radio.co.id, aplikasi radio digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan selamat sore juga untuk Anda yang mungkin sore ini tengah menikmati saat istirahat Anda karena juga sudah mendekati akhir pekan ya. Pendengar, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Apalagi kami masih akan update untuk Anda sekaitan dengan informasi terkini. Ya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkom Digi Nezar Patria, mengatakan penggunaan perangkat dan internet tidak lagi dikatakan sebagai literasi digital. Hal ini diungkapkannya saat menggelar audiensi dengan Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia ADPIKI. Nah, terlebih lagi Nezar itu menjelaskan hal ini di tengah tantangan era perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dalam hal ini, Wamenkom Digi menilai fokus literasi digital tidak lagi berorientasi pada cara penggunaan dasar perangkat maupun internet. Ditegaskannya bahwa dalam era AI saat ini, literasi digital harusnya lebih difokuskan dalam peningkatan kecakapan digital. Hal tersebut diungkapkannya untuk mengembangkan talenta digital secara terarah yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

1 daripada kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya tepat di pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Bersatu Irirepa dan kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita Korwi 15 Pedang Prabu Berjaringan. Dan untuk kalian semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sebanyak 70 khalifah kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
2: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
1: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
3: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ di Kabupaten Pasir.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Bengkalis, pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44. Yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIA dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis, Haji Hambali, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat provinsi.
5: Belum, insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap pun. Ya, mempertahankan juara umum.
4: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi kori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
6: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
5: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau. Pastinya berharap juara umum, tapi jelas itu kita berkomitmen dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya pada tahun semalam waktu kita tuan rumah juara umum. Tentunya mudah-mudahan tahun ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
4: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
7: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan, dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
4: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang, serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, Akademisi Evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Sarah Melina.
8: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam seminar nasional reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
9: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan konsepnya, demokratis. Dalam konteks demokrasi, pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional, tidak dibalikkan ke DPD, sah.
8: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai, reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Dari RR Ranai selengkapnya laporan, Analia Widi.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
11: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
10: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
12: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang, dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap spam itu sendiri.
10: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Selengkapnya,

0: terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Karena itu, ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.
1: Nah, kalau itu, taruh TNI, Polri, di SPBU, nah, gaji sebagai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
0: Selain itu, Gubernur Mahyildan Sarula juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi melalui distribusi BBM. Alwan Fauzan melaporkan.
2: Beralih ke RRI Batam, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Riga Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
4: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
3: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI, serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
5: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
3: Supriyati berharap rakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakiban Musaki melaporkan.
2: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepasan ke alam liar beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Selengkapnya laporan Santi Yunas.
6: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, tim Resor Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
7: Yang pertama, kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan kerusakan oleh beruang. Sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan.

0: kapan dilakukan.
1: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
2: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
1: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan pedagang terdampak pembangunan Gurindam 12 tanpa penggusuran. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansah, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
5: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka jualan? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa jualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
4: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansah, Pemko Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
5: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu dua, yang lain. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka nggak bisa juga orang mau dibangun oleh Pemko.
4: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemko Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Bengkalis, pendengar, salah satu rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
8: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove.
0: yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di Desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di Desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
7: Penjabat Kepala Desa Meskop Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
8: Kepala Desa Nesko mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Nesko. Kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Nesko, semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
7: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat terus menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan Afrizal.
9: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Munguran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
10: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal, terutama di sepanjang jalan protokol, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sosialisasi, rumah tinggal, usaha dan kantor. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan perkarangan, parit-parit, gorong-gorong, dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan protokol.
9: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
10: Kita kemarin itu kurvei sepanjang Kota Ranai sampai ke Wak, Serubing, dan Gereja. Di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya langsung kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai. Kalau untuk kurvei sampah itu sebulan sekali ya, tapi kalau gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
9: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Frizal melaporkan.
3: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna memperkokoh kemaslahatan daerah, pemerintah Kabupaten 50 Kota menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Irsyad.
11: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang digelar baru-baru ini. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyokong setiap aktivitas positif yang berfokus pada penanaman serta penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati sempat mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi manusia yang terbaik di mata agama. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari kitab suci Al-Quran serta bersedia untuk mengajarkannya kembali kepada sesama. Lebih lanjut, Ahlul Badri Turisya menekankan bahwa esensi mendalam dari nilai hadis itu sudah sepatutnya menjadi landasan utama bagi jalannya roda pemerintahan. Menurut pandangan Ahlul, akan jauh lebih mulia jika para pemimpin daerah saat ini juga ikut ambil bagian secara aktif dalam mempelajari serta mensosialisasikan nilai Al-Quran. Tindakan nyata itu diharapkan tidak hanya ditujukan oleh jajaran kepala daerah saja, melainkan juga harus dicontohkan oleh unsur pimpinan legislatif seperti anggota DPRD.
12: Kegiatan ini, Bapak Ibu, kita sangat mensupport, sangat mengapresiasi. Fairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran,
13: lebih baik lagi. Tapi pondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
11: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya berharap fondasi spiritual yang kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran ini dapat terus dijaga demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota ke depan. Irsyad melaporkan.
3: Meralih ke RRI Tanjung Pinang pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN yang bertujuan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Garda Ramadan.
14: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
5: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
14: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di seputar Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sabtu 27 Juni 2026, Laga Grup I, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan mereka informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, untuk informasi selanjutnya, pendengar, kami update masih dari kbrnrri.co.id. Dan untuk kesempatan sore hari ini, kabar terbaru ya dari lintasan F1 ya, pendengar. Bahwasanya Ferrari memperkenalkan pembaruan unit tenaga pada Grand Prix Austria akhir pekan ini. Tim berharap peningkatan tersebut memperkuat daya saing menghadapi Mercedes. Ya, pembaruan itu menjadi bagian dari alokasi additional development and upgrade opportunities ADUO musim 2006. Upgrade tersebut menyusul pembaruan mobil yang telah diperkenalkan Ferrari sebelumnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar video dari akun TikTok www.wongdeso.com2. Isinya memperlihatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani menuturkan narasi hutang RI naik. DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Konten itu menuai hampir 47 ribu tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 8.300an kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman antaranews.com dengan judul Ketua DPR ingatkan waspadai transisi pandemi menuju endemi. Turn back hoax itu kemudian memasukkan kata kunci Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak di mesin pencarian Google. Turn back hoax lalu memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI dan diketahui video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinan mencapai 75,5% dan kesimpulannya unggahan video berisi klaim Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di JCC hari Jumat kemarin. Ya, kami ulangi, hari Jumat ini, Juni 2026, dan keduanya hadir dalam forum yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan pakaian safari berwarna coklat, sedangkan Gibran tampil dengan kemeja putih. Kehadiran keduanya disambut tepuk tangan ribuan peserta KSTI 2026 yang terdiri atas rektor, dekan, dosen, ilmuwan, peneliti, serta jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Sainstek. Dan Prabowo serta Gibran kemudian menyalami para tamu undangan serta sejumlah materi kabinet. Menteri Kabinet, maksud kami, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, dan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 diikuti sekitar 2.600 peserta dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

hari Sabtu, 27 Juni 2026, laga Grup E, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, hari ini pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman Said Badr bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama atau GCC dan Amerika Serikat di Bahrain.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, mendengar, selanjutnya kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita akan dapatkan informasi langsung dari BMKG Minangkabau, pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Febri di line telepon. Selamat sore, Bang Febri.
4: Selamat sore, Bang Ian.
3: Apa kabar, Bang Febri, sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
3: Baik, alhamdulillah bil alamin. Baik, Bang Febri, kita update informasi perkiraan cuaca selanjutnya. Bang Febri, silakan sampaikan langsung ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
4: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Pasaman, kemudian sedikit di wilayah Kabupaten 50 Kota, kemudian Kabupaten Solo dan Kota Solo, kemudian pesisir selatan dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Pasaman dan 50 Kota, kemudian wilayah pesisir selatan, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti hingga esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG maupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian, Bang Ian.
3: Baik, Bang Febri, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Bang Febri dan rekan-rekan di sana, selamat bertugas, Bang Febri. Yeah. Sehat selalu, kami doakan di sini. Ya, yeah. Bang Febri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: seperti kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga. Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca dokter. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, dokter di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringkat Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Kejari Tangsel penjarakan pimpinan UPS PT Pegadaian Persero Pondok Jaya Pondok Aren berinisial TAB lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi penyaluran uang pinjaman gadai syariah sepanjang 2025. Sementara rekannya JL selaku nasabah penjamin gadai syariah masih buron dan masuk daftar pencarian orang DPO. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama dan juga telah merugikan negara. Disampaikan oleh Kepala Kejari Tangsel Apreza Darul Putra, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan tim bidang tindak pidana khusus Kejari Tangsel dalam hal ini telah menemukan bukti permulaan yang cukup. TAB dan JL diduga korupsi tersebut dalam rentang waktu sejak Februari hingga Maret 2025 lalu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Rama, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat, karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini-gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
1: Iya.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang pendengar. Libur akhir pekan ini diperkirakan membawa ribuan pengunjung ke kota Pariaman untuk menyaksikan rangkaian tradisi budaya Tabui Piaman 2026. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan di Subkota Pariaman telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk pengaturan pergerakan kendaraan dan menjaga kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan acara. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman Alfian di Kota Pariaman kepada RRI, maksud kami, tadi pagi mengatakan pengaturan kantong parkir dan rekayasa lalu lintas menjadi fokus utama pihaknya. Alfian menegaskan tarif parkir yang diberlakukan telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan adanya pungutan liar di lapangan. Dengan rincian biaya parkir kendaraan di hari besar untuk kendaraan roda 2 yaitu Rp5.000, kendaraan roda 4 Rp10.000 dan bus wisata besar Rp20.000. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

101 Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya untuk hari ini, bertepatan di hari Jumat 26 Juni 2026, nanti kita akan dengarkan kumandang azan maghrib di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Berikut pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani, yaitunya pembacaan surah Al-Qalam ayat 1 hingga 27 oleh Qori Dasrizal dan terjemahan oleh Lucianita Usman. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI, yang akan membahas kaitan dengan syukur nikmat, kunci kebahagiaan hidup. Dan peringat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecua.

0: kembalikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepada-Nya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmat-Nya. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis." Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
3: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
2: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
4: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO pun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di ranah digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, belum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada.

0: seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
2: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
1: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
3: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
1: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun,

0: ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Anies Watun.
1: Ada beberapa yang ikut tidur. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
2: Oke.
1: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuk ya. Jadi dimanfaatkan rusuk itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
0: Dan saat puncak ibadah haji, Anies Watun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saadat Udara Rain. Aen.
4: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini. Di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
2: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
2: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: In the next game, try our best with Brazil.
8: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
2: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Hari Sabtu, 27 Juni 2026, Laga Grup I, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

dan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Kompas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kilas Info. Dengar Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat Firman Sikumbang dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mendorong peran lembaga adat Bundo Kanduang dan tokoh pemuda dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Menurutnya saat ini, LAN memiliki program strategis yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan juga peredaran gelap narkotika atau P4GN yang mendorong peran pemangku adat di daerah sebagai agen perubahan. Ninia Mama akan diperdayakan sebagai agen perubahan sebagai arus utama di tingkat nagari atau desa. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau.
2: Rizal, Zahra, cepet nak. Udah hampir jam 7 loh. Sana ayah udah nungguin.
3: Cepet lagi, Ma. Masih pakaian nih.
4: Aku udah siap. Cepet, Dek.
3: Iya, sisiran dulu. Ma, jepitan sama nemtek aku mana ya?
2: Lah, malah tanya Mama. Makanya kamu anak gadis yang rapi dong.
4: Udah, gak usah sisiran, Dek. Langsung ikat aja kayak biasa.
3: Pasti kakak deh yang nyembunyiin. Mana? Balikan.
4: Enak aja. Masuk kamarmu aja kakak ogah. Berantakan banget kayak kapal pecah.
3: Enak aja. Kamar kakak tuh. Kayak tempat pembuangan sampah. Jorok bau lagi.
2: Malah berantem. Cepet gak? Ntar Tuan Baron ngomel lagi.
3: Dari tadi malah Mama sama Kak Rizal yang ngomel.
2: Malah nyautin orang tua ngomong. Udah sana. Gak usah sarapan. Mama udah bekalin.
5: Ma, anak-anak kemana?
2: Iya, Pa. Udah siap kok. Ini bekal buat Papa. Hati-hati di jalan ya.
5: Setiap hari anak-anak ini selalu kesiangan. Akhirnya Papa juga terlambat sampai kantor. Belum kalau macet.
2: Iya, Pa. Udah Mama ingetin juga mereka kok.
5: Makanya, Ma. Jangan terlalu dimanjakan anak-anak ini.
2: Udah apa? Jangan ngomel pagi-pagi. Ntar rezekinya jauh. Anak-anak, cepetan.
4: Si Zahra tuh paling lama.
3: Yeay, gara-gara kakak tuh.
2: Udah cepet sana, malah berantem.
5: Besok kalau masih jam 7 baru siap, Papa tinggal ya, tiap hari begini.
2: Ayo, berangkat, ntar makin macet. Hati-hati ya di jalan.
5: Berangkat ya, Ma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hati-hati ya, Pa.
5: Rizal, bisa tidak waktu bermain band kamu itu dikurangin? Tiap malam selalu latihan, pulang sampai larut malam, tampil juga enggak?
4: Masalahnya, Pa, aku dan teman-teman tuh lagi ngulik lagu buat festival nanti.
3: Bohong, Pa. Paling juga nongkrong gak jelas.
4: Diam gak lu, gak usah manas-marsin keadaan deh.
5: Kamu juga, Dek. Tiap hari jajan online, rebahan sepanjang waktu.
4: Nah, dia tuh habis-habisin kuota wifi, drakoran mulu.
3: Malah balas manasin Papa.
5: Kalian berdua ini sama saja. Coba kalian contoh anak Bu Fina. Selalu berangkat pagi dengan sepedanya. Kalau mau jajan pun hasil jualan kuenya. Biaya sekolahnya free karena ada berprestasi.
4: Selalu Bu Fina, bandingin aja terus.
3: Kami juga punya prestasi kok, Pa. Uang yang aku pakai jajan juga hasil konten.
5: Gimana nggak mau dibandingin? Coba bayangkan, seorang single parent tapi bisa mendidik anaknya dengan baik.
4: Lah, emang kita kurang baik apa, Pa? Emang aku dan Zahra bikin sesuatu yang membuat Papa dan Mama malu?
3: Kak, tenang, Kak. Kita udah sampai. Ayo, Kak.
5: Nanti malam makan bersama di rumah. Gak ada yang boleh keluar.
3: Iya, Pa. Kami sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Udah, Kak. Jangan diambil hati. Namanya juga orang tua.
4: Apa sih? Sana.
6: Hai, Zal. Ada Zahra juga.
7: Hai, Kak Tora. Good morning.
6: Morning to Beb. Zal. Ntar sore ngumpul di base camp ya, jam 5.
4: Lihat ntar deh. Gak janji.
6: Kakakmu kenapa, Ra?
7: Biasa. Kena omel Papa pagi-pagi.
6: Kok bisa?
7: Biasa. Kak Rizal gak terima dibanding-bandingan sama Kak Devi, sang juara kelas.
6: Oh, emang Papamu gak tahu ya kalau Rizal bakal mewakili sekolah untuk tampil di Singapura?
7: Hah? Kak Rizal, aku aja baru tahu nih.
6: Ya ampun, Dek. Kemarin waktu apel pagi kamu gak nyimak ya? Kan diumumin.
7: Seriously? Wah, keren juga abang aku nih.
6: Aku aja yang temen nama dia bangga. Masa keluarganya enggak?
7: Ya karena kami belum tahu infonya, Kak. Di rumah juga dia gak ada ngasih tahu sama mama sama papa.
6: Berarti aku udah bocorin infonya duluan ya? Ya udah, Dek. Anggap aja kamu belum tahu ya. Biar tunggu Kak Rizal yang ngomong. Oke, aku ke kelas ya. Bye.
2: Zal, gimana persiapan kamu berangkat ke Singapura?
0: Biasa aja. Gak ada yang spesial.
2: Jujur, aku iri sama kamu. Kamu bisa ngelakuin apa yang kamu senangi.
0: Kamu juga, Dev. Kamu bisa jadi kebanggaan orang tuamu. Bahkan orang tua yang lain.
2: Tapi kalau boleh jujur, aku tuh merasa kesepian. Aku tidak bisa sebebas kalian yang bisa hangout kemana aja. Bahkan teman-teman aku pun bisa dihitung dengan jari.
0: Dev, kita semua tuh punya kekurangan dan kelebihan. Semua ada harga yang harus dibayar.
2: Iya, benar, Zal. Terkadang aku tuh pengen bisa gabung dengan kalian. Tapi aku harus kerjain yang lain.
0: Gabung aja kali, di komplek aja kamu jarang banget main.
2: Emang boleh? Aku pikir selama ini kalian menjauhiku.
0: Lah, kenapa emangnya? Kami hanya prefer ke seni, bukan berarti kami malas belajar dan bodoh kan?
2: Bukan gitu, hanya saja tadi pagi papamu minta tolong ke aku biar bisa berteman dengan kamu dan Zahra.
0: Maksudnya?
2: Jadi, papa kamu ingin kamu bisa masuk ke 10 besar semester ini agar bisa dibanggakan di kompleks dan di kantornya.
0: Gak usah ditanggepin deh, biasa, harapan orang tua.
6: Oi, pagi-pagi udah seru sekali. Lagi ngomongin apa sih?
2: Ra, buku kimia kemarin masih dipakai gak?
6: Pas banget ada yang mau aku tanyain soal kemarin. Bantuin ya.
2: Oh, mana? Sini aku bantu jelasin.
6: Bentar, Zal, mau kemana? Tadi dicariin Wakasek tuh, ditungguin di ruangannya.
0: Thanks.
2: Rizal, Zara, ayo makan dulu.
7: Kak Rizal gak mau keluar nih, Ma.
0: Apaan sih, Dek? Sana, tutup pintunya.
2: Loh, kenapa sih kalian ini ribut mulu? Pusing ibu dengernya. Kak, kok dari tadi ngurung diri di kamar sih? Kakak sakit?
0: Enggak, Ma. Cuman lagi suntuk aja.
2: Lah, masih gara-gara yang tadi pagi ya?
7: Kak Rizal pasti bete kan, karena dilarang ngeband lagi sama papa.
0: Keluar enggak, Dek? Sana.
7: Bentar dulu, Kak. Ma, udah tahu belum? Kalau Kak Rizal mau ke Singapura.
2: Singapura? Ngapain Kak ke Singapura? Kakak mau kabur?
7: Ih, Mama, Kak Rizal itu wakil sekolah kami untuk tampil di sana. Saingannya banyak loh dari berbagai negara.
2: Oh iya? Mama baru tahu kalau anak Mama punya talenta besar. Ini harus dirayakan. Ma, Papa!
0: Mama, jangan dulu kasih tahu Papa, Ma. Aku takutnya Papa nggak setuju.
2: Loh, kok nggak setuju? Ini apa? Formulir persetujuan. Kok nggak diisi, Nak?
0: Ya, karena tadi pagi Papa minta aku untuk tidak ngeband lagi, Ma.
2: Tenang. Ini formulirnya biar Mama yang ngomongin. Pa?
0: Tapi, Ma.
7: Kak, dipanggil Papa sekarang.
0: Apalagi sih, Dek?
7: Serius, Kak. Ayo buruan.
8: Rizal, formulir ini sudah Papa tanda tangani. Kenapa kamu tidak cerita kalau kamu bisa membanggakan keluarga, bahkan sekolah dan daerah ini?
0: Ya, aku takutnya nanti Papa malah marah lagi, dan aku harus bilang apa ke sekolah?
2: Setiap anak itu punya bakat masing-masing. Mungkin anak kita kurang berbakat di bidang akademik, tapi di non-akademiknya jago. Bukan hanya Rizal, Zahra juga. Masih muda, bisa menghasilkan duit sendiri, bahkan biasanya Mama dikasih jajan sama dia.
0: Mama, Rizal tuh punya cita-cita ingin membuka studio musik agar anak-anak berbakat lainnya itu bisa menggali dan juga mengekspresikan bakat mereka seperti yang mereka miliki.
8: Iya, Ma. Kita sebagai orang tua berdiri di samping anak-anak untuk memastikan mereka tidak salah melangkah.
2: Iya, Pa. Makanya Papa jangan suka ngomel.
8: Yah, ginilah kalau termakan pepatah rumput tetangga lebih hijau.
7: Iya, membanggakan anak tetangga. Padahal anak sendiri juga sama membanggakannya.
8: Iya, maafkan Papa ya. Berarti mulai saat ini, uang jajan Zahra Papa stop ya?
7: Jangan dong ya, Papa.
9: Demikianlah mini drama produksi RRI Palu dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Diperankan oleh Erwino sebagai Rizal, Indah sebagai Zahra, Lia sebagai Devi, Wahyu sebagai ayah, Aar sebagai ibu. Penulis naskah, Waode Rina Mustika. Produser, Erlin Tarasendo. Ketua tim konten media baru, Rabia El Ponto. Teknik rekaman, Muhammad Irfan Maulani. Teknik montase, Amal Fajri. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih, sampai jumpa.

hari Sabtu 27 Juni 2026, Laga Grup E, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu informasi berikut ini, pendengar, untuk Anda. Di mana pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi untuk semester 2 2026 yang dinilai mencapai 26,34 triliun rupiah. Demikian diumumkan Menteri Koordinator Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 di Jakarta. Dan pendengar, untuk intensif transportasi dialokasikan anggaran sebesar 2,04 triliun rupiah, sedangkan untuk program magang dan vokasi sebesar 6,26 triliun rupiah. Kelompok bantuan pangan memperoleh alokasi anggaran paling besar, itu sebesar 18,04 triliun rupiah. Menurut Menko, pemerintah masih terus memonitor perkembangan konflik global terutama di daerah Timur Tengah. Paket stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Beberapa insentif sudah diumumkan sebelumnya seperti tarif khusus PPH final 1,5% untuk penulis buku, kemudian diskon tarif transportasi darat dan laut pada masa libur sekolah, serta insentif transportasi udara selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian, pendengar, insentif lainnya diberikan untuk impor LPG dan juga bahan baku plastik berupa tarif impor 0% nilai manfaatnya bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun rupiah berupa pengurangan biaya produksi bagi industri terkait.
1: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ais ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Turnamen Gala Siswa Indonesia GSI tahun 2026 tingkat Kota Padang digelar sebagai wadah pengembangan minat dan bakat peserta didik jenjang sekolah menengah pertama SMP di cabang olahraga sepak bola. Selain menjadi ajang kompetisi antar kecamatan, GSI juga bertujuan membentuk karakter siswa, menanamkan nilai sportivitas, serta menjaring bibit-bibit atlet potensial yang dapat dibina hingga ke jenjang yang jauh lebih tinggi. Saat dihubungi Radio Republik Indonesia di Padang, Mairul Chandra selaku Widya Prada Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengatakan, pelaksanaan GSI Kota Padang tahun ini telah dimulai pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, kegiatan diikuti 11 kecamatan yang dibagi ke dalam 3 grup. Pergerakan kompetisi berlangsung secara berjenjang sebagai bagian dari seleksi menuju tingkat provinsi hingga nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Hey, bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda malam hari ini dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Baik, pendengar kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 ya. Line telepon sudah kita buka untuk Anda yang ingin ikut bergabung ngobrol-ngobrol seputar Pesta Bola Dunia yang sejauh ini masih berlangsung ya, pendengar, hingga tanggal 19 atau 20 Juli begitu ya, 2026. Masih cukup panjang ya, kami temani Anda dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Baik, kita coba sapa penelpon dulu ya malam hari ini. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Bung Andi? Alhamdulillah baik, sehat ya Bung Andi ya. Ngantuk ya? Ngantuk nggak Bung Andi?
1: Sudah tadi nanti dapat tidur tadi.
0: Oh, tadi udah. Tadi udah dapat tidur ya.
1: Iya, habis pulang kan. Baru nanti dapat tidur sejam.
0: Oh iya, jangan sampai sejam, kurang itu, tidurnya Bung Andi.
1: Begadang gitu. Gitu.
0: Wah, harus nih malam ini harus begadang.
1: Bukan harus lagi Bung Tito, hampir semenjak gelaran sampai saat ini belum pernah yang namanya itu nggak begadang sampai
0: pagi. Iya sih, soalnya malam nanti partai panas ini.
1: Betul.
0: Ini partai panas nih ya, Norway sama Prancis ya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: laga favorit semua nih para pendukungnya Prancis.
0: Laga favorit pasti ya, bahkan Tanjung Verde Arab Saudi ya, besok pagi itu favorit juga itu. Saat menarik untuk dipantau.
1: Tanjung Verde ini kalau bisa melewati ini ya, tiga terbaik, bakal bertemu dengan Argentina
0: begitu. Ya, ngeri banget ya.
1: Tapi berapa tua di lagi ya. Jepang itu sudah positif berhadapan dengan Brasil nanti di 32 besar.
0: Iya. Tapi ya itu rekor lah ya buat Tanjung Verde ya.
1: Satu-satunya tim Asia sejauh ini Jepang gitu. Yang lolos gitu ya. Kalau Korea masih tanda tanya gitu ya. Begitu juga yang lainnya gitu. Ini disesuaikan dengan partai-partai yang berlaga nanti sampai besok gitu.
0: Iya.
1: Nantinya Korea Selatan gitu.
0: Betul. Jadi Korea Selatan emang masih mantau nih sampai saat ini nih.
1: Masih rawan gitu. Kata itu masih rawan belum ini gitu. Belum dikatakan istilahnya lolos seperti Korea Selatan gitu. Apa seperti Jepang gitu.
0: Iya. Masih belum jelas lah ya.
1: Belum.
0: Ya mudah-mudahan Dewi Fortuna ya.
1: Ya kita harapkan ya bukan hanya Jepang aja, salah satu wakil Asia yang lolos di 32 besar gitu ya.
0: Iya.
1: Yang lainnya juga kalau bisa ada gitu mendampingi Jepang dalam hal ini gitu.
0: Betul. Udah ada beberapa sih memang yang lolos ya. Informasinya ada 19 negara yang sudah dipastikan lolos.
1: Negara sudah dipastikan itu.
0: Sudah dipastikan lolos.
1: Termasuk Jepang ini.
0: Iya, betul sekali. Termasuk Jepang juga ya. Jadi runner up di grup F ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ya itu akan bertemu dengan Brasil. Waduh, mantap nih. Nih pusing nih, Don Carlo pusing ini ya, karena sebelumnya udah dikalahin Bung Andi kemarin.
1: Sejarah Jepang edisi gelaran di Qatar 2022 itu mengalahkan Jerman dengan Spanyol gitu, jadi itu
0: biasa
1: gitu ya.
0: Betul, di 2022 itu kita juga takjub ya sama Jepang. Nah kemarin juga Brazil habis dikalahin, tahu kan informasi Bung Andi ya? 3-2 loh. Jadi awalnya itu di babak pertama Jepang kalah 2-0 ya. Di babak kedua comeback dia.
1: Wah. Comeback Jepang.
0: Gawat banget ya. Dan Jepang ini juga belum terkalahkan ini di Piala Dunia kali ini ya.
1: Ya, sejauh ini belum.
0: Sejauh ini masih ya, belum terkalahkan. Ya walaupun runner up, tapi belum ada yang bisa ngalahin Jepang sejauh ini. Padahal sebenarnya Jepang juga timnya ya, kalau kita lihat ya Bung Andi ya, ada beberapa pemain intinya banget ya, itu ya cedera ya, gitu.
1: Ya betul, sayangnya itu kaptennya tidak ditipu waktu itu ya. Ada Endo itu, yang ditaruh Endo itu, tandanya kalau ditaruh Endo istilahnya.
0: Iya.
1: Kekuatan Jepang yang makin ini gitu. Bisa diperhitungkan gitu sejauh ini gitu.
0: Iya, tapi hebatnya sayangnya, masih bisa bertahan.
1: Sayangnya dia tidak bisa tampil, tapi ya bukan istilahnya menunjukkan kualitas yang lainnya gitu yang berlaga tadi gitu ya.
0: Mungkin kalau ada beberapa pemain-pemain inti itu bisa lebih ngeri lagi gitu. Ya walaupun materi pemainnya juga rata-rata stabil ya, semua apa ya, skillnya benar-benar sama.
1: Seperti tadi lah Bung Tito, orang banyak yang menjagokan Jerman, gak bakal orang yang Ecuador, pasti Ecuador mungkinnya bisa mengalahkan Jerman.
0: Waduh, iya, tapi kalau dilihat-lihat ya Jerman ya di pertandingan kedua pun, setelah kemarin menang ya lawan Pantai Gading itu, kalau dilihat gol-golnya memang gimana ya? Golnya serba keberuntungan aja, tapi ternyata di pertandingan terakhir gak beruntung gitu, habis.
1: Sedangkan tuan rumah aja ini Turki yang sudah dipastikan tersingkir gitu, mengalahkan Amerika. Tapi memang kalau formasi yang saya lihat Amerika itu tidak menurunkan serbuk

0: ya. Nah ini sama Swedia gitu juga.
1: Ya, Swedia dan apa? Ecuador ya?
0: Ecuador, tadi Ecuador yang terakhir.
1: Ecuador yang terakhir tuh, peringkat tiga terbaik.
0: Dia, karena ya, karena dia masih mengalahkan Jerman gitu. Jadinya Ecuador ini kalau misalnya tempat apa draw gitu ya dengan Jerman atau sampai kalah sudah pokoknya dia sama seperti itu gitu atau Qatar gitu ya.
1: Iya iya.
0: Semoga lo nanti laga-laga nanti ini yang nggak kalah seru gitu.
1: Ya jam 2 pagi nanti ya, jangan dilewatin tuh Prancis Norwegia ya. Tuh.
0: Ini kami di sini cuma kru-kru di sini sudah siap. Ini dengar aja ini. Sudah siap siap. Ini Norwegia lawan Prancis, Norwegia lawan Irak. Tanjung
1: Verde
0: lawan Arab Saudi.
1: Iya, Tanjung Verde lawan Arab Saudi.
0: Lawan Spanyol jam 7 lawan Iran. Dan baru lawan Belgia.
1: Betul nih di Jumat Sabtu Minggu ini di Degas habis ini. Banyak banget pertandingan.
0: Tapi ada ini yang jadi sosok perhatian kita ini antara laga Mesir sama Iran ini.
1: Iya. Mesir sama Iran ya.
0: Tapi menurut kabar ya Iran sekarang sudah ada lega gitu ya. Sebenarnya diberi kebebasan di Amerika gitu. Ya semoga Iran bisa mewakili atau mendampingi Jepang gitu di 32 nanti gitu. Salah satu Asia gitu.
1: Iya. Oh iya, satu lagi. Nih, ada wakil Asia yang masuk itu Australia.
0: Ya, betul. Australia. Ya,
1: Australia ya. Juga jadi runner-up nih di grup D.
0: Ya, betul. Australia. Lewatkan tadi Australia pembahasannya. Tadi pembahasannya lawan Jepang terus.
1: Iya. Ketutup nih Australia nih. Tapi memang Australia ya oke lah ya. Walaupun agak berat juga nih nanti Australia di 32 besar.
0: Pokoknya nanti ini ketahuannya lawan-lawannya mereka nanti itu kita kalau sudah sampai grup ini. Baru ketahuan semua itu kita bisa istilahnya menemukan prediksi-prediksinya ini lawan ini lawan itu gitu kan. Kalau sekarang kan masih tanda tanya kita karena di sini belum full istilahnya 8 terbaik tingkat ketiga gitu.
1: Iya.
0: Cuma sejauh ini yang positif cuma Brazil ketemu.
1: Iya gitu. Brazil ketemu Jepang terus ada lagi yang satu positif itu Belanda sama Maroko tuh.
0: Nah.
1: Belanda sama
0: kalau Belanda Maroko nih. Ya terus terang dari awal saya bilang saya pilih Maroko gitu.
1: Iya Maroko tidak bisa diremehkan.
0: juara Afrika gitu. Sebenarnya gelar itu Senegal yang punya tapi masih karena ada peraturan bagi atau gimana jadi pialanya diserahkan ke Maroko gitu.
1: Iya dan pemain Maroko ini juga ya banyak yang besar di Prancis gitu.
0: Iya banyak bermain di liga-liga Eropa, top Eropa gitu. Sama aja Jepang itu banyak bermain di liga top Eropa. Jadi makanya orang-orang kalau mau prediksi sama itu tempo hari Inggris sama istilahnya ini apa lawannya Ghana.
1: Ghana.
0: Kalau Bung Tecan kan milihnya Inggris.
1: Iya.
0: Kalau saya kan milihnya sama Bung Lukman, istilahnya draw.
1: Draw ya. Nah,
0: itulah hasilnya tanpa gol.
1: Iya.
0: Jadi sekarang ini pemain-pemain Asia, apa Eropa, apa Afrika ini banyak bermain di top Eropa gitu. Jadi makanya saya bilang Lukman Tara ini tidak bisa di ini kan apa di nggak sepele kan ini karena rata-rata pemainnya banyak bermain di Liga Inggris.
1: Iya, betul. Memang tidak bisa diremehkan ya.
0: Betul.
1: Jadi harus berhati-hati kalau juga ini. Bisa kepleset ini. Tim-tim besar ini bisa kepleset ini. Harus hati-hati. Sama kayak Jerman ya. Jerman tuh udah harus waspada sih.
0: Jepang ini banyak bermain di Liga Belanda, di era divisi.

0: Cuman sayangnya Korea Selatan ini masih di nasibnya gimana gitu, sebabnya poinnya baru 3 gitu.
1: Iya, Korea Selatan ini masih.
0: Andainya kalau poinnya 4 ya bisa dipastikan bisa lolos melangkah. Karena kalau masih 3 itu, waduh masih tanda tanya. Gitu. Apalagi kalau 2 poinnya nggak bisa. Bisa tidak bisa. Kalau 3 iya. Ini masih tanda tanya, masih rawan Korea Selatan.
1: Betul.
0: Ya, semoga lah kita doakan bersama, semoga banyak yang istilahnya edisi untuk gelaran Piala Dunia ini wakil Asia banyak yang lolos 32 besar.
1: Iya. Mudah-mudahan ya Korea bisa lolos juga ya.
0: Dengan
1: Dewi Fortunanya nantilah ya, kita lihat pertandingan-pertandingan pagi nanti dan besok.
0: Kalau Irak dengan Arab Saudi ini tanda tanya juga ini.
1: Tanda tanya.
0: Kalau Irak kan sudah positif.
1: Iya, Irak sudah positif.
0: Nah, ini Arab Saudi ini ketemu dengan Tanjung KFB nanti.
1: Besok pagi ya, betul. Besok pagi jam 7 ya. Jam 7 pagi, tapi kita jam 7 pagi besok menyiarkan Uruguay Spanyol.
0: Ini Norwegia ini, waduh. Ini striker house goal semua ini. Bakal calon top spot juga ini. Erling Haaland dengan Mbappe ketemu ini jam 2 nanti. Ini.
1: Iya, jam 2 nanti ya. Aduh, agak bingung juga nih gimana nih
0: menjagokan Norwegia gitu ya.
1: Kenapa enggak agak naik gitu jam 00 gitu kan biar lebih enak gitu selesai siaran langsung nyambung
0: nih,
1: kan.
0: Malu nih perbedaan waktu dengan kita
1: harus nunggu dulu nih 2 jam.
0: Kalau kita sih maunya jadwalnya seperti Mesir ketemu Iran gitu atau Selandia Baru ketemu
1: Belgia
0: gitu, maunya kita.
1: Besok jam 10 ya. Iya, maunya sih gitu ya. Aduh. Iya. Jadi pertandingan kalau jam 2 pagi berarti di sana itu 12 jam. Iya siang sih mereka main tuh berarti tuh.
0: Iya, di pokoknya kalau main jam istilahnya seperti jam 7 pagi di tempat kita ya di sana kan sudah termasuk sore di sana.
1: Betul, udah termasuk sore juga tuh.
0: Iya. Seru juga besok ini Uruguay ketemu Spanyol ini.
1: Iya. Kita penasaran Uruguay ketemu Spanyol.
0: Tapi Uruguay tidak seperti edisi gelaran yang lalu atau yang sudah. Seperti kita ketahui. Tidak ada lagi Luis Suarez.
1: Generasi emasnya daripada apa ya kalau kita sebut daripada hilang lah. Sama kayak Jerman juga seperti itu tuh, Bung Andi.
0: Betul, banyak generasinya sudah ini gitu. Istilahnya banyak sudah gantung sepatu gitu.
1: Iya, betul.
0: Tidak seperti Spanyol dengan Argentina ini. Wah, tua-tua masih jadi nih.
1: Aduh, Spanyol sih penasaran nih lihat Spanyol nih sama Uruguay besok pagi nih.
0: Ya oke lah dulu.
1: Oke, siap lah Bung Andi.
0: Yang lainnya bisa menambahkan gitu.
1: Siap.
0: Gitu ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bung Andi. Nah, sekarang kita coba sapa penelpon kita dulu pendengar yang ikut bergabung melalui telepon WA nih. Kita refresh ya. Ini ada Ibu Irza nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Tito.
1: Selamat malam, Ibu Irza.
2: Iya.
1: Udah lama ya kita nggak ngobrol ya, Ibu Irza.
2: Iya.
1: Boleh dikecilin dulu tuh volume radionya, Ibu Irza.
2: Udah
1: ya. Oke.
2: Udah.
1: Gimana sehat ya, Ibu Irza ya sejauh ini ya?
2: Alhamdulillah. Tito gimana?
1: Alhamdulillah. Telah melewati demam, flu sembuh lagi, batuk.
2: Wah, batu.
1: Tapi sekarang alhamdulillah
2: begadang kan, begadang. Iya, begadang anu bola, wah, nonton iya, bola. Kayak,
1: iya, mungkin karena ini ya, kurang tidur kayaknya ya, kurang tidur.
2: Iya, kurang jadi, tidur, kurang istirahat
1: kali. Jadi salah satu faktor juga tuh bikin penyakit, iya, sebenarnya tuh kurang tidur tuh.
2: Iya.
1: Tapi alhamdulillah sekarang udah oke lah, sehat lah.
2: Udah oke ya.
1: Gimana Ibu Irza di sana? Bapak juga begadang apa gimana? Apa nonton bola juga apa seperti apa?
2: Oh, yang malam enggak apa,
1: yang malam enggak, yang pagi ya.
2: Aja, ya.
1: Iya.
2: Begadang
1: iya.
2: Bapak enggak kuat begadang.
1: Iya
2: tuh.
1: Sih. Betul. Yang pagi sih ya, yang
2: faktor kan, yang muda-muda enggak apa-apa begadang.
1: Iya, betul. Yang pagi ya, yang lebih enak ya nontonnya.
2: Iya, yang pagi, iya. Pagi santai kan.
1: Betul, ya, sambil sarapan gitu ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke deh kalau begitu. Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Ibu Irza?
2: Westlife aja, Hello My Love.
1: Westlife ya, Hello, yeah,
2: Hello My Love.
1: Boleh nanti kita putarkan lagunya. Ada salam Ibu Irza.
2: Ntar cerita bolanya Ibu dengerin aja Bang Tecan sama Uncle Gazi.
1: Boleh, siap. Nikmat.
2: Pakar-pakarnya
1: ya,
2: tuh.
1: Nikmatin aja ya Ibu Irza ya. Ini cuma sampai tanggal 20
2: Bung
1: aja.
2: Bung
1: Aye
2: tadi kan juga itu tuh.
1: Iya. Cuma oke sampai deh, tanggal 20.
2: Salamnya buat iya, sampai tanggal 20 berapa nanti iya, nak?
1: 20 Juli. Abis itu kita normal lagi.
2: Iya. Salamnya buat itu yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bung Aye tadi.
1: Iya.
2: Selamat malam buatnya. Widira, buatnya Bang Tecan, buatnya Diana, buatnya Ika, buatnya Tedinda, buatnya Mary, Rahma, Uncle Gazi, buatnya Nafi, buatnya Cudipo, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Tito.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Ibu Irza Hanum ya, yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Oke, baik. Pendengar, kami masih terima telepon Anda ya. Silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Kita ke 812878 lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu dan berbagi rindu memori lewat lagu. Salam olahraga jaya.
1: Iya, salam olahraga jaya. Dengan Uncu
3: di 6 suku kota Solo.
1: Di 6 suku kota Solo. Apa kabar Uncu?
3: Aman baik, udah gimana kabarnya udah?
1: Alhamdulillah aman baik, malam hari ini sehat.
3: Iya.
1: Gimana nih Uncu, ada yang pengen diobrolin gak seputar sepak bola dunia kita nih yang lagi berjalan sekarang?
3: Selamat ya, udah gak terasa, udah mau 32 aja ya udah.
1: Iya betul.
3: Hari kemarin bola rasanya main udah mau 32 aja, sebentar lagi 16, 4, dan habis.
1: Betul. Nanti hari apa ya, hari Senin? Hari Senin
3: 20 hari lagi ya udah.
1: Hari iya, hari Senin besok tuh kita udah masuk di 32 besar tuh. Gitu.
3: Mudah-mudahan pertandingannya tidak untuk menjadikan apapun, hanya menjadikan persahabatan. Yang menang alhamdulillah, yang kalah harus tetap aktif ya, harus menerimanya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda ya dan
1: iya, betul. Apa-apa.
3: Kalau tidak hari ini, ada hari esok, sampai kita sampai habis kita hidup ini ya kan.
1: Iya betul, harus sportif dong ya, kalah menang itu biasa,
3: namanya pertandingan kalah menang wajar ya kan. Kalau menang aja namanya itu bagi-bagi hadiah namanya ya kan.
1: Oh iya, iya betul ya, kalau menang aja mah bagi-bagi hadiah ya.
3: Ya bagi-bagi dopres ya.
1: Bagi-bagi dopres.
3: Kadang dopres saja ada dapat, ada enggak, itu kita maklum aja.
1: Iya, betul.
3: Harus berdeklarasi kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, aja enggak apa-apa, berdeklarasi dan sabar gitu dan.
1: Tapi
3: itu udah pres, ada sama juga pertandingan apa ada?
1: Unju ngejagoin apa Unju?
3: Apa yang main udah jam berapa aja kak semuanya lah ya ada yang termasuk diri ini sama ndak.
1: Tapi sebentar dulu pengen tahu dulu dong Unju ngejagoin apa atau sejauh ini Unju ya udah yang mana yang menang ya itu yang sudah disupport gitu.
3: Yang terbaik dari yang terbaik.
1: Oh gitu.
3: Itu untuk umum semuanya dari dari yang A sampai Z-nya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau yang dalam yang sedang berlangsungnya kan itu melihat dulu siapa yang main besok dan siapa yang main nanti biar itu bisa memilih.
1: Iya. Nah yang main ya besok pagi nih ya jam 2 pagi. Itu ada Norwegia melawan Prancis, kemudian mana juga
3: Belgia lah, Prancis lah, Prancis.
1: Prancis.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Terus berikutnya di jam yang sama itu ada Senegal versus Irak.
3: Irak lah.
1: Oh, Irak. Kemudian di jam 7 pagi ya besok itu ada Tanjung Verde melawan Arab Saudi.
3: Arab Saudi.
1: Terus di jam yang sama juga ada Uruguay melawan Spanyol jam 7 pagi.
3: Spanyol ya.
1: Terus jam 10 pagi besok ada Mesir melawan Iran. Di jam yang sama ada Selandia Baru melawan Belgia. Gitu.
3: Belgia ya.
1: Oke. Okay.
3: Itulah,
1: menang kalah
3: untuk kita sportif kok, biasa itu wajar.
1: Iyalah,
3: iya
1: menang kalah harus tetap
3: sportif. Namanya kita pilihan tidak selalu menang, pasti ada menang ada kalah dan namanya pilihan ya dah.
1: Betul, setuju
3: itu
1: tuh.
3: Itu yang main itu aja. Di radio relay RRI apa gimana mainnya tuh?
1: Yang kita siarkan itu jam 2 pagi nanti Norwegia dan Prancis, terus besok jam 7 pagi Uruguay sama Spanyol.
3: Oh jadi 2 ya dah.
1: Jadi 2 yang kita siarkan.
3: Jam 12 enggak ada.
1: Yang apa?
3: Jam 00 enggak ada.
1: Oh jam 00 enggak ada. Nah, memang enggak ada yang tanding jam 00 enggak ada yang tanding.
3: Jadi jam 2 sama jam 7.
1: Iya,
3: jadi
1: betul.
3: Sebanyak udah sebutin tadi itu gimana aja tayangnya sudah di mana kita bisa menyaksikan kita kan jauh udah.
1: Menyaksikan bisa di RRI dong. Di RRI bisa. Terus beberapa pertandingan mungkin yang tidak disiarkan
3: ya kan, di RRI contohnya kan 2 ya yang dirilis.
1: Ya. Nah,
3: yang selebihnya itu di mana kita bisa menyaksikan dah?
1: Selebihnya ya di TVRI dong.
3: Oh di TVRI Sport dan nasional dah.
1: Iya, TVRI Sport dan nasional gitu.
3: Tempat aku di sensor dah. Aku harus ke Padang dulu dong.
1: Harus ke Padang dulu ya.
3: Pokoknya tempat aku tidak ada. Ya iya dapat. Tapi aku gak ada setobok sudah meletus.
1: Aduh meletus ya setoboknya.
3: Aku adanya naik parabola. Mungkin aku cari jasa yang lain besok lah. Kalau udah yang bagusnya.
1: Oke deh, nggak apa-apa masih ada waktu kok sampai tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya.
3: Iya.
1: Sampai ada, tanggal 20 masih, Juli.
3: Masih ada 25 hari lagi dah.
1: Masih ada 25 hari lagi ya kurang lebih ya. Oke deh kalau begitu, Uncu. Uncu pengen diputerin lagu apa malam hari ini, Uncu?
3: Itu Fade to Black dah.
1: Apa?
3: Fade to Black.
1: Ntar kita cek ya.
3: Ya lagu sudah. Oh, Emi Fire, Emi Fider. lagu tahun 2010 dah.
1: 2010 ya? Aduh, apa itu judulnya ya?
3: Artinya tentang bendera-bendera ada.
1: Petu black. Bentar. Kayak kita ada deh. Bentar.
3: Petu black, aku susah kalau ngomong Inggris. Aku lidah Indonesia bukan lidah manca. Liriknya kayak gini. Oh, any fire, any freedom.
1: Oke deh, boleh salam-salam dulu nih, kita cariin dulu ya.
3: Apa judulnya sudah?
1: Judulnya itu bentar.
3: Katanya tadi judulnya Pen Public gitu.
1: Oh, judulnya ini Waving Flag. Diingat oh, ya.
3: Iya.
1: Diingat ya biar Black, ya. Biar ini nih, biar enggak kesusahan nih.
3: 2006 ini lagunya
1: kita
3: lebih bagus lagi, lebih buat aku tertarik dah. Tapi sayang belum bisa di request ya, kayak lagu Leye-leye itu.
1: Iya, belum.
3: Kayak lagu yang bilang Piala Dunia itu bagus juga tuh. Ada bagus-bagus lagu Piala Dunia
1: itu ya dah. Terlalu baru soalnya.
3: Iya, pokoknya asal ada Piala Dunia ini lagunya menarik semua ya dah.
1: Iya, harus dong.
3: Yang membuat orang ya, suka sama Piala Dunia ya dah, karena lagunya, semuanya ya dah.
1: Betul, karena lagunya juga bisa bikin orang jadi flashback lagi bahkan gitu. Boleh salamnya.
3: Banyak orang yang download, banyak orang yang ingin memiliki lagunya atau ingin mendengarkannya gitu. Salam dan spesialnya tuh udah. Yang mendengarkan cara kita berdua udah di studio Pro Satu di Padang itu di Poli
1: Nusantara.
3: Aduh, salamnya untuk fan RNI, krunya, pimpinannya, fannya. Aduh, salam untuk Mama Dispo di Kota Solo. Aduh, salamnya untuk yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai terima kasih salamnya ya. Salam duo dari Uci Dispo yang biasa gabung, yang gak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai disalamin. Ini lagu Uncu nomor berapa nih dah?
1: Lagu Uncu nomor 3 nanti ya Uncu.
3: Iya, nomor 3.
1: Okay.
3: Aduh, salamnya untuk yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Aduh, salamnya untuk semua tetap salam dari Divo di 67 tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo, Uncu Divo menyapa dari 67 tetap salam. Udah putar lagunya di sana, Uncu tunggu lagunya di sini dan kedengar lagunya di sini ada. Terima kasih dah. Banyak maaf, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncu Divo di 6 suku kota Solo ya, yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Oke, baik, satu penelpon lagi sebelum nanti kita lihat chat WA yang masuk ya. Ini dia berikutnya penelpon kita dari telepon WA kita nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam kembali.
1: Selamat Om malam Kaiko. Kembali. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, sehat. Om Tito gimana?
1: Baik dan sehat dong.
4: Guys, mantap lah kalau begitu. Udah makan Om?
1: Mantap dong, udah tadi.
4: Wah, itu yang penting Om. Masalah sampai jam 12 nanti Om. Kelapa paru itu Beko.
1: Nah itu dia.
4: Cuma kau diisi dulu. Itu makonya diisi dulu.
1: Iya. Bang Tecan, terakhir kita itu ketemu di udara itu kemarin itu kapan ya?
4: Waktu Bang Tecan bilang Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol. Itu nyata kan Bang Tecan ngomong kayak gitu sama Om?
1: Iya iya itu nyata ya.
4: Ya hari, prediksi Bang Tecan kan 4-0.
1: Ini ya, hari Selasa.
4: Nyatanya
1: ya.
4: Kan 5-0.
1: Hari Selasa. Apa? Selasa malam ya kita yang ngobrol ya hari itu ya. Pas banget. Iya. Paginya itu ya jam 12 malam dini hari Rabu itu Portugal main sama Uzbekistan yang menang 5-0.
4: Iya. Prediksi Bang Tecan kan 4-0.
1: Iya,
4: Ronaldo 2 gol. Nyatanya 5 jadinya Om.
1: Akhirnya mainnya iya. Bagus, mainnya bagus gitu, baru bagus mainnya.
4: Mainnya bagus. Ah ini ada satu gol yang dipermasalahkan ini Bang Dodo ini Om.
1: Kenapa tuh?
4: Enggak dia enggak. Kata Bang Dodo dia menggolkan lewat kepala hasil tendangan Bruno Fernandes. Setelah diteliti dicek tengok apa enggak ada kena kepala Ronaldo. Berarti itu gol milik Bruno Fernandes, Pak.
1: Iya, menurut.
4: Iya, Bang dapat enggak berita itu?
1: Dapat berita itu.
4: Itu makanya enggak tamanuang si Alseven kan. Awal lah selebrasi kan. Lah itu melompek sambil mengembantang tangan. Iya. Nyatonya enggak gol dainya tuh. Kecilnya kan nih rambut islayang aja ya Bang.
1: Iya itu namanya bluetooth gol bluetooth itu.
4: Nah gol bluetooth jadi jatuhlah ke Bruno Fernandes yo. Aduh kesal si R7 itu.
1: Iya.
4: Karena seolah-olah kepalanya yang itu gitu loh.
1: Iya, kayaknya harus rambutnya harus ditebelin lagi ya. Minimal
4: nyinggol rambut sih.
1: Nyinggol rambut deh, boleh juga deh.
4: Ada cerita unik dari gol itu. Ada-ada aja gitu ya.
1: Adalah kemarin aja akhirnya Inggris seri kan sama Ghana.
4: Inggris? Oh iya. Sama Ghana ya Om ya?
1: Seri sama Ghana.
4: Iya.
1: Itu berkat jadi, dukunnya Ghana.
4: Iya. Gak takut ya, juga. Ghana ini, Ghana itu lolos ya Om? Kayak apa?
1: Ghana
4: lolos enggak ya?
1: Masih proses kayaknya ya. Coba deh bentar.
4: Iya nanti gak, jangan lolos lah. Masa main perdukunan sih gitu. Kita main bolanya yang sportif aja.
1: Itu sih
4: jangan sebenarnya ada-ada kayak gitu lah. Walaupun itu benar apa enggak. Tapi orang-orang yang lain gak enak juga sih dengarnya.
1: Iya itu.
4: Apalagi supporternya timnasnya gitu.
1: Itu kayak apa ya, serba-serbi aja gitu.
4: Iya serba-serbi gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang kita susah, kalau memang iya, itulah jadinya kan. Kalau memang enggak, kebetulan juga. Jadi kita nembaknya susah juga Om.
1: Ya.
4: Ya. Atau jampi-jampinya tepat enggak? Karena beliau itu enggak kalah kan itu. Tapi belum tahu juga.
1: Harry Kane dimatikan,
4: dimatikan. Nah itu maka kalau sumber gol dimatikan.
1: Kalau misalnya Harry Kane dimatikan, coba aja kan ada pemain lain gitu.
4: Ya tapi pemain lainnya agak inilah. Thomas Tuchel ini kan dikecam sama fanatiknya Inggris ya. Karena banyak pemain-pemain top nggak dia bawa. Dia suka membawa pemain muda.
1: Ini Inggris. Ini Inggris sudah mulai berbahaya juga nih dia nih. Tahu enggak kenapa berbahaya?
4: Inggris karena, ini enggak berbahaya. Kalau bagi Bang Tecan pribadi Inggris enggak berbahaya.
1: Bukan maksudnya berbahaya itu posisinya udah terancam gitu. Gara-gara,
4: oh gitu, iya betul. Inggris ini enggak bagus juga sih.
1: Gara-gara seri sama Ghana gitu.
4: Iya.
1: Enggak jadi. Kalau misalnya ya nanti main terakhir itu sama apa ya, Panama ya kalau nggak salah ya. Main terakhir sama Panama tuh kalau misalnya skornya juga nggak oke-oke banget ya, bisa balik nanti nih Thomas.
4: Peringkat tiga.
1: Apanya?
4: Inggris. Kalau seandainya dia nggak bisa menang sama Panama, seandainya imbang gimana tuh Om?
1: Enggak.
4: Lolos Om?
1: Enggak, kalau Inggris sih kemungkinan, bentar ya, Inggris masih 4 sih ininya, poinnya.
4: Memang iya, satu imbang satu menang, kayaknya dia aman itu Om.
1: Iya masih
4: aman
1: sama
4: ya.
1: Sama lah ya, semua Inggris.
4: Iya nilai udah 4, jadi semua tim yang punya nilai 4 tuh udah aman rata-rata tuh Om.
1: Iya, rata-rata memang udah aman ya, yang udah
4: ya, punya. Iya, kita takut 4. Si Korea si Om punya poin 3, Om lolos apa enggak nih Om?
1: Korea entahlah ya, mungkin kayaknya ya, kemungkinan sih kayak enggak ya. Pintalah.
4: Kalau dapat ya ini mintanya Bang Tecan ya, kalau dapat 32 besar tuh tim Asia 4 Om. Yang pasti ya. Australia sama Jepang kan.
1: Ya, ya,
4: yang
1: ya,
4: dua lagi itu Korea satu, Iran satu. Itu maunya Bang Tecan Om.
1: Korea satu, Iran satu ya.
4: Ya, Korea satu, Iran satu, Australia satu, Jepang satu.
1: Iya, iya.
4: Masa Iran, 9 Iran, wakil minimal loloskan separoh lah ya Om ya.
1: Iya, Iran juga masih berjuang ya dia ya.
4: Iya, itu makanya kalau Iran tuh masih bisa juang, makanya kita mintanya kayak gitu gitulah.
1: Saudi.
4: Ini Korea juga deg-degan ini. Poinnya cuma 3 doang.
1: Saudi nih.
4: Orang,
1: ya. Nih, uniknya ya.
4: Ya.
1: Ini Saudi kalau dia menang lawan Tanjung Verde, poinnya itu 4. Kalau misalnya Spanyol menang lawan Uruguay ya, dia bisa jadi posisi 2 ini. Arab Saudi ini ada kemungkinan lolos juga.
4: Arab Saudi? Oh gitu.
1: Iya loh. Ini kan nanti,
4: jadi kalau,
1: nanti Spanyol kalau kan siang, ketemu nih sama Uruguay. Uruguay iya, itu betul. Kan poinnya 2. Ya kan? Tanjung Verde poinnya 2. Arab Saudi
4: dua.
1: Poinnya 1. Arab Saudi 1.
4: Poinnya 2. Oh, ini yang enak ya. Ini yang nilainya masih kete-kete ya. Omnya kecil-kecil nilainya ya.
1: Iya, di grup G
4: berarti
1: sama.
4: Berarti punya peluang dong semuanya, Om.
1: Grup G sama H, semua punya peluang sebenarnya ini.
4: Semua punya peluang ya, betul. Semua punya peluang.
1: Tapi,
4: ya, Om ya.
1: Tapi lihat hasil gitu. Kalau misalnya nih Spanyol menang lawan Uruguay, Spanyol tuh 7 yeah. poinnya, Uruguay tetap 2 poinnya ya. Saudi kalau menang lawan Tanjung Verde poinnya 4, naik dia ke posisi kedua tuh.
4: Arab Saudi kalau dia menang 1-0 kayak sama Tanjung Verde,
1: Betul.
4: Dia naik di posisi 2.
1: Betul. Tapi asal Uruguay kalah sama Spanyol.
4: Oh, asal Uruguay kalah sama Spanyol. Kalau seandainya Uruguay Spanyol imbang, ah coba Om.
1: Misalnya lagi, nih ya,
4: ya.
1: Tetap Uruguay kalau imbang sama Spanyol, Uruguay poinnya 3, ya kan? Arab Saudi menang lawan Tanjung Verde poinnya 4.
4: Iya. Ya kan? Berarti Arab Saudi yang jadi runner up.
1: Iya.
4: iya berarti hebat juga ini peluang ini ya Om ya. Arab Saudi ya. 50-50 kita di Arab Saudi ini Om.
1: Berarti
4: kita enggak boleh.
1: Ini berarti Uruguay harus menang nih lawan Spanyol nih. Dia mau gak mau harus menang dia itu.
4: Dia mau tak mau harus menang lawan Spanyol.
1: Berat gak tuh? Berat gak tuh?
4: Iya, berat banget. Tapi satu yang harus Om ketahui ya.
1: Apa itu?
4: Satu yang harus Om ketahui. Siapa yang runner up di grup Spanyol ini? Grup apa namanya ini?
1: Grup H. Grup Spanyol.
4: Siapa yang runner up di grup H?
1: Iya.
4: Dia ketemu sama Argentina.
1: Udah ditunggu ya sama Argentina ya.
4: Iya.
1: Tapi
4: jadi
1: tapi.
4: Iya.
1: Tapi ya anggaplah misal Tanjung Verde lolos ya. Tanjung Verde ya, misalnya dia menang nih lawan Arab Saudi.
4: Iya.
1: Ya sejarah lah buat Tanjung Verde ke 32 besar kan. Sejarah juga udah mantep
4: juga. Iya, tapi
1: walaupun
4: ketemunya bahaya kan.
1: Betul.
4: Juara bertahan ya ketemu.
1: Betul.
4: Tapi yang penting lolos dulu lah ya.
1: Yang penting lolos
4: step
1: dulu.
4: By step ya Om ya.
1: Iya.
4: Selangkah demi selangkah dulu.
1: Bener, pelan-pelan. Ke Indonesia juga kan targetnya kan masih masuk Piala Dunia itu Indonesia.
4: Iya, targetnya. Betul.
1: Masuk target, Piala Dunia aja deh dulu gitu.
4: Berarti targetnya. Ini grup H barusan yang Om omongin ini. Susah juga kita nembak ini Om.
1: Iya susah.
4: Kita namanya. Dikasih PR sama grup ini kayaknya ini. Semuanya bisa terjadi ya.
1: Semuanya bisa terjadi ini.
4: Nah tapi satu yang pasti Om. Peringkat 2 lawan Argentina itu nggak bisa dielakkan lagi ya.
1: Iya.
4: Lawanlah Lionel Messi
1: anggaplah,
4: nanti.
1: Misalnya nih ya Uruguay ini.
4: Spanyol.
1: Misalnya Uruguay.
4: Spanyol usahakan jangan ketemu Argentina. Kau Spanyol nanti Om.
1: Cepat-cepat. Misal, nah itu dia. Misalnya Uruguay, misal ya nih ya, Uruguay beruntung
4: lanjut.
1: Menang lawan Spanyol
4: menang
1: ya.
4: Menang lawan Spanyol misalnya ya. Yes.
1: Uruguay berarti posisinya posisi pertama, Spanyol jelas urutan kedua jadinya.
4: Wih, kan? Argentina.
1: Ketemu Spanyol langsung ya.
4: Kalau itu udah final ke pagian ya. Ini ada satu yang
1: bantikan. Enggak, tapi sebenarnya banyak yang final ke pagian tuh banyak nih. Kayak Norwegia, Prancis nanti nih.
4: Iya. Oh itu kan masih dalam penyisian, bukan
1: betul.
4: Di 3-2. Kita bahasnya kan 3-2.
1: Betul, tapi sebenarnya Norwegia ini juga bahaya banget ini. Maksudnya lagi bagus-bagusnya gitu.
4: Lagi bagus, tapi kalau sama Perancisnya redam nanti itu.
1: Nah, kita lihat.
4: 1-0 aja. Ya, Mbappe itu yang bikin gol nanti.
1: Kita lihat.
4: Diredam Erling Haaland itu penjaganya udah ada itu di Prancis.
1: Iya sih.
4: Iya, di DSM udah disiapin buat jaga ini raksasa ini. Udah tinggi, rambutnya diikat gitu, panjang gitu kan.
1: Iya,
4: bahaya,
1: iya.
4: Ganas. Kalau Bang Tecan lihat wajahnya Erling Haaland ini ganas bentuknya.
1: Iya, iya.
4: Iya, nggak maskulin wajahnya.
1: Jadi ada cerita ya sebelumnya ya. Ayahnya Haaland itu juga kan di Liga Inggris ya.
4: Ayahnya main maksudnya ya Om ya.
1: Dulu-dulu main di Liga Inggris.
4: Iya dulu-dulu.
1: Jadi
4: iya.
1: Sempat bikin cedera Roy Keane.
4: Oh di zamannya itu.
1: Mm-mm, di zaman itu.
4: Itu kan kapten Manchester United itu.
1: Itu dia.
4: Roy Keane.
1: Jadi sempat bikin cedera Roy Keane dan di posisi itu tuh ayahnya Haaland itu mikir atau dia nyangkanya Roy Keane ini diving gitu.
4: Diving ya pura-pura Roy Keane kok kan liye lo kok. Iya ini itu lo.
1: Tapi ternyata memang beneran cedera, emang cedera parah itu. Jadi selama 6 bulan kok enggak salah ya, 6 bulan atau setahun
4: gitu lebih
1: pemulihan ya Roy Keane ini ya. Roy Keane masuk lagi dibales nih.
4: Dibales
1: sama dibales. Wah, zaman dulu keras-keras Bang.
4: Iya, tahu itu. Zaman kayak gitu kita tahu sih, Om.
1: Jadi setelah Roy Keane sembuh ya, setelah setahun kemudian main lagi ketemu lagi gitu ya.
4: Ketemu lagi ya.
1: Lagi tuh dihajar kakinya.
4: Iya,
1: bokapnya
4: itu kan
1: bokapnya
4: Haaland ini, orangnya Om.
1: Bokapnya Haaland ini benar-benar dihajar kakinya, habis itu pensiun. Cedera udah habis itu pensiun.
4: Pensiun yang apa Arlan yang ayahnya gitu.
1: Iya, ayahnya.
4: Iya, itulah sikit tuh jadi orang Prabu itu loh nanti lawan. Ale.
1: Iya.
4: Balik ale.
1: Tapi memang kalau dilihat-lihat ya postur ayahnya Haaland sama Haaland sekarang itu
4: sama dengan anaknya.
1: Enggak beda banget justru.
4: Enggak beda. Kalau Ikoko tinggi badago lah, Om.
1: Iya.
4: Kalau bapaknya kayak biasa aja lah.
1: Kayak biasa aja.
4: Bola biasa aja, kayak biasa aja.
1: Kalau posturnya Haaland tuh memang beda banget gitu. Emang tinggi
4: gede tinggi. Gitu. Gadang. Tuh rambut itu panjang balu tuh. Deh, mana.
1: Iya.
4: Enggak takut wak, nak maskulin enggak ya. Alam ancak juga ya Bang Dodo Leo. Ganteng yo lo kan Bang Dodo.
1: Iya. Kalau Bang Dodo kan udah lama dia. Maksudnya ya harusnya umur segitu udah pensiun ya gitu. Kalau Haaland juga baru masuk di prime-nya lah.
4: Iya, betul.
1: Siapa tahu nanti setelah dia berjalan ya 3 tahun 4 tahun berikutnya dia udah ganti gaya rambut itu, siapa tahu ya.
4: Siapa tahu kan.
1: Udah dipendekin.
4: Dia masih tetap di City gitu. Ya rencananya dia mau pergi, Om.
1: Kayak mau pergi mungkin.
4: Karena Pep Guardiola udah enggak di sana lagi, Om.
1: Ya ada rumor-rumor juga sih.
4: Ke Madrid ya, Om.
1: Ke Madrid ada yang bilang gitu, ada rumor juga.
4: Iya, Madrid presiden klubnya lah Florentino Perez lo balik ya, omnya banyak kepiang.
1: Iya, memang.
4: Apalagi pelatihnya Jose Mourinho lagi kan, Om.
1: Sebenarnya proyek apa Los Galacticos itu kan yang bikin memang Florentino Perez itu gitu.
4: Betul, Los Galacticos. Semua bintang dikumpulin ya, Om ya.
1: Semua bintang itu dikumpulin.
4: Tapi tiap hari nggak masalah, ada pokok semua masalah. Bintang dikumpulin.
1: Jadi bahkan dari sana bisnisnya gitu.
4: Iya, betul.
1: Dari pemain-pemain bintang itu bisnisnya ya dari apa merchandise segala macam gitu.
4: Gitu. Jadi Jepang gimana ini Om ketemu Brazil Om? Ini udah nggak bisa dielakkan nih Om.
1: Ya Jepang. Kan Jepang sebelumnya udah menang lawan Brazil. Ya tenang aja lah. Yang harus waspada itu Don
4: yang
1: Carlo.
4: Yang menang itu
1: dong.
4: Kan diuji coba Om.
1: Betul diuji coba. Tapi kan udah menggambarkan.
4: Oh iya. Jangan dianggap remeh ya.
1: Iya itu kan udah sedikit banyak menggambarkan bahwa ada kerapuhan juga di Brazil gitu.
4: Ya, kalau kita milihnya tetap Jepang, mudah-mudahan tetap, Jepang lolos lah nanti lawan Brazil ini.
1: Kita tetap dukung Jepang ya.
4: Iya, dukung Jepang karena Brazil enggak gitu-gitu amat sih gitu.
1: Iya, enggak tahu kenapa ya.
4: Enggak terlalu super wah gitu loh.
1: Iya, terakhir kemarin itu Brazil itu kan ketemu sama apa ya? Skotlandia ya, enggak salah ya.
4: Yang Skotlandia.
1: Terakhir menang 3-0 itu.
4: Oh ya 3-0.
1: Pagi-pagi tuh nonton juga, cuma nggak tahu kenapa ya kurang ngefeel aja gitu nonton Brazil.
4: Iya ya, sama. Bang Tecan juga enggak obli.
1: Terus juga beberapa golnya ada kesalahan dari backnya Skotlandia gitu.
4: Berarti enggak sama aja Messi dan mana.
1: Enggak sama, iya gimana ya? Kalau terakhir kalau kita bandingkan sama pertandingan Portugal Uzbek tuh indah gitu, men.
4: Iya.
1: Pokok bisa, sekarang udah ya. Bisa berisik ya.
4: Ya, Om harusnya memikirkan sekarang. Ini satu pertanyaan sebelum ditutup teleponnya, Om.
1: Iya, iya.
4: Kira-kira Portugal ini siapa lawannya di 32? Om? Wah, coba kasih bayangan Bang Tecan,
1: ya,
4: Om.
1: Coba kita cek ya, kita kasih lihat ya gambarnya.
4: Sebelum teleponnya kita tutup, ini satu pertanyaan buat Om.
1: Gambarannya ya, mungkin
4: Portugal.
1: Mungkin
4: ketemu siapa sih?
1: Lawannya itu Senegal mah pasti nggak akan lolos ya. Lawannya itu ya kemungkinan ya antara ini deh, posisi kedua grup I, kalau nggak Prancis, Norway mungkin ya. Tapi Norway kayak ketemu Norwegia ya mungkin ya.
4: Oh nggak apa-apa, biarlah ketemu, jangan ketemu Prancis dong. Kepagian lagi nih.
1: Tapi kayaknya agak susah sih analisanya ya. Yang udah pasti di 32 besar itu Belanda, Maroko sama Jepang, Brazil sih. Ya nanti kita tunggu pertandingan berikutnya aja sih. Itu aja sih yang udah pasti ya. Terus Amerika juga nih. Amerika udah pasti tuh. Amerika udah pasti ketemu sama Bosnia. Terus juga Afrika Selatan ketemu Kanada.
4: Afrika Selatan ketemu Kanada. Berarti masih inilah orang telah nggak terlalu ketemu lawan berat ya. Iya, termasuk mungkin, Amerika ketemu Bosnia kan? Nggak terlalu ini.
1: Kayaknya tuan rumah ini udah disetting kali ya posisi.
4: Entah ya.
1: Posisi.
4: Iya posisi. Gitu ya. Ya bisa jadilah Om. Mm-mm. Itu urusannya FIFA itu Om.
1: Iya, soalnya dari awal kita lihat ya komposisinya itu ya. Kayak grup A gitu ya, Afrika Selatan, Meksiko, Korsel, Ceko. Kayaknya gimana ya? Maksudnya nggak yang berat-berat banget sih sebenarnya timnya gitu.
4: Iya di pool itu nggak grup neraka sih.
1: Di grup B juga.
4: Iya kayak sedang-sedang aja sih gitu.
1: Nih, di grup B juga isinya Swiss nih kan Kanada tuan rumah juga ya. Isinya Swiss.
4: Kayak Kanada.
1: Terus Kanada, Bosnia sama Qatar.
4: Nah, termasuk Meksiko juga lawannya. Malah Meksiko dapat lawan yang gimana ya? Ya enggak terlalu berat lah. Dia menang ketiga dengan nilai sempurna ya. Meksiko ya.
1: Meksiko iya
4: nilainya 9. Tanpa kebobolan. Mudah-mudahan ditiru Argentina lah nanti. Mudah-mudahan Argentina menang tanpa kebobolan gitu ya.
1: Iya. Terus nih di grup D juga itu timnya nggak yang gimana-gimana nih, kayak ini grup D ini kan tuan rumah juga ya, Amerika Serikat, Australia, Paraguay sama Turki. Turki malahan
4: yang lolos. Itulah. Mungkin kalau seandainya Indonesia ada gabung di grup itu lama, Om. Nggak cameh, Pak, Om. Seandainya Indonesia ini gabung dengan grup yang Om bilang tadi.
1: Ya enggak. Kalau Indonesia masuk tuh harus gabung sama Spanyol sama Perancis.
4: Jae, Om. Cahaya lah, Pak, Om. Ya udah, Om lah. Kasih di belakang aja lagi, Om.
1: Enggak apa-apa. Itu kan jadi pengalaman gitu.
4: Iya. Ketemu, tapi janganlah dia gewa step by step dulu. Dari
1: Belanda, misalnya,
4: mulai awak mulai dari P8 lagi enggak ke 32
1: step. Tahu nih.
4: Enggak lawan-lawan seimbang
1: kayaknya ya. Kayak kalau dipikir-pikir ya, kayak dilihat ya tuan rumah nih enggak tahulah. Mereka tuh dapat grup yang enak-enak aja gitu.
4: Enak banget ketiga-tiganya. Terlalu enak banget. Itu
1: nih,
4: makanya
1: tuan rumah
4: terjadi perang bintang di babak 32 karena dia dapat enaknya tiga grup itu, makanya 32 besar ini terjadi perang bintang. Salah satunya Jepang lawan Brazil. Nanti Argentina kalau nggak hati-hati lawan Spanyol, Prancis kalau nggak hati-hati itu lawannya siapa kata Om tadi itu? Kan udah ada itu berat itu. Itulah efek sampingnya jadinya Om.
1: Ya berat-berat.
4: Ya malas kita masa perang bintang di 32 minimal 16 besar lah ya atau 8 besar lah ya. Biar ratingnya Piala Dunia ini naik. Ini 32 udah bunuh membunuh sih Om. Iya, beko misalnya Jepang kalah lah, tapi ibu hati wak bau.
1: Iya sih, sama
4: kalau Jepang kalah itu alai taman nuang wak lain.
1: Iya, betul. Sama, sama ini, sama kayak kemarin Liga Champion. Justru tau nggak yang serunya di mana? Di semifinalnya justru yang seru. Di finalnya nih.
4: Bukan di final.
1: PSG sama apa namanya? Sama Arsenal. Ya boring nontonnya itu. PSG sama Arsenal kemarin finalnya. Benar-benar apa ya? Ya boring banget lah.
4: Malah di semifinalnya yang seru saat PSG ketemu Bayern Munchen.
1: Iya, malah
4: malah di itu yang finalnya sebenarnya Om. PSG lawan Bayern Munchen itu harusnya yang di final. Betul enggak Om?
1: Betul banyak pertandingan
4: jadi
1: kompetisi.
4: Lawan Arsenal Batang Maleh Pak Lita Pak nak main dah.
1: Banyak tuh kompetisi sebelumnya tuh kayak gitu juga tuh, ada beberapa pertandingan yang harusnya tuh final ya, tapi ternyata di semifinal atau kayak di perempat final gitu.
4: Om ingat enggak waktu PSG tampil di final yang pertama? Itu finalnya sama Inter Milan kalau enggak salah
1: ya. Iya, betul sama Inter Milan tuh.
4: Nah, kalau itu masih enak daripada PSG lawan Arsenal.
1: Iya, enggak tahu ya lawan Arsenal tuh gimana ya.
4: Itu.
1: Ya Arsenal pun juga ada yang bilang juara di Premier League karena memang tim-tim yang lain emang lagi jelek banget aja semuanya gitu.
4: Ya kebetulan iya. Sedangkan itu tim top lah ya. Kayak Liverpool, Chelsea.
1: Memang lagi
4: termasuk MU menurun sih.
1: MU memang lagi performnya lagi jelek aja gitu semua. MU juga di tengah-tengah baru naik kan.
4: City kayak gitu. Harusnya City yang bakalan mengganggu tapi ya.
1: Iya, City juga udah gak fokus itu karena mau ditinggalin Pep juga kan.
4: Betul. Om minta mau kok agisnya lagu cewek ya Om ya.
1: Boleh deh.
4: Cewek lah. Iya. Kalau dapat dari Pink Om. Ada dari Pink Om?
1: Dari Pink ya.
4: Pink itu kan nama penyanyi apa nama grup itu Om?
1: Nama penyanyi Pink.
4: Nama Pink. Ada nama penyanyi Pink. Pink itu kan warna Om.
1: Ada. Ada
4: nama. Memang ada Pink.
1: Ada nama penyanyi.
4: Iya kan sekarang lah Om lihat di komputer apa-apa aja judulnya yang ada Om.
1: Masa Bang Teddy nggak tahu Pink?
4: Iya, taunya Pink itu warna sih gitu. Nama grup ini ya nggak tahu lah. Masalahnya manca 2010 sampai apa kok nggak ada masuk di kepala Bang Tecan dong.
1: Ya udah nanti kita ini deh kita sediain lah ya.
4: Ini lagu deh, Pink ya Om ya.
1: Lagu Pink nih apa ya judulnya? Deh War Baltas.
4: Wah, terserah.
1: Pusing kan Bang Teddy kan? Nah, nanti kita puterin lah apa lagunya. Lagu terakhir nanti kita puterin lagi Bang Teddy.
4: Kalau lagi Bang Tecan paling malih mana di ruang ini lagi main kau mau? Om tanya selalu Bang Tecan selama ruang rindu
1: gak apa-apa.
4: Dari aku nani koko nampak yang Bang Tecan enggak suko dong gitu.
1: Iya enggak apa-apa Bang Tecan, orang bungan dia aja gabung mau komen aja, lagunya aja minta dipilihin aja kok.
4: Oh, gitu. Ya itulah, enggak masuk saciennya di kepala kok dah. Tapi kalau selain Jumat masuk dong gitu kayak gitulah. Oke, Om. Salam buat yang udah gabung ya, Om ya.
1: Okay,
4: terus nanti akan gabung disalamin semua. Istimewa buat Om Tito. Om Tito kan sering malam ya di ini.
1: Lumayan besok juga.
4: Apa-apa,
1: besok enggak. Malam juga sih besok.
4: Alhamdulillah baguslah kalau begitu.
1: Iya.
4: Spesial buat Trio Macan Mulu Sana. Makasih banyak, Om.
1: Oke, terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Sepertinya kita ke lagu dulu ya. Nanti di bagian berikutnya kita terima telepon lagi. Tapi mungkin durasi ngobrolnya nggak selama di bagian pertama ya. Nggak apa-apa ya. Kita ke Westlife dulu. Peringat untuk Anda. Hello my love. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30.

konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

hari Sabtu 27 Juni 2026, Laga Grup I, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada masih dalam program Ruang Rindu. Spesial Pesta Bola Dunia, Pregar. Untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 ya. Kami masih terima telepon Anda. Kita coba sapa penelpon dulu di 812878. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu malam hari ini, Angkel?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Tito.
0: Alhamdulillah, sehat Angkel. Angkel ya, sendiri gimana malam hari ini? Baik,
1: alhamdulillah,
0: sehat.
1: Flu-flu dikit, gak masalah.
0: Ah, itu begadang sih. Begadang gak, Angkel? Enggak ya?
1: Iya, Bang. Nonton bola doang.
0: Iya, nonton bola ya.
1: Apalagi ntar nih Bang, menanggung nih Bang. Jam 2.
0: Harusnya jam 12 ya. Harusnya jam 12.
1: Tapi bagi saya enggak apa-apa deh Bang. Jam 2 sampai jam 4, habis itu kita ke Bukit Tinggi lagi Bang.
0: Iya. Karena kan udah libur ya kan.
1: Iya, besok hari Sabtu. Biar kalau yang Spanyol besok biar di Bukit Tinggi aja kita pantau Bang, kita lihat Bang.
0: Iya. Ya sih ini partai panas banget nih, kayak harus nonton deh Norwegia sama Prancis deh. Penasaran. Ya mudah-mudahan inilah permainannya ya, jangan sama-sama saling bertahan lah.
1: Iya, saling orang serang ini kan, lah. Ya, orang ini kan udah sama-sama aman nih Bang. Udah lolos.
0: Betul,
1: main juara grup aja.
0: Main terbuka aja udah.
1: Iya. Kalau sebenarnya kalau untuk kedua pelatih ini anggap aja ajang uji coba gitu kan Bang.
0: Iya.
1: Walaupun kalah di mana kita kekurangannya kita kan. Nah, enggak masalah.
0: Iya,
1: kan kita udah pasti
0: betul.
1: Lolos ke partai selanjutnya gitu.
0: Gas habis aja nih harusnya ini di pertandingan.
1: Yang penting
0: ini
1: yang dijaga jangan sampai cedera aja lah, udah aman gitu.
0: Iya, betul. Ini ya mudah-mudahan enggak ada yang ini ya, enggak ada yang apa ya kayak terlalu bertahan terus juga nyimpen pemain gitu.
1: Atau udah mikirkan juga Bang, ini lawan siapa, itu yang bikin susahnya
0: kan Prancis.
1: Kan sekarang udah agak bisa dibaca nih Bang, yang di grup ini sama siapa akan ketemu. Kadang-kadang untuk ngelakkan itu kan Bang.
0: Ya mudah-mudahan tetap tim inti lah nih Prancis yang diturunin ya, karena kan sebenarnya Prancis ini kan banyak pemain bagus ya, bahkan pelapisnya aja bagus-bagus gitu. Ya udah nggak usah takut cedera atau pemainnya capek.
1: Kalau Norwegia mungkin 1-2 pemainnya yang kita kenal, ya kan Bang?
0: Iya.
1: Tapi kalau Prancis,
0: rata-rata sih kita tahu
1: 75% tahu lah kita Bang, gitu lah kan. Tapi ya, aku biar satu partai sama Bung Aye untuk melawan Bang Secan aja malam ini, ya kan? Banyak singet mainnya Bang.
0: Bang Tejan pegang Prancis kayaknya Bang.
1: Iya, dia udah bilang tadi kan 1-0 katanya kan.
0: 1-0.
1: Predam Harlan ada katanya kan.
0: Predam Harlan.
1: Iya, Predam Bape itu dari bikin juga nih Bang Tejan, ya kan?
0: Itu dia.
1: Bertepuk tuh jangan sampai sebelah tangan Bang Tejan ya.
0: Aduh, kalau Tito sih nggak ada, nggak megang Prancis, nggak megang Norway. Pengen lihat aja nanti gimana. Kita mah tetap pegang Portugal lah ya, Liman.
1: Oke, coba. Saya berharap ya nih, Portugal salah satu, Prancis atau Norwegia nih lawannya besok di 32 besar.
0: Iya kan, gambarannya kan itu ya, kalau nggak salah ya, Portugal ya. Kalau nggak Norway kan Prancis ya.
1: Ya, makanya Norwegia harus hajar nih Prancis di sini sekarang kan. Nah, makanya Prancis yang ketemu Portugal besok kan.
0: Wah, berat. Ketemu Portugal serius ya. Kalau Portugal itu mainnya cair ya. Wah, berat banget, sumpah.
1: Ah, itu.
0: Kayak
1: kalau sekarang di Portugal
0: kayak kemarin ya, mainnya nih ya Portugal ya. Terus aja konsisten kayak kemarin. Yeah. Wah, nyampe final ini Portugal.
1: Ya udah 4 poinnya kan Bang, kan dia yang di atas Portugal sekarang ini kan Bang.
0: Iya.
1: Habis ini kan dia ketemu sama Kolombia lagi ya Bang.
0: Gambarannya sih gitu ya, cuma nggak tahu ya kalau
1: Kolombia juga udah dua kali menang kan Bang Rito?
0: Iya, Kolombia udah dua kali menang juga tuh kalau nggak salah ya. Ya,
1: dia udah 6 nilainya kalau nggak salah. Dia yang di atas sekarang tuh. Kolombia. Kalau Portugal kan menang seri sekali kan Bang?
0: Iya, iya.
1: Nah, mas, makanya Portugal kalau mau juara grup, dia harus menang juga nih lawan Kolombia gitu.
0: Betul.
1: Kalau seri aja Bang, ya udah pasti runner up Portugal,
0: Kolombia yang juara grup. Betul, Kolombia udah pasti lolos sih.
1: Betul ya, gak bisa. Sekarang saya berharap sama tim-tim nih Bang, jangan lihat-lihat tim-tim yang lain, fight aja gitu. Tampilkan aja penampilan terbaik gitu. Jadinya kita di seluruh dunia enak nih nyaksikannya. Gak ada yang mikir-mikir di babak selanjutnya ini Bang. Kecuali taktik pelatihnya Bang untuk menyimpan pemain karena dia udah lolos. Oke-oke aja Bang, gak apa-apa.
0: Sama terutama tuh kayak kaya ini, kayak tadi tuh apa Amerika, Turki.
1: Iya.
0: Amerika katanya ya beberapa pemain intinya itu disimpan. Iya,
1: terutama yang udah kena kartu kuning kan Bang. Nah, itu gak apa-apa untuk agak disimpan dikit kalau kita udah lolos gitu. Nah, iya, itu kan untuk fase selanjutnya yang dipikirkan. Itu strategi itu lagi kan.
0: Ya kita sebagai penonton pengen dihibur dengan permainan cantik sih gitu, sebenarnya gitu ya.
1: Ini walaupun saya nggak tim saya, tapi untuk nyanding-nyandingin Bang Rekannya deh nggak apa-apa nih deh, Norwegia kan.
0: Sama sih, kalau kalau disuruh pilih ya.
1: Ya.
0: Norwegia sih. Soalnya Prancis itu udah apa ya, udah pemain bintang semua sih gitu ya.
1: Kalau seandainya Norwegia kalah wajar. Seandainya Prancisnya terpleset, ah itu yang jadinya
0: itu kan itu, asiknya. Itu yang jadinya anomali.
1: Terus saya mau deh Bang. Siapa yang bisa juara grup di grup H? Biarlah Spanyol ketemu Argentina nih Bang. Saya mau nantang lagi Bang Tejan juga nih di Argentina sama Spanyol. Saya kan megang Spanyol ya. Tapi nggak mungkin Bang. Seandainya Spanyol kalah Bang, berarti Uruguay nilainya 5. Seandainya ini Tanjung Verde juga yang menang lawan Arab Saudi Bang, jadinya Spanyol ya juara 3 Bang.
0: Spanyol.
1: Kalau seandainya orang-orang ini berdua menang, Tanjung Verde menang,
0: Tanjung Verde
1: Uruguay menang, ya jadinya Spanyol yang juara 3 Bang.
0: Enggak. Bentar deh.
1: Iyalah.
0: Kalau misal Tanjung Verde menang ya.
1: Ya.
0: Terus Uruguay menang.
1: Ya.
0: Oh iya betul.
1: Iya. Kemungkinan pasti terjadi betul. Bang.
0: Cuma itu dia makanya di grup H ini masih sangat apa ya, masih sangat fleksibel gitu.
1: Iya. Arab Saudi juga bisa berpeluang. Seandainya dia menang.
0: Berarti Spanyol mungkin akan masuk di tiga terbaik gitu.
1: Itu aja yang saya harap lagi Bang, tiga terbaik gitu. Walaupun tapi, Spanyol set malam ini, enggaknya tiga terbaik udah dia pegang Bang. Poinnya udah 4 kan.
0: Poinnya udah 4 gitu. Tapi kayaknya kecil deh kemungkinannya ya kalau Spanyol kalah nih sama Uruguay. Kayaknya ya. Kita nggak tahu nanti ya. Kecil lah. Mungkin.
1: Pokoknya saya gitu, biarlah nomor 3 masalah kan. Kalau bisa rendah up, biar Argentina yang ketemu langsung kan.
0: Bahkan ya itu tadi ya, kayak Arab Saudi aja nih, kalau menang dia bisa naik ke 4. Posisi 2 bahkan gitu. Kalau misalnya dia menang sama Tanjung Verde, terus Uruguay kalah sama Spanyol, naik dia ke posisi kedua tuh.
1: Iya.
0: Dia jadi
1: runner up. Dia yang runner up.
0: Dia poin
1: Spanyol yang juara grup.
0: Iya, jadi runner up dia. Itu makanya di grup H ini.
1: Tapi
0: masih sangat-sangat.
1: Tapi awas-awas juga Bang Tejan, seandainya Arab Saudi yang runner up. Nah, ingat deh waktu di Qatar yang jegal Argentina.
0: Iya, betul. 2-1 ya. Arab Saudi juga itu.
1: Sejarahnya
0: salah-salah.
1: Akan berulang juga nih Bang Tejan.
0: Jangan salah-salah loh, Arab Saudi juga pernah ngalahin Argen ya.
1: Apalagi Tanjung Verde yang runner up sebentar kan, seandainya Tanjung Verde yang menang, Spanyol juga menang pasti Tanjung Verde nih. Tanjung Verde kan udah diuji nih Bang.
0: Iya, udah seri loh. Bayangin ya, aja bisa.
1: Kali sama Uruguay kan?
0: Bes, iya, sama Uruguay
1: Spanyol
0: seri, sama Spanyol seri. Dikasih
1: ampun gitu. Sama Tanjung Verde kan?
0: Itu dia, makanya bisa jadi nih Tanjung Verde nih. Abis ini Arab nih, bisa jadi ya, kita gak tahu ya.
1: Iya, kalau seandainya apa kemungkinan itu yang terjadi bang, berarti Tanjung Verde yang nomor 2, kalau Spanyol menang berarti Tanjung Verde yang akan nantang Argentina kan?
0: Iya, jangan-jangan nanti setelah itu Tanjung Verde menang 1-0
1: nah, Argentina itu, kan? Itu Cinderella akan berlanjut nih bang.
0: Cinderella akan berlanjut kan, nggak tahu kita kan tim underdog.
1: Pokoknya bang,
0: siapa tahu ini ada kejutan-kejutan yang kita juga. Wah, luar biasa ya gitu.
1: Kalau menurutku bang,
0: sama kayak dulu ada. Ingat nggak, Angkel pernah ini nggak dulu yeah. Itu Piala Eropa deh, kok nggak salah deh waktu yeah. itu. Yunani.
1: Ya, Yunani yang jadi juara kan bang?
0: Yunani loh.
1: 2004 tuh bang.
0: 2004 ya waktu itu yeah. Strikernya siapa ya? Kristeas, ingat nggak?
1: Iya. Yeah. Terus siapa tuh satu bang? Kristeas itu siapa satu lagi ya?
0: Iya. Yeah, ada satu lagi.
1: Pokoknya itu agak nggak kurang familiar tapi gimana gitu kan bang?
0: Iya, wah itu dulu wah gempar
1: kalau nggak salah Porto kan yang di
0: Porto itu ini siapa pelatihnya Madrid yang baru
1: Mourinho.
0: Porto
1: kan waktu itu yang grand final sama Yunani kan bang?
0: Porto yang
1: 2004.
0: Bentar deh, Port. Bentar, Uncle. Porto itu bukan ya klub ya?
1: Oh iya, Portugal maksudku bang.
0: Oh Portugal. Iya betul.
1: Portugal.
0: Kalau Porto itu juga bikin sejarah waktu itu tuh.
1: Iya, waktu Mourinho juga kan.
0: Iya, waktu Mourinho juga. Mourinho kan naik karena Porto sebenarnya.
1: Iya, makanya ditarik ke Chelsea, kemana-mana dia lagi habis.
0: Betul,
1: kan?
0: Makanya ke Madrid.
1: Sekarang ini
0: Eropa.
1: Cinta lama bersemi kembali juga nih kayak sekarang nih bang. Mourinho sama Madrid ya bang?
0: Iya, Mourinho sama Madrid. Ya, jadi katanya akan ya narik pemain-pemain bintang berikutnya lah.
1: makanya aku menarik nih yang malam ini, terus malam besok Portugal malam besok kan bang?
0: Malam besok hari
1: dini hari bang, dini hari hari minggu bang,
0: dini hari
1: tanggal 28
0: ya, betul ya, betul sama Kolombia. Wah pagi nih, mantep nih.
1: Pagi jam berapa bang?
0: Jam 6.30, setengah 7 pagi.
1: Mantap, hari minggu deh.
0: Iya,
1: hari minggu juga.
0: Hari minggu lagi.
1: Kalau nggak salah waktu itu RRI 3 yang kena yang hari minggu ya bang, sampai Argentina jam 9 ya bang.
0: Betul. Waktu itu juga sempat terderet. Jadi berarti, ya menarik.
1: Menarik. Ya nggak terlalu lama nunggu deh. Dari Portugal ke Argentina nggak lama nunggu.
0: Iya, betul. Karena memang dimaksimalin banget nih Angkel nih di Jumat, Sabtu, Minggu ini itu benar-benar banyak pertandingan dan di jam yang sama bahkan gitu.
1: Iya, benar bang. Sebenarnya tanggal 29 udah dimulai kan bang, babak 32
0: yeah, besar. Hari Senin tanggal 29 itu udah masuk 32 besar tuh.
1: Afrika Selatan dulu kan bang,
0: lawan Kanada. Terus masuk di 16 besar hari Minggu 5 Juli.
1: Waduh.
0: Nah itu udah masuk tuh 16 besar tuh Minggu 5 Juli. Terus masuk perempat final nih. Wah ini lebih gawat lagi nih. Ini di 9 Juli.
1: Wih, berarti jarak 4 hari nih bang, kalau pemain yang terakhir bang.
0: Iya, jarak 4 hari aja tuh. Ya, makin panas ini nih. Iya, karena 42 tim ya.
1: 48 bang.
0: 48 tim, jadi makin... ya makin kompetisi, makin inilah, makin panjang dan makin sengit gitu.
1: Iya. Tapi di grupnya aja kadang-kadang bang, kalau saya lihat-lihat sekarang bang, dari grup dari F ke atas saja yang enak lihatnya bang.
0: Iya, grup-grup dari kalau, F ke bawah itu ya
1: paling Brazil sama Jepang yang seru kan bang.
0: Nah, iya, sisanya ya itu mungkin karena tuan rumah ya, kayak tadi tuh yang udah
1: Brazil sama Jepang, Brazil sama Maroko di grup C itu aja yang seru, yang di bawah grup F bang.
0: Iya.
1: Di atas grup F semuanya hampir merata tuh bang.
0: Hampir merata lah ya nih.
1: Contohnya bang, ini aja
0: tim tuan rumah sih.
1: Tuan rumah lolos ke 3-3-nya kan bang.
0: Seru banget timnya.
1: Ya 32 besar.
0: Merata.
1: Nah coba abang perhatiin deh. Afrika Selatan akan ketemu Kanada. Seandainya Afrika Selatan terpleset, Kanada ini kan agak kan udah kita lihat main di fase grup kan bang. Udah terbayang tuh 16 besar saya satu dulu bang. Tanpa menyampingkan Afrika Selatan ya bang ya.
0: Iya. Udah masuk ke 16. Ya memang kayaknya kayak obrolan Tito sama Bang Techan tadi, Uncle. Kayak emang udah di setting deh.
1: Terus Amerika sama Bosnia. Kemungkinan Amerika bisa lebih juga nih bang.
0: Amerika sama Bosnia.
1: Udah masuk ke 16 besar 2 kan bang.
0: Betul, udah masuk tuh di apa namanya, di kelompok-kelompok yang dia kan ini ya, ada 4 cabang ya, Uncle ya. Apa namanya, 32 besar ini kan ada 4 cabang tuh ya.
1: Iya, 4.
0: Jadi memang kayak udah di itulah ya, kayak udah di
1: udah di kolom-kolom kan kan bang ya, di
0: kayak udah di kolom-kolomin gitu. Ya,
1: pool
0: ya.
1: A, pool B, pool C, pool D ya.
0: Iya betul, pool A, pool B, pool C, pool D. Kayak udah di wah, ya itulah ya, namanya tuan rumah ya, ya kan. Terus juga Meksiko ya, Meksiko juga loh. Meksiko tuh kemungkinannya ketemu sama Scotland loh dia.
1: Ah, itu kan.
0: Emang udah di ngerti ya, Uncle ya. Kemungkinannya nih kalau dipantau lagi, dilihat lagi tuh Meksiko akan ketemu sama Skotlandia gitu. Coba.
1: Tapi nggak apa-apa deh bang. Pembuktiannya seandainya lewat juga tuan rumah ini dari lubang jarum yang 32 besar nih, 16 besar itu udah penentuan untuk lagi nih. Pasti salah satu tuan rumah akan tergeser nih bang.
0: Iya betul. Ya minimal udah rekor lah ya.
1: Iya.
0: Tuan rumah
1: seandainya lolos
0: masuk 16 besar. Tapi ya balik lagi, ini Piala Dunia ya. Bukan kalau ada
1: Brazil,
0: yang
1: bang.
0: Iya,
1: bang
0: gimana Angka?
1: Brazil sama Jepang kita sepakat bila aja megang Jepang aja ya, bang.
0: Jepang. Kita support ya, kita support Jepang. Aduh, tapi ada yang bilang gini ya, kalau di Asia kan Raja Asia itu dalam tanda kutip ya, Qatar ya. Uangnya masih berbicara di sana, tapi tapi kalau udah masuk Piala Dunia tuh
1: Piala Dunia kan
0: udah
1: gak bisa
0: kayaknya.
1: Uangnya enggak bisa berbicara juga di
0: sini kan. Uangnya Qatar kayak udah enggak laku deh di Piala Dunia. Kasihan ya Qatar, kena bantai mulu Qatar.
1: Tapi Belanda sengit juga besok tuh, bang. Belanda sama Maroko. Waduh.
0: Belanda, Maroko. Betul. Tapi kayaknya ya, kayak kalau dilihat ya dari performanya Belanda sekarang ya, kayak menang deh Belanda deh lawan Maroko. Tapi kita nggak tahu ya.
1: Karena kita lihat lawan Swedia terakhir bang, luar biasa loh.
0: Nggak tahu kenapa, emang ngeri lah, lumayan ngeri lah Belanda ya kalau dilihat-lihat ya. Atau jangan-jangan bener tuh prediksinya kan, ekonom tuh bener jangan-jangan Belanda yang padahal kita pikir Belanda mah
1: apalagi kita
0: strikernya juga udah pada hilang, udah pada nggak jelas strikernya gitu.
1: Apalagi ternyata kita lihat lawan Jepang pertama kan bang.
0: Apalagi lihat lawan Jepang pertama 2-2 nih, 2-2 doang. Tapi ternyata memang Jepang yang pertahanannya emang kayak kuat gitu Jepang. Pertahanan kuat dan dia juga hoki gede lah Jepang.
1: Iya, seandainya ini bang, kalau seandainya lewat nih Belanda ini dari Maroko, itu bisalah hitung-hitungan atau ekonom tuh akan diperhatiin nih bang.
0: Iya sih, benar.
1: Itu bisa jadi tuh bang.
0: Kalau lewat ya
1: Maroko ini, itu bisa jadi tuh bang.
0: Iya, bisa jadi nih. Ini bisa jadi acuan itu prediksinya ekonomi itu tuh. Kalau Belanda yang akan juara di 2026 ini. Tapi kalau dilihat-lihat ya Uncle ya, Belanda tuh kasihan loh, serius. Karena udah beberapa kali ya, udah berapa empat ya, sesi ya, iya 4 kali kok gak salah ya.
1: Yang terakhir tuh masuk di Afrika Selatan lawan Spanyol.
0: Lawan Spanyol, ya kan? Di Afrika Selatan tahun 2010 itu kalau gak salah.
1: Iya, itu yang terakhir tuh. Dia runner up kan bang.
0: Iya, wah kasihan juga gitu. Padahal udah dikit lagi tuh dapat gitu. Nyata.
1: Apalagi yang waktu tuh bang, kan di perpanjangan waktu kenanya kan bang.
0: Di perpanjangan waktu tuh siapa tuh?
1: 2x15.
0: Siapa Iniesta
1: bang,
0: ya?
1: Iniesta.
0: Aduh. Padahal dikit lagi itu, dikit lagi tuh. Dapat aja, wah. Nah, pecah telur kan, kasihan itu. Udah beberapa kali, udah beberapa kali jadi ini, jadi runner up.
1: Runner up, sama aja Indonesia kalau di Piala AFF bang.
0: Buset. AFF. Ini bentar lagi nih akan ada nih AFF ya. Ini ya setelah Piala Dunia tuh akan ada AFF. Jadi ada AFF yang biasa diselenggarakan ya. Ya. Ada juga yang FIFA Series.
1: Iya, FIFA Series.
0: Jadi ada dua tuh.
1: Iya.
0: Nah, ini akan menarik juga nih.
1: Menarik juga
0: nih. Karena
1: kayaknya untuk menghibur kita pencinta timnas Indonesia.
0: Iya, iya. Betul, apalagi juga pelatihnya sekarang kayak udah berada di jalur yang benar lah.
1: Ah, benar nih bang, saya sepakat sama bang itu.
0: Jadi ya kita lihat lah ya, setelah Piala Dunia nanti akan ada gelaran-gelaran berikutnya lah gitu.
1: Iya, enggaknya ujiannya di Piala Asia kita besok. Kita tuh tengok bang, 2027.
0: Iya, 2027 ya di Piala Asia tuh, Indonesia sih. Kemungkinannya pemain diasporanya akan nambah lagi sih. Gitu. Nambah lagi udah mending ya beberapa pemain-pemain yang punya dari Indonesia ya. Nggak usah nungguin Belanda udah.
1: Belanda deh ya.
0: Kelamaan nungguin Belanda udah. Kelamaan, ya. Masuk timnas aja.
1: Iya, masuk timnas Indonesia.
0: Masuk timnas Indonesia.
1: Nah, semoga pembuktiannya 2027, 2030 untuk
0: target
1: matangnya target. 2030 gitu.
0: Betul, 2030 kita target kita ya.
1: Iya.
0: Itu target kita masuk aja dulu Piala Dunia ya. Nanti setelah masuk ada pertandingan-pertandingan kita kena bantai ya udah enggak apa-apa gitu. Minimal kita udah jadi apa peserta. Gitu.
1: Iya, di World Cup.
0: Di World Cup. Udah bagus lah, pencapaian udah cukup jauh lah gitu.
1: Iya. Ini kan agak penasarannya sampai round 4 kemarin kan bang. Itu yang penasarannya muncul.
0: Nah, bahkan ada informasi ya, Indonesia itu kalau nggak salah pengen jadi host Piala Dunia dia di tahun 2042. Buset. 2042. Mau jadi host dia. Jadi ada tiga negara tuh, Indonesia, Australia, sama Selandia Baru kalau nggak salah.
1: Oh, tiga juga ya.
0: Ada tiga host. Jadi yang dipakai itu kemungkinan ya, yang dipakai itu stadionnya JIS, terus Bung Karno, ada di Bali, satu tuh stadion di Bali, sama satu lagi itu di daerah Kalimantan gitu. Tapi yang di Bali sama yang di Kalimantan, jumlah penontonnya itu masih belum mencukupi sih. Kalau nggak salah minimal syarat dari FIFA itu di atas 40.000 deh.
1: Iya, di atas 40.000.
0: Di atas 40.000. Kalau itu kayak yang di Kalimantan sama di
1: Pertanyaan
0: Bali.
1: Pertanyaan saya bang, 2030 mana tuan rumah bang?
0: 2030?
1: Ya, udah keluar nggak bang?
0: Udah deh, kalau nggak salah deh ya. Udah itu tuh udah bidding juga deh.
1: Kemana bang?
0: 2030 di bentar ya, 2030 itu kemungkinan di tiga benua.
1: Oh, tiga benua?
0: Tiga negara tuan rumah. Jadi Maroko, Portugal, Spanyol. Jadi sementara tiga pertandingan pembuka akan dilangsungkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Ini kayaknya ini deh ya, 2030 itu memperingati 100 tahun turnamen gitu. Jadi
1: iya 100 tahun.
0: Kemungkinannya akan digelar di tiga benua ya. Jadi 6 negara di sini yang akan jadi hostnya.
1: Ya, berarti nanti kita enggak tahu Eropa, ya.
0: Maroko ya kan, perwakilan dari Afrika. Benua Afrika. Terus Portugal, Spanyol, Uruguay, Argentina, Eropa. Paraguay.
1: Iya, Eropa dua ya bang.
0: Eropa itu apa? Portugal, Spanyol ya?
1: Iya.
0: Nih, terus Uruguay, Argentina, Paraguay itu benua
1: Amerika. Oh, itu negara. Itu kan tuan rumah pertama dulu kan bang? Ya, hanya Uruguay.
0: Iya, Uruguay ya. Ya, ini gitu. Merayakan peringatan 100 tahun turnamen Piala Dunia gitu.
1: Luar biasa nih bang, menarik juga nih bang, terobosan-terobosannya nih bang.
0: Iya, 2030 ya.
1: Wah. Iya, semoga Indonesia deh salah satu pesertanya besok bang.
0: Luar biasa ya, iya mudah-mudahan iya. Ya. Siapa tahu nanti kan karena ada tekanan-tekanan, ada lobby-lobby lagi iya. Untuk Asia ditambah lagi gitu.
1: Ah, aduh, salah satunya Indonesia ya bang ya.
0: Ya siapa tahu dari tadi sekarang kan 8 ya. 8 sama sebenarnya 9. 9 itu sama 1 apa namanya? Playoff ya.
1: Playoff.
0: Iya, masuk di babak playoff rebutan lah gitu sama ya, harus jadi, bertanding dulu sama benua apa ya? Enggak salah ya.
1: Itu kan 3
0: sama benua Amerika kalau enggak salah ya. Jadi ada 8 yang sudah dipastikan masuk ya kan ya, untuk masuk Piala Dunia sama tambahan 1 tuh babak playoff. Tapi kalau misalnya kalah ya tetap 8 berarti 8 negara yang masuk.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Ya, menarik juga nih Pak. Sih.
0: Kemudian nambah jadi 12 misalnya gitu.
1: Waduh.
0: Kan. Asik ya.
1: Tapi bagus juga bang, 12 berarti satu negara dia megang satu grup bang gitu.
0: Iya kemungkinannya kalau nambah lagi pasti benua-benua yang lain pengen nambah juga itu.
1: Iya, Eropa udah dapat 2 kan bang, Amerika Latin dapat 3.
0: Iya, Amerika Latin dapat 3. Ya berarti nanti kemungkinannya kalau ada penambahan-penambahan itu nambah lagi nih jumlah apa namanya jumlah tim yang masuk Piala Dunia. Wah, makin rapet itu. Apa?
1: Ah, 2 bulan Piala Dunia besok kayak gini. Tapi kalau menurut saya 48 ini udah cukup deh, Bang.
0: Iya. Kayak sejauh ini 48 udah cukup lah ya.
1: Kalau seandainya sampai 60 kurang menarik juga kayaknya lagi nih, Bang. Iya. Terlalu lama gitu, Bang.
0: Terlalu panjang kayaknya kompetisinya.
1: Iya, partai grup tersisi 2 naik 2.
0: Tapi ya itu sebenarnya keuntungan sih buat negara yang masuk sih, Uncle. Mungkin di satu sisi ya ya terlalu panjang kompetisinya. Tapi di sisi yang lain untuk negara-negara yang mungkin tidak jadi pernah hot. Mungkin tidak pernah masuk ke ajang ini World ya. Jadi kebanggaan lah gitu.
1: Iya, yang pertama jadi kebanggaan. Terus buat negara-negara host ini kan ekonominya luar biasa betul, berjalan juga.
0: Muter banget sih sebenarnya ya untuk negara-negara host nih kayak Amerika.
1: Ya, contoh aja lah Amerika sekarang,
0: Meksiko,
1: mungkin
0: Kanada.
1: Semua hotel udah penuh kan.
0: Iya, itu pasti ya.
1: Transportasinya
0: mungkin ramai. Iya, mungkin di awal-awal memang diberitakan bahwa tidak seramai biasanya gitu, tapi sekarang nih udah makin kesini nih. Itu makin rame sih.
1: Iya.
0: Apalagi udah masuk 32
1: kita
0: besar.
1: Kita aja yang di Padang atau di Sumatera Barat ini juga agak gimana euforianya kan bang gitu.
0: Iya.
1: Apalagi saya dengar tadi malam sih. Ayu Manise masukkan di Ambon aja kemarin pas Brazil menang katanya bang, pawai katanya bang.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: nah sampai itulah. Pawai.
1: Iya, sampai macet ke pasar pun payah kata dia tadi malam gabungan.
0: Wah, bahaya juga ya.
1: Iya, kalau Ayu Manise dia megang Portugal sama kayak abang. Entah siapa dia, entah suami dia, atau siapa dia yang megang Brazil katanya kan.
0: Oh,
1: Ayu
0: iya,
1: Portugalnya
0: gitu
1: katanya kan.
0: Iya sih.
1: Oke deh Bang Tito.
0: Oke lah kalau begitu Uncle. Wah, tidak terasa Uncle. Hanafi udah ikut-ikut calling nih dari tadi nih. Maaf ya Hanafi, Uncle jadi penelpon terakhir nih.
1: Oke, lagunya Bang Tito aja yang milihin kalau bisa dari yang wanita aja bang. Oke.
0: Ada salam-salam Uncle, silakan.
1: Salam buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu. Penyampuan Moreski dan bahagia selalu. Buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Pokoknya yang udah gabung tadi, semuanya sehat selalu, selalu kompak, pencinta 21 Padang, Tempat terkecuali, salam kompak jelas buat semuanya dari yang Kelgazi. Buatnya Bang Tito, sehat selalu Bang, lancar selagi.
0: Amin.
1: Kita sama Bang, murah kasih dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Tito. Jaga selalu kesehatan Bang.
0: Pertandingan sama-sama
1: Piala Dunia
0: masih kita panjang,
1: masih panjang lagi nih Bang.
0: Betul.
1: 3 minggu ke depan lagi nih Bang.
0: Harus tetap sehat ya.
1: Selalu bisa jaga kesehatan kita untuk yang mana yang kita pentingin dulu Bang. Okay. Terutama buat diri kita sendiri dulu Bang. Oke Bang Tito. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Tito. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sepertinya kita harus langsung ke lagu ya, sekaligus kami akhiri untuk program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 nih. Ada Hanafi juga ya malam hari ini, ikut gabung dari tadi nih. Besok masih bisa Hanafi, tenang aja, Tito masih siaran ya besok ya malam ya, ditungguin ya. Kita ke Sia untuk Anda pendengar Candelier. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang, karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain, di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pergar hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, pergerakan untuk pesta bola dunia.
1: Kita ke kabar lainnya, pendengar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menanggapi fenomena saling bajak atlet menjelang Pekan Olahraga Nasional PON. Ia menegaskan tidak menginginkan fenomena ini terus terjadi, termasuk pada penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Erick juga mengaku prihatin dengan praktek saling bajak atlet yang marak terjadi.

0: Tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Padang pagi ini.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tadi Anda telah mengikuti pertandingan sepak bola antara Norwegia melawan Prancis melalui Pro 3 ya. Dan mendengar Anda kembali bersama Pro 1 saat ini. Dan di Padang pagi ini untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pregar, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Ridwan, akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kami informasikan juga waktu sholat subuh untuk kota Padang sekitarnya telah masuk pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Lalu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali Anda bisa mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari grup B, dari grup H, yaitu Uruguay melawan Spanyol ya. Dan dari pukul 9 setelah selesai secara langsung sepak bola, kami akan hadirkan informasi dan juga hiburan jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Jauhilah orang-orang yang dibawa

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar Mutiara Pagi, kita pagi hari ini mengangkat topik mengenai peringatan untuk kaum beriman. Peringatan untuk kaum beriman dengan narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ustaz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG. Beliau adalah Guru Besar UIN Imam Bonjol, Staipik Sumbar, dan juga UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz, mic-nya masih termute.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yudi.
3: Iya. Sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Rusdi terkait topik kita, yaitu peringatan untuk kaum beriman. Silakan Ustaz.
4: Ya, terima kasih Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di semua ini telah mempertemukan kita kembali dalam acara kesayangan kita Mutiara Pagi. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik yang kita angkat pagi ini, peringatan terhadap orang-orang beriman. Saudara-saudara sekalian, kenapa Allah memberikan peringatan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita selalu konsekuen dan konsisten, terus-menerus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita lihat dalam surat Al-Hadid ya, ayat 16. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amalu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ini surat Al-Hadid ayat 16, para pendengar yang berbahagia. Ayat ini turun berkenaan dengan peringatan Allah kepada orang-orang beriman setelah mereka melakukan hijrah. Setelah orang-orang beriman melakukan hijrah, yang pada mulanya mereka berada di Mekah tertekan. Mereka mendapatkan intimidasi, dizalimi, dianiaya. Akhirnya Rasulullah SAW bersama umat Islam sebagiannya pergi hijrah ke kota Madinah. Di Madinah mereka mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan pergaulan yang harmonis. Mereka disambut oleh orang-orang Ansar. Mereka diservis. Nah, dalam hal ini umat Islam kadang-kadang lupa kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai mereka setelah menerima pelayanan yang demikian baik, mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbullah peringatan. Timbullah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Al-Hadid ayat 16 ini. Saudara-saudara sekalian, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sudah tiba saatnya sebenarnya. Walaupun diawali dengan kalimat tanya, alam yakni lil ladzina amanu, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman. Ini menandaskan bahwa sudah tiba saatnya, sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk dan juga untuk mengamalkan ajaran agama yang diwahyukan kepada mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebut perbandingan oleh Allah, janganlah orang-orang beriman itu, kaum muslimin dan muslimat itu, seperti orang-orang yang dahulu diturunkan kitab. Diturunkan kepada mereka Taurat. Taurat tidak mereka amalkan. Diturunkan kepada mereka Injil. Injil tidak mereka amalkan. Tidak mereka amalkan. Nah, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang dahulu itu yang disebut dengan ahli kitab itu berlalu masa yang panjang, kitab mereka tidak mereka amalkan, Taurat dan Injil tidak mereka amalkan, qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Jangan pula umat Islam seperti itu. Mereka telah melakukan hijrah, malah ayat ini turun 4 tahun setelah hijrah. Al-Hadid ayat 16 ini 4 tahun setelah hijrah. Jangan kamu, hai orang-orang yang beriman, seperti orang-orang ahli kitab terdahulu itu. Hati mereka menjadi keras, kebanyakan mereka fasik. Jangan kamu menjadi fasik. Nah, oleh sebab itu para pendengar, hatimu itu harus dihidupkan. Hatimu itu harus dihidupkan. Bagaimana menghidupkan hati itu? Yaitu dengan zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah surat Al-Hadid ayat 17. Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah olehmu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah gersangnya bumi itu. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Sungguh kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Diberikan perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanah yang gersang, tanah yang tandus disiram dengan air hujan, dia akan subur. Begitu juga hati kita yang tandus, hati kita yang gersang, disiram dengan zikrullah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan menjadi subur, sesubur tanah yang disiram dengan air hujan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sesuai dengan hijrah, semangat hijrah, kita masih berada pada minggu kedua tahun baru hijrah, hijriah 1448. Mudah-mudahan terjadi perubahan sikap kita dari yang kurang taat menjadi lebih taat. Demikian sebagai pengantar, kita tunggu partisipasi dari para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami buka line interaktif di line telepon 0751 812878, dan disarankan untuk Anda semuanya agar segera langsung ke pertanyaan untuk pagi hari ini, karena tema kita sudah diinformasikan yaitu mengenai peringatan untuk kaum beriman. Silakan pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bung Yudi.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Pak Arbet di Lubuk Buaya.
3: Pak Arbet di Lubuk Buaya, silakan Pak Arbet.
4: Oh ya, silakan Pak Arbet.
5: Terima kasih, Bung Yudi. Assalamualaikum, Buya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arbet.
5: Iya, Buya. Pernah kami diskusi surat Al-Hadid ini, Buya, dalam kajian tafsir.
4: Iya.
5: Jadi ini memang kalau tadi Buya mengatakan orang yang hijrah, tetapi sindirannya kan ke kita yang tua-tua ini, ya Buya. Ya. Yang sudah 60-an, seperti saya sudah 62, ada yang 70. Masih ya. belum ada, padahal dalam surat lain kan setelah dia umur 40, dia sadar. Dia apa, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana menjadi orang saleh. Kan kita ada dalam ayat lain, kurang ya. Jadi, kira-kira upaya kita, ya, upaya Buya, kita-kita semua juga lah. Orang-orang yang masih gafilun, lalai dengan umur yang sudah tua ini, Buya, katakanlah 60. Tapi tidak ada tanda-tanda bahasanya. Datang bahasanya. Ada kan hari yang sangat berat, kitab yang sangat berat. Itu kira-kira dakwah sekarang kan agak ringan rasanya dengan mereka, Buya. Mungkin Buya punya pengalaman lain, tinggalnya orang tua-tua ini ada pula dakwah khususnya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, silakan ya. Ustaz.
4: Ya, kita jawab Pak Yudi ya.
3: Ya.
4: Pak Arbet, nah, bahwa memang ayat ini mulanya tertuju kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar di Madinah. Tapi ayat ini berlaku umum. Bagaimana berlaku umumnya? Karena memang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kita lihat kaidahnya itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang dapat diambil dari satu ayat itu adalah berdasarkan keumuman ayat, keumuman lafaznya itu, bukan sebab yang khusus. Nah, oleh sebab itu ayat ini juga berlaku untuk kita. Teristimewa tadi itu ya, orang-orang yang telah umurnya 40 ke atas, malah sampai 62, sampai 70-an, tapi juga tidak sadar-sadarnya, kan itu pertanyaan Pak Arbet itu. Bagaimana kiatnya? Jadi memang kita ini kiat khusus tentu tidak ada. Tapi saya tak tahu, saya belum menemukan kiat khususnya. Namun ini kiat yang umum ya, bahwa kita harus mengingatkan, fadzakir, ya, ingatkanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, diawali dengan ayat ini, alam yakni. Belumkah tiba masanya? Sebenarnya pertanyaan ini seperti tadi pengantar kita, belum, sudah tiba masanya. Nah, bagaimana sudah tiba masanya? Kita ini sudah umurnya, sudah kadang-kadang sudah melebihi umur Nabi ya. Tapi juga tidak punya kesadaran. Belum juga punya kesadaran. Hubbud dunianya itu masih ada. Ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan ayat lain. Nah, ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu menghalangimu untuk ingat kepada Allah. Siapa yang terhalang oleh hartanya dan anak-anaknya ingat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang murni. Nah, jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimana kita mungkin kita mengajak ya. Di samping mengajak juga mencontohkan, ini yang bahwa dakwah bil qudwah wal uswah itu ya, dakwah dengan memberikan contoh teladan. Nah, walaupun kita memang tidak berbicara secara langsung kepada mereka, tapi kita mengamalkan, mungkin ini itu yang disebut dengan dakwah bil hal ya, yaitu dakwah bil hal, kata orang Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya. Dengan bahasa, dengan keadaan itu, kita mencontohkan, kita mengamalkan. Nah, itu lebih fasih, lebih ampuh dibanding dengan ucapan. Nah, jadi ini kiat kita memberikan keteladanan. Walaupun kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sehingga nanti mereka berpikir, Ustaz itu atau Sianu itu lebih muda daripada kita, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang telah berumur ini, ya, mungkin itu tujuan kita memberikan contoh, ya, memberikan contoh sehingga mereka mendapatkan ibrah daripada contoh-contoh, daripada teladan-teladan yang kita berikan. Demikian untuk Pak Arbet di Tabing. Terima kasih Pak Arbet. Lubuk buaya ya.
3: Iya betul, lubuk buaya. Baik pendengar, silakan kembali di line telepon 0751-812-878. Assalamualaikum.
6: 0751-812-878. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Uncu Dispo dengan suku Kota Selok Udah.
4: Silakan Junipo.
6: Dengan Ustaz siapa dah?
3: Ustaz Rusdi.
6: Halo Ustaz Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rusdi.
4: Dari Junipo di Kota
6: Barat. Apa temanya tadi Ustaz?
4: Halo, peringatan untuk orang-orang beriman. Nah, itu judul kita.
6: Gimana itu ya, diberi peringatan untuk orang-orang beriman itu supaya dia tidak tobat sama lando, bisa benar-benar tobat, benar-benar jera gitu, tidak pungut kembali lagi ke lubang yang sama gitu, cukup satu kali ke lubang yang sama itu, ya itu bisa selamat, bisa ya, pokoknya imannya semakin bertambah-tambah, semakin kuat lah, semakin selamat di dunia, selamat di hati, bahagia di dunia dan bahagia dia di akhirat itu. Itu pokoknya hidupnya menjadi lebih baik itu, tidak mengulangi ke hal-hal yang sama yang buruk-buruk, jadi yang baik-baik saja gitu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas Ustaz?
4: Alhamdulillah sudah jelas ya.
6: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rusdi.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kode 6 suku Bata Salok.
3: Iya.
4: Memang kita ini perlu sebenarnya peringatan. Perlu peringatan. Kadang-kadang kita lupa. Sebab yang kita harapkan itu seperti tadi disampaikan Om Junipo adalah bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu tentu tidak mungkin dicapai tanpa kita beramal. Tanpa kita beramal. Beramal saleh. Oleh sebab itu, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang tadi ayat itu mengingatkan kita. Alam yakni lilazina amanu. Belum ada tiba masanya bagi orang yang beriman. Kapan lagi itu artinya? Untuk mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala, zikrullah. Nah, kalau kita beringat, kita mengingat Allah itu kapan? Sebenarnya dalam segala situasi dan kondisi. Sebab orang-orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia selalu ingat kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini surat Ali Imran ayat 191 menjadi pokok bahwa orang-orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka selalu ingat kepada Allah di waktu mereka berdiri, di saat mereka duduk, bahkan ketika mereka berbaring. Nah, zikrullah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat kepada Allah itu ada tiga macamnya. Pertama, az-zikru bil qalbi. Zikir dengan hati. Nah, hati kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu introspeksi apa kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita laksanakan kah atau belum? Nah, itu namanya az-zikru bil qalbi. Yang kedua, az-zikru bil lisan. Zikir dengan lidah kita. Kita ucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwata illa billah. Itu adalah disebut dengan al-kalimatut thayyibah. Kalimat-kalimat, kata-kata yang baik. Itu diucapkan oleh lidah kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah az-zikru bil a'mal. Zikir dengan amal ibadah kita. Salat kita itu ingat kepada Allah. Sebab kata Allah, aqimus shalah li zikri. Didikanlah salat karena untuk ingat kepada-Ku. Berpuasa kita itu zikir juga, zikir bil ibadah, zikir bil a'mal. Berinfak kita karena Allah perintahkan kepada kita itu. Jadi segalanya itu adalah zikir, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, sudahkah kita melakukan atau belum? Labara umur kita, itu kan? Sudah berapa umur kita? Sudah tiba ke masanya? Sudah tiba masanya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin khashi'in, ya, dengan hati yang khusyuk. Biqulubin khasyiatun, bi khasyiatin, dengan hati-hati yang tulus ikhlas. Nah, oleh sebab itu ini bertambah umur kita, hendaknya bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertambah umur kita, bertambah dekat kita kepada finish. Ibarat kita berjalan, para pendengar, kita mendekati setiap waktu, mendekati garis finish. Nah, yang tidak tahu kita finish setianya di mana, itu inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jelas, setiap kita punya garis finish. Garis finish itu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum itu, karena tidak diketahui waktunya kapan, kita harus siap-siap terus dengan amal ibadah. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu-tunggu, tapi sudah tiba saatnya untuk beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Yudi, komentar kita untuk Jodipo di 6 suku Kota Solo. Terima kasih.
3: Baik. Pendengar, saat ini pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang masih ingin bertanya, boleh. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Assalamualaikum, salam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
7: Ya, silakan Ika. Ya, makasih Ika Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana Pak Ustaz, orang yang tidak pernah sholat, terus dia udah rajin ibadah, terus apa kata orang? Tumben kamu ke sholat, biasanya kamu nggak sholat. Terus bagaimana menanggapi orang yang bilang kayak begitu, Pak Ustaz? Dia udah rajin ke musola, udah rajin ngaji, malah diketawa-tawain sama teman-temannya, Pak Ustaz. Dia udah hijrah gitu. Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baby.
3: Iya, terima kasih kembali.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus nih ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita jawab peringatan itu. Peringatan itu kita jawab dengan rajin salat misalnya. Timbul hujatan dari kawan. Tumben sudah salat sekarang. Oleh sebab itu, ini perlu ditanggapi dengan serius. Tidak perlu dengan kata-kata, tidak perlu. Kita terus saja. Sebab mereka menganggap kita itu temporer sifatnya salat itu. Kemarin itu mereka tidak salat, ini sekarang besok mungkin salat, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, mungkin itu anggapan mereka. Kita buktikan bahwa kita ini telah betul-betul sadar, telah betul-betul taubat. Yang tidak perlu dihiraukan mereka itu, ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, ya, bahwa kita melakukan ibadah itu dengan penuh kehusukan, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka itu mungkin mengira yang kita lakukan itu sifatnya temporer sementara karena ada tujuan-tujuan tertentu. Timbul pertanyaan tadi, tumben salat sekarang, kemarin itu tidak pernah salat. Ini saatnya yang apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana taubatnya sebenarnya? Sebelumnya kita jarang-jarang salat atau tidak salat. Sekarang kita salat, kita konsisten. Ini tekad kita. Konsisten kita membuktikan bahwa kita betul-betul melupakan masa lalu kita. Kita betul-betul terjadi perubahan mendasar di dalam diri kita. Bahwa salat itu tidak boleh ditinggalkan. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama itu sendiri. Waman tarakaha faqad hadama din. Siapa yang meninggalkan salat berarti memporak-porandakan agama. Demikian komentar kita, Bu Yudi. Terima kasih.
3: Ya, baik. Terima kasih. Pukul 5:55 menit waktu Indonesia Barat, di penghujung kebersamaan kita, closing statement dari topik kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
4: Para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement, kata-kata penutup kita pada pagi hari ini, bahwa kita mendapatkan peringatan, orang yang beriman ini mendapatkan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulunya orang-orang muhajirin mendapatkan peringatan karena diservis, mendapatkan perlakuan yang baik. Jangan sampai kita-kita ini, jangan sampai seperti mereka. Kita mendapatkan perlakuan yang baik, tentu juga itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. tentu juga kita imbangi dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk. Kita ingat kepada Allah, menghindari kata-kata fasik. Nah, mudah-mudahan kita tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah kita lewati. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang banyak maaf. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusdi atas uraiannya dan juga tanggapannya untuk pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan akhirnya pendengar, saya Yudi Maso beserta Ustadz Rusdi di kesempatan pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan jalan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan sampaikan warta berita daerah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
8: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman, kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
9: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Tergantung kepada jumlah penduduknya, dan juga tergantung kepada kasus seperti apa yang ada di sana.
2: Kepada anak-anak kami yang akan berlaga, mudah-mudahan Allah berikan hasil terbaik.
3: Wajib menerapkan model pelayanan ramah anak.
0: Sari berita, warga Batipuah mempertanyakan jadwal pelaksanaan gerakan pangan murah. Puskesmas Air Santo Kota Pariaman tingkatkan kualitas layanan kesehatan ramah anak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Warga Batipuah mempertanyakan jadwal pelaksanaan gerakan pangan murah karena belum memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut. Menanggapi hal itu, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar menyebut pelaksanaan pasar murah direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Febian Sapitra menurunkan laporannya.
4: Bagaimana caranya kita mendapatkan sembako murah? Ini kan segala mahal. Di Padang kita dengar ada sembako murah, ini pingin
5: Seorang pendengar dalam program Halo RRI, Ika, mengadukan belum adanya informasi mengenai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM di Batipuh dan sekitarnya. Ia mempertanyakan kapan pasar murah kembali digelar agar warga dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Menindaklanjuti informasi tersebut, RRI menghubungi Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Hafniatul Basri. Hafniatul menjelaskan gerakan pangan murah atau GPM merupakan program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menjelaskan dalam perencanaannya, GPM akan dilakukan pada bulan depan, namun saat ini masih tahap koordinasi dengan Kecamatan Tanjung Baru.
6: Insya Allah rencananya di bulan Juli kami sudah koordinasi dengan Camat Tanjung Baru. Kait tanggal kami belum memastikan karena pasar murah itu memang diupayakan. Upayakan keadaan itu yang mendesak. Koordinasi terakhir kami memang dengan Kecamatan Tanjung Baru.
5: Hafniatul menjelaskan gerakan pangan murah umumnya digelar di halaman kantor pemerintah, lapangan terbuka atau lokasi strategis lainnya yang mudah dijangkau masyarakat. Komoditas yang disediakan meliputi beras, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya sesuai dengan ketersediaan pasokan. Selanjutnya, informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan gerakan pangan murah akan diumumkan pemerintah melalui media sosial, radio, dan saluran informasi lainnya. Febian Syafitra melaporkan.
0: Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ramah anak melalui inovasi Pomed Kid atau pojok bermain dan edukasi anak. Program tersebut dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak selama mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus mendukung terwujudnya kota layak anak. Berikut laporan Bobby Febrianda.
7: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman, Isneli Warni kemarin mengatakan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas memiliki kewajiban menerapkan pelayanan yang ramah anak. Menurutnya, pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan anak menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Isneli menjelaskan, inovasi Pomkit lahir sebagai strategi Puskesmas Air Santo untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih bersahabat bagi anak. Kehadiran pojok bermain diharapkan mengurangi kecemasan anak saat menunggu giliran pemeriksaan maupun menjalani perawatan.
3: Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib menerapkan model pelayanan ramah anak untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan dan perlindungan anak. Inovasi Pomed Kit atau pojok bermain dan edukasi anak merupakan strategi Puskesmas Air Santo dalam menjadikan Puskesmas layak anak
7: Isneli mengungkapkan, Pomerkit menyediakan area bermain yang aman, bersih, dan ramah anak. Fasilitas tersebut dilengkapi berbagai permainan edukatif serta bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan anak selama menunggu antrian pelayanan kesehatan. Selain menjadi tempat bermain, inovasi ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan. Isneli menambahkan, penerapan inovasi Pomerkit juga telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan anak. Capaian deteksi dini tumbuh kembang anak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena anak lebih nyaman berada di puskesmas sehingga petugas memiliki waktu yang lebih optimal untuk melakukan pemeriksaan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Penanganan stunting di Indonesia kini makin gencar dilakukan hingga menjangkau wilayah pelosok. Pemerintah bersama pihak terkait terus memperluas jangkauan intervensi gizi dan kesehatan hingga ke pulau-pulau terluar seperti halnya Kabupaten Kepulauan Mentawai demi membebaskan generasi masa depan dari ancaman tengkes. Berikut kita dengarkan feature produksi RRI Padang yang disampaikan Sri Darni.
8: Perjalanan menuju Dusun Trekan Hulu Sepuru Utara Mentawai memang berliku dan memakan waktu yang cukup lama. Setelah menempuh 4 jam perjalanan menggunakan kapal, tim sampai di dermaga Sibaru. Dari dermaga ini, kami masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan jalur darat melewati jalanan dengan tanah merahnya yang berlumpur. Kanan-kiri jalan masih dipenuhi belantara yang sepertinya belum dijamah pemukiman warga. Karena sulitnya medan yang dijajaki, mobil yang ditumpangi tim pun terprosok di jalanan berlumpur.
9: Mobil kita terjebak di lumpur.

0: menyeberangi sungai di penghujung belantara, tim akhirnya sampai di tujuan, tepatnya di dusun Trekan Hulu. Di dusun yang hanya dihuni puluhan kepala keluarga itu, warga hidup diselimuti keterbelakangan. Ibu hamil dan balita sehari-hari menjalani kehidupan apa adanya. Gangguan tumbuh kembang anak, hal yang tak bisa dibantah adanya. Begitu mirisnya kehidupan warga pulau terluar, sebagaimana kenyataan pahit yang diungkap ibu muda bernama Ambarita. Keterbelakangan menyebabkan ia buta dan tak mengenal sama sekali susu formula, kegunaan dan cara penyajiannya.
1: Ini kotak ini siapa? Bagaimana cara bikinnya? Kegunaan macam apa? Saya tidak tahu. Kalau orang bilang susu, saya pernah dengar. Tapi saya tak sanggup membelinya. Untuk makan saja kami sudah susah, Bu.
0: Kenyataan pahit yang terpampang di depan mata menyadarkan semua pihak. Di pelosok pedalaman Mentawai, warga belum menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Susu formula masih menjadi barang langka. Ketika anak-anak terlihat merana karena tumbuh kembang dan asupan gizi yang tak sempurna. Perasaan haru menyeruak di dada. Bagaimana dirasakan Mia Kunto Arif Wibowo, mantan ketua Persib KCK Kocap Koreng Hall Cita Dua Wirabraja, ketika menjajaki pilunya kehidupan anak-anak pulau yang pada umumnya mengalami gangguan tumbuh kembang atau stunting.
2: Kebanyakan kondisi bayi-bayi di sana, balita-balitanya mengalami stunting. Terlepas dari pengetahuan yang kurang dari para orang tuanya. Dan di situ juga kami merasa prihatin karena belum mendapatkan sentuhan rutin dari pemerintahan setempat.
0: Potensi stunting yang mengancam kehidupan balita di pulau terluar tidak ditanggung konsen, Jamat Sipora Utara. Kepada RRI yang menuturkan pentingnya pola penanganan kasus yang cepat dan tepat dari tim medis, lingkungan dan juga stakeholder lainnya.
3: Pemahaman kepada masyarakat kita, apalagi yang ada di pedesaan dari kita sebenarnya tidak sampai bisa memahami informasi yang akan seperti apa penanganannya, bagaimana cara penanganan stunting itu. Tidak paham sebenarnya oleh kesehatan ini karena itu kalau kita di pulau-pulau ini mungkin masih alam dan masih saya juga ekonominya juga ya bukan berarti tidak mau kan tapi kondisi ekonominya ya kita masyarakat kita masih tahu gimana lah kan.
0: Dilema kehidupan masyarakat di daerah pedalaman harusnya lebih digali dengan segala keterbatasan yang melilit dari masa ke masa. Bagaimana bisa merawat anak-anak dengan fisik yang sehat, cukup asupan gizi jika tidak didukung oleh kemampuan keluarga dari segi ekonomi. Apalah jadinya mereka jika masing-masing kita tidak berempati? Menjawab apa yang disampaikan Ketua IID yang juga tenaga pengajar ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Dr. Rima Sumiarti.
4: Seorang ibu tidak tahu bagaimana membuat susu ya, susu formula untuk anaknya. Itu luar biasa, itu miris kita ya. Apakah ini faktor memang dia tidak tahu informasi edukasi, atau dia tidak mampu membeli susu formula. Bisa jadi proporsi tenaga saja mungkin seperti kayak contoh Mentawai itu sangat kurang antara tenaga perawat bidan dokternya dengan masyarakat harus dilayani. Edukasi ini jadi terlakukan literasi kesehatan buta kesehatan ya, sedihnya masih ada masyarakat yang tidak mengenal hal-hal penting yang sebenarnya perlu untuk dirinya jadi sehat.
0: Kehidupan pahit yang dijalani Ambarita dan ibu lainnya tak akan mengambang ke permukaan jika saja naluri pengabdian tumbuh nyata di kehidupan masyarakat pedalaman. Cerita pilu tentang susu formula yang tak ubahnya barang langka tak akan menodai kemerdekaan yang selama ini digaungkan. Naluri dan sikap peduli, dua kunci penting mengatasi ancaman stunting. Demikian News Feature Produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi dari Pro 1 RRI Padang. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengungkap hasil estimasi terbaru yang memperkirakan Kabupaten Agam menjadi daerah dengan beban kasus tuberkulosis atau TBC tertinggi di Sumatera Barat. Berita selengkapnya disampaikan Febian Safitra.
1: Tergantung daripada jumlah penduduknya, kemudian juga tergantung daripada kasus seperti HIV yang ada di sana, kemudian juga estimasi daripada...
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan hasil estimasi terbaru yang menunjukkan Kabupaten Agam diperkirakan menjadi daerah dengan beban kasus tuberkulosis atau TBC tertinggi di Sumatera Barat. Selain Agam, Padang Pariaman dan Pesisir Selatan juga masuk dalam wilayah dengan estimasi kasus TBC yang tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Aklima kemarin dalam dialog Indonesia Sehat menjelaskan estimasi tersebut disusun pemerintah pusat berdasarkan sejumlah indikator, bukan semata-mata jumlah laporan kasus dari daerah. Indikator yang digunakan meliputi riwayat kasus baru TBC, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, hingga prevalensi perokok. Aklima mengatakan, Kota Padang selama ini tetap menjadi daerah dengan jumlah kasus TBC yang tinggi karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat. Namun berdasarkan estimasi terbaru, Kabupaten Agam diperkirakan memiliki beban kasus paling tinggi. Kemudian diikuti Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Pasaman Barat.
1: Jumlah penduduk yang merokok, dari jumlah penduduk yang miskin, kemudian juga kepadatan pada penduduk di suatu daerah. Nah ini juga estimasinya kalau sekarang ini tertinggi itu di Agam, kemudian Padang Pariaman juga. Kemudian dilanjutkan dengan Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.
2: Menurutnya banyak kasus TBC yang berasal dari infeksi laten yang baru berkembang menjadi penyakit aktif ketika daya tahan tubuh seseorang menurun akibat berbagai faktor seperti gizi yang kurang baik, aktivitas maupun kondisi kesehatan lainnya. Selain itu, Aklima menilai masih kuatnya stigma di masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam menemukan kasus TBC secara dini. Banyak penderita yang enggan memeriksa diri karena menganggap TBC sebagai penyakit memalukan atau bahkan dikait dengan hal-hal di luar aspek medis. Febian Syafitra melaporkan.
0: Di tengah derasnya arus digital dan menjamurnya toko buku daring, masih ada satu toko buku kecil di kawasan eks gedung Iwapi Pasaraya Padang yang bertahan melawan zaman. Pemiliknya tidak lain Ari yang tidak lagi mengejar untung besar. Ia hanya ingin menjaga warisan literasi yang telah dibangun keluarganya selama puluhan tahun. Bagaimana kisah perjuangan sebuah toko buku legendaris yang perlahan meredup sekaligus menjadi saksi perubahan wajah Pasaraya Padang. Berikut fitur berjudul Halaman-halaman Terakhir Toko Buku Attika yang disampaikan Hans Primananda.
3: Toko buku Attika di kawasan eks gedung Iwapi Pasaraya Padang tinggal menunggu waktu untuk mati. Pemiliknya hanya menanti hingga buku yang ada saat ini terjual habis sembari merapikan buku keagamaan dan majalah bekas lainnya. Ari, pria berusia 50 tahun, masih mengingat dengan jelas pengalamannya di tahun 1997 saat masih duduk di bangku kuliah. Ia dan kakaknya diajak papa dan mamanya naik becak ke kawasan pertokoan Iwapi di Pasaraya Padang yang dahulunya merupakan salah satu pusat perbelanjaan dan komersial utama yang berada di bawah pengelolaan wilayah Pasaraya Barat.
4: Selagi seperti ini, rata-rata boleh ditanya sama teman-teman. Daya beli kurang. Semuanya seperti itu. Pasti mengeluh. Nah, saya diperintah dulu bagaimana caranya.
3: Ari terdiam sebentar. Sebelum melanjutkan ceritanya, ia dan kakaknya memang diberi kesempatan untuk membeli masing-masing satu buku cerita setiap minggunya oleh orang tuanya. Kata Ari, ia lebih suka buku cerita rakyat atau buku cerita klasik. Cerita masa kecilnya turut diturunkan kepada anaknya yang duduk di bangku kuliah jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
5: Jadi anak-anak, anak saya aja. Papa minta buku abang, papa cari. Apa mau buku? Saya kasih buku tadi, dia di Sosiologi kan, Sosiologi Yunan. Saya kasih Sosiologi, suruh ini. Nah bukunya saya kasih kayak tadi, ceritanya sama adiknya. Nggak mau Pak, maunya pinjam fotokopi. Dan satu, itu yang kedua, yang pintar anak-anak nih, kalau di Yunan ya, nggak salah seminggu nggak salah pinjam. Berdua nih, kan seminggu habis, memulangin dipinjam sama temannya lagi. Jadi untuk beli buku dan buku di Indonesia mahal.
3: Nostalgianya sekilas berujar kebanyakan pelajar di Padang di era 90-an sampai 2000-an kerap menyebut tempat itu sebagai pasar loak, barang bekas, atau tempat mangkal angkot. Sebab di sana juga dahulunya tempat ngetem angkutan kota dari berbagai trayek menuju Pasar Raya Padang.
5: Kalau dulu tahun 90-an, ada angkot di sini, transportasi online nggak ada. Kalau sekarang, dari depan sini aja nih. Kalau dulu dari depan sini, naik angkot lewat detik-detik sini kan, naik
3: angkot. Selain buku, di tokonya dahulu menjual perlengkapan alat tulis hingga buku sekolah yang lengkap dan ramai dikunjungi pembeli.
5: Saya sebenarnya bertahan dengan jual buku. Untuk buku pelajaran, sekolah saya nggak jual lagi, kuliah seperti itu. Tapi kalau buku agama, apapun untuk buku agama, meskipun udah usang, orang masih mau beli.
3: Meski gempuran buku yang tersedia di situs online berjubel dengan harga jual bervariasi, Ari masih bertahan walau sepi peminat. Selain buku agama dan perkuliahan, ia juga menyediakan majalah bekas, seperti majalah Pengantin Muslimah, Misteri, Kartini, Paras, dan lainnya. Ari mengatakan majalah bekas termasuk buku kuliah ia peroleh dari pengepul, sementara buku baru yang ia stok terbatas di rak buku, dipesan dari percetakan besar di Tanah Jakarta hingga hari ini.
5: Saya bertahan di situ aja. Ya, emang yang ada aja saya jual di sini. Sebab, ya kayak tadi, di online mahal sekali. Kayak ini nih, buku agama. Coba lihat di TikTok atau di Instagram. Ini 325 dijual sama dia.
3: Ia mengaku tidak tahu sampai kapan bertahan menjual bukunya. Pundi-pundi kotak kasirnya terus tergerus dengan modal usaha sambil mencari alternatif pemasaran lainnya lewat anaknya yang duduk di bangku kuliah.
5: Ini harga buku 125, nanti jual 100 ya, nanti papa kasih. Maksudnya saya ngajarin dia cara berbisnis, terus saya kasihlah dia fee untuk nambah-nambah.
3: Sebelum pengguna smartphone tidak

0: itu di perpustakaannya stoknya tidak cukup 30.
1: Toko buku Attika Padang semakin merosot seiring dengan buku pelajaran yang mulai meredup di pasaran. Satu persatu taman bacaannya tutup karena tidak ada yang menyewa. Kurikulum telah berubah, seperti momok yang menakutkan. Kurikulum yang berubah membuat buku pelajaran pun ikut berubah. Buku pelajaran yang belum laku pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Alhasil, buku pelajaran yang tersisa hanya dapat dijual ke tukang loak kiloan dan menanggung rugi.
0: Masalah penelitian orang, hadis Nabi, dikumpulkan dalam bidang masalah medis, dikumpulkan, orang tinggal baca aja. Kalau Quran, semua orang pasti di rumah, pasti punya.
1: Dengan muka yang masam, Ari bertutur, pada tahun 2010, tokonya sudah berhenti menjual buku pelajaran. Pasalnya sistem pembelajaran mulai bergeser. Penerbit lebih memilih untuk mendistribusikan buku pelajaran langsung di sekolah-sekolah. Akibatnya, siswa-siswi bisa mendapatkan buku pelajaran dengan cara membeli di sekolah tanpa perlu mengunjungi toko buku sebagai perantaranya.
0: Tuh, saya pernah jual buku TOEFL. Pada zaman itu, saya jual bukunya aja 225. Belum CD-nya. CD-nya 4 buah. CD-nya beli lagi. Di India, TOEFL dengan kasetnya harganya 175.
1: Keterbatasan pengetahuan rupanya menjadi alasan Pak Ari untuk terus bertahan dalam usaha toko buku agama dan perkuliahan. Dengan senyum tipis, Pak Ari berujar masih berharap pemerintah Kota Padang menyulap kawasan pertokoan di eks gedung Iwapi kembali jaya seperti dahulu. Di balik perjalanan yang sudah dilalui oleh Pak Ari, ia bersyukur karena nama toko buku Attika dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu toko buku legendaris di Kota Padang. Bagaimanapun, tokohnya pernah punya andil dalam dunia literasi kaula muda. Sampai saat ini, masih ada beberapa pelanggan lama yang datang. Para pelanggan lama itu akan datang satu bulan sekali atau bahkan satu tahun sekali.
0: Apapun untuk buku agama, meskipun udah usang, orang masih mau beli.
1: Toko buku Attika pernah mewarnai dunia literasi di Padang, jauh sebelum kawasan teater Pasaraya Padang menjadi jujugan pencari buku. Hari ini sang pramuniaga berharap menyalin utuh sejarah tata niaganya kepada sang anak, sembari berharap Pemko Padang menyulap kawasan Ek Iwapi menjadi pusat terminal baru untuk mendongkrak lalu lalang warga yang ingin mencari buku.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Solo memberikan dukungan penuh kepada para atlet karate Kabupaten Solo yang berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Sumatera Barat tahun 2026 dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 bertempat di Gelanggang Olahraga Gor Tuanku Rau Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Kembali Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
3: Wakil Bupati Kabupaten Solo Chandra meminta kepada para atlet karate Kabupaten Solo untuk memberikan kemampuan terbaik untuk mengangkat nama Kabupaten Solo di tingkat Sumatera Barat. Apalagi ajang Kejurda Forki Sumatera Barat tahun 2026 juga menjadi ajang perapekan olahraga provinsi atau Poprov Sumatera Barat 2026 bagi para atlet. Chandra menyampaikan Kejurda yang dilaksanakan di Pasaman ini juga menjadi momentum bagi setiap daerah untuk memetakan kekuatan atlet karate sekaligus menjadi momentum dalam menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan pada tingkat nasional kedepannya.
4: Kepada anak-anak kami yang akan berlaga, mudah-mudahan Allah berikan hasil terbaik, banyak bisa membawa medali.
3: Chandra mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Solo mendukung penuh seluruh atlet pelatih dan ofisial yang mengikuti kejuaraan Kejurda Forki Sumatera Barat tahun 2026. Harapannya, seluruh kontingen diberikan kelancaran dalam setiap pertandingan. Chandra juga berharap seluruh kontingen untuk selalu menjaga nama baik Kabupaten Solo selama mengikuti kejuaraan. Para atlet mesti menunjukkan sikap disiplin, menjunjung tinggi fair play, dan menghormati seluruh peserta maupun penyelenggara. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Warga Batipuah mempertanyakan jadwal pelaksanaan gerakan pangan murah. Puskesmas Air Santo Kota Pariaman tingkatkan kualitas layanan kesehatan ramah anak. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bahasa Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kenapa tiba-tiba ada Piala Dunia ya? Ya iya dong, karena pada pukul 7 nanti Pro Satya dari Padang akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola dari grup H, yaitu fase grup antara Uruguay melawan Spanyol. Ini pertandingan terakhir di fase grup antara Uruguay dan Spanyol. Dan saya undang pendengar Pro Satya dari Padang di pagi hari ini untuk memberikan komentarnya mengenai pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol ini ya. Jelang pukul 7 nanti. Nanti pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti laporan pandangan mata pertandingan sepak bola antara Uruguay melawan Spanyol di pagi hari ini. Jadi silakan mendengar, kalau mau yang ingin bergabung boleh memberikan komentarnya, reviewnya ataupun juga dukungannya di pagi hari ini jelang pertandingan pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saya mau preview sedikit ya, mengenai pertandingan yang akan berlangsung pagi hari ini. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat antara Uruguay melawan Spanyol ya. Jadi pertandingan terakhir di grup H Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola antar benua ya, Amerika Latin dan juga Eropa, yaitu Uruguay melawan Spanyol yang akan berlangsung di Stadion Guadalajara, Estadio Akron di Meksiko pada Sabtu 27 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Spanyol sendiri, ini memasuki laga dengan posisi yang relatif aman di puncak klasemen grup H, meskipun poinnya 4 ya, setelah sempat ditahan imbang oleh tim debutan Tanjung Verde di laga pembuka. Skuad asuhan Luis de la Fuente mengamuk dengan melibas Arab Saudi 4-0. Nah, misi Spanyol kayaknya untuk pertandingan kali ini hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Namun mereka mengincar kemenangan penuh demi mengamankan status juara grup H tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Mungkinkah Spanyol hanya pasrah dengan hasil seri atau draw? Kayaknya tidak mungkin ya. Untuk pemain kunci diperkirakan ya Lamine Yamal dan juga Nico Williams tetap menjadi motor serangan di sektor sayap, didukung kreativitas Pedri di lini tengah. Sementara lawan dari Spanyol atau La Roja ini adalah Uruguay yang dijuluki dengan La Celeste. Uruguay berada dalam situasi yang jauh lebih krusial sebenarnya. Tim besutan Marcelo Bielsa ini belum mencicipi kemenangan satupun setelah meraih hasil imbang beruntun melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Tanjung Verde 2-2. Saat ini mereka hanya mengantongi 2 poin di peringkat kedua. Jadi misi Uruguay sepertinya di pertandingan kali ini adalah wajib menang untuk mengamankan kelolosan otomatis ke babak berikutnya. Hasil imbang atau kalah akan membuat nasib mereka sangat bergantung pada selisih gol dan juga hasil laga antara Tanjung Verde melawan Arab Saudi. Pemain kunci dari Uruguay ada Federico Valverde akan menjadi jenderal di lini tengah untuk memutus aliran bola Spanyol. Sementara Darwin Núñez diharapkan tampil klinis untuk mengonversi peluang menjadi gol. Nah, berbalik dulu ke sejarah head to head atau sejarah pertemuan dari kedua kesebelasan ini. Sepanjang sejarah, Spanyol memiliki rekam jejak yang sangat dominan atas Uruguay. Dari total 10 pertemuan resmi di semua kompetisi, La Celeste belum pernah sekalipun menumbangkan La Roja, ya. Jadi rekor pertemuan keseluruhan Spanyol menang 5 kali, imbang 5 kali dan Uruguay belum pernah menang sama sekali, ya. Nah, pertemuan terakhir mereka di turnamen resmi itu ada di Piala Konfederasi FIFA 2013 di Brasil. Saat itu Spanyol berhasil mengalahkan Uruguay dengan skor 2-1 di babak grup berkat gol dari Pedro Rodriguez dan Roberto Soldado. Itu sedikit preview ya untuk Anda. Yang mau berkomentar boleh di line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Tapi kayaknya pada ketiduran deh karena habis menyaksikan pertandingan antara Norwegia Prancis tadi malam. Jadi bisa-bisa kelewat ini ya. Pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol ya. Uruguay tercatat sebagai tuan rumah pertama penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1934 ya, dan langsung menjadi juara pada turnamen itu. Nah, di grup H lainnya, pertandingan di grup H lainnya menyajikan duel hidup mati antara tim sensasional Tanjung Verde melawan wakil Asia Arab Saudi di Houston Stadium atau NRG Stadium di Texas. Nah, laga ini sama-sama dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Tanjung Verde atau dijuluki oleh Blue Shark itu berstatus sebagai tim debutan menjelma menjadi cerita dongeng di Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Bubista secara mengejutkan belum terkalahkan dalam dua laga awal grup neraka ini. Performa sebelumnya menahan imbang raksasa Spanyol tanpa gol dan bermain sengit imbang 2-2 melawan Uruguay. Mengantongi 2 poin saat ini di peringkat ketiga, Blue Shark hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga asa lolos atau kemenangan mutlak untuk mengunci tiket sejarah ke-32 besar tanpa bergantung pada laga Spanyol. Karena Tanjung Verde sekarang masuk pada list atau daftar peringkat 3 terbaik, tapi poinnya masih 2 nih. Arab Saudi atau dijuluki oleh dalam julukannya adalah Green Falcons. Tekanan berat berada di pundak Arab Saudi. Setelah tampil cukup menjanjikan di laga pembuka, ternyata mereka harus menelan pil pahit di laga kedua yang memperburuk posisi mereka di klasemen. Bermain imbang awalnya melawan Uruguay cukup bagus, namun luluh lantak hancur lebur 0-4 saat menghadapi kecepatan transisi Spanyol. Nah, kalau mau lolos, ya ini kalau mau lolos, berada di juru kunci dengan 1 poin cukup berat, tapi kalau mau lolos, Green Falcon kayaknya harus wajib menang dari Tanjung Verde jika ingin melaju ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1994 ya. Nah, untuk formasi Tanjung Verde diperkirakan akan menggunakan formasi 4-1-2-3. Pastinya kiper fenomenal Fozinha itu akan turun ya di pagi hari ini. Lalu Arab Saudi dengan formasi 4-4-2. Oke, itu tadi sedikit previewnya di pagi hari ini. Kalau belum ada yang mau gabung, ya udah, saya hadirkan dulu yang berikut ini.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Yang ini enak nih kayaknya. Wah, yang ini juga. Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga. Hah, ini juga. Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
1: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
0: Gitu, Ben-nya pintar.
1: Ya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi, bayarin dulu ya.
2: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
3: Pro 1.

101. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Dan kita masih dalam jelang pertandingan sepak bola Piala Dunia Grup H. Dari Grup H, Uruguay melawan Spanyol pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ini. Dan saya masih undang Anda untuk yang ingin berkomentar di pagi hari ini terkait pertandingan antara Uruguay dan Spanyol ya. Nah, saya juga mau berbagi informasi secara nasional, tingkat antusiasme masyarakat Indonesia cukup tinggi tapi tidak terlalu signifikan di wilayah barat ya. Karena yang sangat signifikan atau sangat antusias masyarakatnya dalam gelaran Piala Dunia 2026 ini adalah Indonesia bagian timur ya. Itu hampir 80% masyarakat sangat antusias dalam merayakan ataupun juga menyaksikan pertandingan-pertandingan dan juga mengikuti pertandingan Piala Dunia ini. Sementara untuk di wilayah bagian tengah Indonesia itu persentasenya lebih kurang sekitar 60-70% ya. Dan sementara di wilayah barat itu persentasenya itu antara 30-50%. Jadi memang kalau dari data yang ada, antusiasme masyarakat di Indonesia secara umum cukup tinggi ya. Yaitu kalau dirata-ratakan 64%, tapi ketika dibagi wilayah antara timur, tengah dan juga barat, ternyata antusiasme masyarakat yang tinggi itu ada di Indonesia bagian timur. Sementara di Indonesia bagian tengah cukup sedang, sementara di Indonesia bagian barat antara 30% hingga 50%. Cukup rendah sebenarnya ya. Baik, dengan aksesnya sebenarnya sekarang adalah lebih mudah ya, karena aksesibilitas siarannya gratis karena disiarkan oleh TV Nasional, TVRI dan juga RRI. Tapi justru di Indonesia bagian barat antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia ini tidak terlalu tinggi ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali saya undang Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, berkomentar baik bisa di telepon, WhatsApp untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk pertandingan berikutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini ada Mesir melawan Iran ya. Nah, pertandingan antara Mesir melawan Iran ini cukup ramai juga diperbincangkan di media sosial ya. Karena ada sedikit berita-berita yang cukup menyita perhatian terkait penyelenggaraan Piala Dunia, khususnya di antara pertandingan Mesir dan Iran ya. Karena Mesir dan Iran akan tersaji pada partai terakhir di grup G Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan ini digelar bersama dengan perayaan komunitas pelangi di kota Seattle. Nah, untuk Iran dan Mesir akan digelar di Lumen Field, Seattle. Laga ini akan menjadi penentu kedua tim terkait kelolosannya ke babak 32 besar. Fokus kedua tim ini sedikit terusik dengan persoalan non teknis. Mesir dan Iran, negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, akan bertanding di tengah perayaan Pride Month atau perayaan komunitas pelangi yang berlangsung sepanjang Juni ini ya. Nah, kota Seattle rupanya merayakan agenda tersebut tepat di hari pertandingan Mesir dan Iran. Rencananya kota-kota akan dihiasi pernak-pernik pelangi. Bahkan laga Mesir dan Iran di situs resmi Komite Pertandingan Seattle diberi tajuk Pride Match. Nah, FIFA sejak Januari lalu sedianya sudah menegaskan tidak mengorganisir pertandingan berbalut perayaan tersebut. Agenda itu murni dari kehendak komite tuan rumah serta pejabat setempat. Sementara Iran dan juga Mesir pernah melayangkan protes ini kepada FIFA. Iran, Mesir juga melayangkan protes terhadap FIFA agar pertandingan ini tidak di
balut dengan perayaan-perayaan apapun karena ini adalah Piala Dunia. Dan dalam pernyataannya, Iran berharap perayaan itu dicegah FIFA termasuk soal potensi keberadaan pernak-pernik pelangi di dalam stadion. Mereka meminta dihormati sebab Mesir dan Iran adalah negara yang mengecam pelangi atas dasar keyakinan atau LGBT, ya. Nah, Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran menanggapi masalah ini dengan serius dan telah menyampaikan posisinya secara jelas kepada FIFA. Iran dan Mesir adalah dua negara Muslim dengan kesamaan budaya dan agama yang mendalam. Dan pandangan yang diungkapkan oleh kedua federasi tersebut mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh rakyat kedua negara. Dan sikap kami adalah bahwa tidak ada, boleh ada upacara atau kegiatan promosi yang terkait dengan gerakan ini di dalam stadion atau sebagai bagian dari lingkungan pertandingan. Sikap ini telah disampaikan kepada FIFA melalui saluran yang resmi dan sesuai. Kami percaya FIFA harus mempertimbangkan pandangan dan kekhawatiran tim-tim peserta. Kemudian FIFA membuat tanggapan soal permintaan Iran. Mereka justru menegaskan bahwa Piala Dunia adalah ajang inklusif yang artinya semua komunitas dan latar belakang boleh berpartisipasi. Itu tanggapan dari FIFA. Nah ini untuk pertandingan antara Iran melawan Mesir itu akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Stadion Seattle. Ini merupakan pertandingan dari Grup G. Pertandingan Grup G lainnya adalah Selandia Baru melawan Belgia, ya. Nah, preview antara Mesir dan Iran ini, untuk Mesir atau The Pharaoh datang ke laga pamungkas dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak sejarah meraih kemenangan pertama mereka menumbangkan Selandia Baru. Misinya sepertinya Mesir hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci tiket ke babak 32 besar untuk pertama kalinya dalam 92 tahun. Pemain kunci masih Mohamed Salah menjadi roh permainan di lini depan dan juga pergerakan berbahaya dari Omar Marmoush. Sementara Iran atau Tim Melli, Iran yang juga belum terkalahkan dan banyak kejutan di Piala Dunia 2020 ini, namun mereka berada dalam posisi yang sedikit lebih tertekan setelah meraih dua hasil imbang melawan Belgia dan juga Selandia Baru. Dan poinnya ada sekarang adalah 2 poin. Misinya Iran adalah wajib mengincar kemenangan mutlak atas Mesir jika ingin memastikan kelolosan otomatis ke babak sistem gugur. Nah, pemain kuncinya masih ada di Mehdi Taremi dan juga kreativitas Ali Reza Jahanbakhsh, ya, untuk membongkar pertahanan rapat dari Mesir. Untuk head-to-head, kedua negara belum pernah bertemu dalam pertandingan resmi di turnamen besar maupun laga persahabatan modern. Kemudian untuk skenario sendiri, jika Mesir menang atau imbang, mereka dipastikan lolos. Jika Iran yang menang, Iran akan menyelip posisi Mesir dan melaju ke babak 32 besar. Itu tadi, pendengar. Sedikit preview mengenai pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Tapi saya masih hadirkan dulu selingan di kesempatan pagi hari ini, kayaknya memang ketiduran untuk bersiap-siap pertandingan jam 7 ini, ya. Makanya belum ada yang bergabung. Kalau gitu saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu.

dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985,

nomor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal.

0: Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPP SC.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 6:59. Selanjutnya kita segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Grup H Uruguay melawan Spanyol.